anda ada aktiviti atau program yang tidak melibatkan keuntungan? Mahu kami hebahkan kepada orang ramai? WhatsApp kami di talian 011-5622-1048. 011-5622-1048.

0: Dengarkanlah Langkawi FM 104.8.
1: Ya, untuk apa, no?
2: Bagi terjaga ku dari mimpi.
3: Hello, you busy tak malam ni? Jom keluar.

80 saat, 1 resepi. Setiap Ahad, pukul 9.45 minit pagi di Radio Malaysia, Langkawi FM. Ya, untukmu. Senang kan? Tunggu apa lagi? Buat, jangan tak buat.

0: Dengarkanlah Langkawi FM 104.8.
1: Ya, untuk mana?
2: Bagi terjagaku dari mimpi.
3: Sebelum memandu, pastikan kendaraan Anda benar-benar selamat. Periksa tayar, cukup angin dan tidak botak. Cermin, lampu, pastikan berfungsi dengan baik. Brake, jangan diabaikan. Ingat, sedikit masa untuk periksa boleh elak malapetaka di jalan raya. Pesanan ini dibawakan oleh Langkawi FM. Ya, untukmu.
4: Ceria pagi.

Dengan pengalaman selama 79 tahun, RTM menjadi platform utama televisyen dan radio di Malaysia. Biar kami bantu untuk mempromosikan produk anda melalui platform kami. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi RTM.

0: cantiknya beg ni.
1: Hello. Cantik kan beg tu? Belilah. Yang kat rumah tu semua dah bosan dah tengok muka kau.
2: Tapi aku dah ada 8 dah beg macam ni. 5 pun masih dalam kotak lagi.
1: Lah, jenis macam ni kau tak ada lagi kan? Ini edisi khas lah. Beg edisi cinta musim durian. Ada zip emas, poket di depan belakang dan fuh, aura kayangan. Belilah dulu. Boleh bayar kemudian kan? Bukan bayar sekaligus. Beli je lah.
2: Betul juga tu. Edisi khas ni. Nanti semua orang tengok aku bawa beg macam ni.
1: Manusia, mudahnya kau digula-gulakan.
3: Dimanjakan oleh diri sendiri, disemangatkan oleh gaji, dihantui oleh tempahan anda disahkan, pembayaran anda berjaya. Beli dulu, bayar kemudian.
4: Ingat, belanja tu ikut keperluan, bukan hasutan. Faham ke faham?
5: Faham, cikgu. Okey, minggu depan akan bermulalah. Sekolah balik . Cuti sampai hari Sabtu ni sahaja. Baik. Sekejap lagi pukul 9 . Kita nak ke pusat berita radio RTM Kuala Lumpur. Kemarin, hari ni, hari keamatan kalau kat Sabah kan. 1 Jun, 2 Jun, hari gawai kat Sarawak. Okey, tadau keamatan ataupun pesta keamatan, pesta menuai padi yang disambut di Sabah dan di wilayah Persekutuan Labuan kan. Dan yang pastinya padi adalah tanaman emas Sabah dan dianggap sebagai bijirin kehidupan, dan pesta keamatan menandakan berakhirnya kitaran penanaman. Dan semasa pesta keamatan ni, dia pun akan berkumpul kan kat kampung untuk berterima kasih dan berdoa serta bersyukurlah, memohon berkat untuk tuayan yang lebih baik untuk tahun berikutnya. Dan sama juga macam perayaan tuayan dan kesyukuran yang lain kan di seluruh dunia. Okey, itu cerita keamatan dan hari gawainya. Kan. Okey. Sat lagi pukul 9.15 kita nak cerita rasa-rasa keamatan. Kan kita ada makanan-makanan Sabah yang depa hidang lah, terutamanya ketika depa sambut pesta keamatan. Baik, kita pergi Kelantan dulu loh, abang kakak. Adik saya besok je. Jolok lah. Buat apa nak mintu kan?

0: Selamat datang ke Langkawi. Di sinilah keindahan alam bertemu budaya. Dari makam Mahsuri hinggalah ke Pandak Maya, segalanya mempunyai cerita dan legenda yang tersendiri. Nikmati dan cintailah keindahan alam kita. Selamat datang ke Pulau Langkawi.
1: Setiap hari ada cerita, setiap pagi ada warna. Ahad, buka selera dengan makan apa hari ini. Isnin, layan muzik dengan kamus lagu. Selasa, logat kita, unik, dekat je rasa. Rabu, cerita pagi ini, kisah semasa di antara kita. Dan Khamis, masa-masa manis, cerita hidup penuh rasa. Setiap Ahad hingga Khamis, pukul 9.15 pagi di

0: namun aspek persediaan dan keselamatan masih sering dipandang ringan. Laporannya bersama Muhammad Raswin Setia.
1: Insiden pendaki hilang dan tersasar yang berlaku kebelakangan ini jadi peringatan tentang pentingnya persediaan sebelum memulakan pendakian. Bukan mahu cari salah sesiapa, sebaliknya mengingatkan bahawa kecuaian kecil boleh mengundang risiko besar di gunung.
2: Kalau boleh hiking beramai-ramailah, jangan satu orang. And then ikut itu arahan jalan. Jangan jalan yang tak ada orang punya jalan. Jangan buat jalan sendiri. Jalan yang itu yang sudah ada orang jalan punya lah. And then jangan jalan malam-malam, tengah malam macam tu.
1: Pendakian menuntut disiplin dan persiapan rapi. Semakan laluan, cuaca dan tahap kecergasan. Kelengkapan lampu suluh, whistle, kit kecemasan serta GPS wajib, bukan pilihan.
3: Sebaiknya persiapkan diri dari segi latihan fizikal dan juga mental. Kita kena persediakan diri kita itu supaya body kita bersedia untuk menghadapi pendakian yang di luar jangkaan. Sebagai seorang pendaki perlu mempunyai peralatan-peralatan asas yang penting secukupnya. Kita tidak boleh merasakan ataupun mengharapkan orang lain yang bawa peralatan-peralatan asas.
1: Di sebalik cabaran hutan belantara, setiap operasi mencari dan menyelamat menuntut ketahanan, kepakaran serta ketelitian pasukan penyelamat. Walau apa jua puncanya, sama ada faktor alam atau kecuaian manusia, matlamatnya tetap satu, iaitu mengesan mangsa dan menyelamatkan nyawa.
3: Kadang-kadang kita dah berada, penyelamat dah berada di kawasan tu, tapi mungkin terhalang oleh sebab disebabkan faktor muka bumi tersebut, sama ada batu, pokok, resam sedikit, lopak dan sebagainya lah. Jadi mungkin itu yang menyebabkan kita tak jumpa pada awalnya, dan mungkin bukan sebenarnya disebabkan mistik. Sebagai seorang penyelamat, kita memang berharap sangat-sangat setiap operasi kita nakkan kejayaan. Tetapi sekiranya takdir dah ditentukan bahawa sampai situ saja pengakhirannya, maka kita kena terima dengan redha lah.
1: Setiap kehilangan membawa peringatan. Alam tidak boleh dipandang ringan dalam memburu pengalaman dan puncak impian. Keselamatan mesti sentiasa diutamakan.
4: Aktiviti seperti ini seharusnya memahat kenangan, bukan meratap kehilangan. Aspek keselamatan dan disiplin di dalam rimba bukan satu pilihan, tetapi kewajipan. Hentikan spekulasi ketika musibah bertamu. Hulurkan doa dan titipkan harapan buat mangsa, keluarga dan anggota penyelamat. Muhammad Raswin Setia, RTM.
0: Luar negara, India memeterai perjanjian dengan Vietnam bagi penjualan peluru berpandu Brahmos, menjadikannya jualan kedua ke negara Asia Tenggara selepas Filipina. Perkara itu didedahkan Setiausaha Kementerian Pertahanan India Rajesh Kumar Singh pada dialog Shangri-La di Singapura. India membangunkan sistem peluru berpandu Brahmos secara bersama dengan Rusia. Kanada dan China berikrar untuk memperdalam hubungan dua hala serta memperkukuh kerjasama dalam sektor strategik seperti tenaga, kewangan dan pertanian bagi memacu pertumbuhan ekonomi kedua-dua negara. Komitmen itu dinyatakan dalam pertemuan antara Perdana Menteri Kanada Mark Carney dan Menteri Luar China Wang Yi di Ottawa. Kedua-dua pemimpin turut sepakat mempertahankan sistem perdagangan bebas global. Sukan perlombaan Moto Grand Prix Itali, penombor muda negara Hakim Danish mempamerkan tunggangan cemerlang untuk menyambar petak kedua dalam seti kelayakan kategori Moto3 di Litar Mugello, manakala David Almansa menetapkan masa terpantas untuk meraih petak pertama perlombaan yang dijadualkan berlangsung hari ini. Terdahulu dalam aksi kelas perdana MotoGP, pelumba pasukan Trackhouse Raul Fernandez meraih kemenangan sulung dalam perlombaan pecut mengatasi pencabar terdekat George Martin dari Aprilia. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pintu ekspor baru pemangkin pembangunan ekonomi. Teliti kaedah berkesan tangani kes curi kabel kereta api. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Setiap hari ada cerita, setiap pagi ada warna. Ahad buka selera dengan makan apa hari ini. Isnin layan muzik dengan kamus lagu. Selasa, logat kita, unik dekat je rasa. Rabu, cerita pagi ini, kisah semasa di antara kita. Dan Khamis, masa-masa manis, cerita hidup penuh rasa. Setiap Ahad hingga Khamis, pukul 9.15 pagi di Langkawi FM.
1: Ceria pagi!

0: Ceria Pagi.
1: Langkah FM 104.8 ya untukmu, Aramaiti. Kan? Baik, dan waktu ini hari Ahad kan? Hari Ahad, makan apa hari ini? Okey, apa yang kita nak makan hari ini? Okey, hari ini kita nak kongsi-kongsi cerita tentang makanan yang dihidangkan pada hari keamatan. Okey, setiap kali menjelang bulan Mei, negeri Sabah diserikan dengan sambutan pesta keamatan, perayaan menuai yang signifikan dengan masyarakat Karazan Dusun, Rungus, Murut ataupun dia panggil KDMR. Dan perayaan ini bukan sekadar tradisi, malah menjadi lambang kesyukuran, perpaduan dan juga keharmonian kaum terutamanya di Sabah lah kan. Dan untuk tahun 2026 ini membawakan tema menuai perpaduan, meraihkan keharmonian, ataupun dalam bahasa Karazan Dusun tu pancang yang nak sebut eh. Mengemot pisom puruan mama ramai puininguan, puinungan, kan susah sebut eh, kena belajar lagi kat DJ ni. Kan dia macam-macam lah. Okey, antaranya yang kita nak kongsi makanan yang selalu dihidangkan kalau makanan tradisi Sabah ni kan. Dia macam-macam tau. Antaranya hinawa, memang popular lah hinawa. Hinawa, salad ikan mentah yang dihiris-hiris nipis, diperam dengan jus limau kasturi. Kita perah limau tu kan, limau kasturi tu kan. Lepas tu kita bubur lah halia, bawang merah, potong-potong cili padi sikit, garam sikit. Ya. Kalau Sabah panggil hinawa. Kalau kat Sarawak panggil umai. Macam itu lebih kurang. Banyak lagi sebenarnya nak cerita. Tapi yang pastinya sekarang ni kat TV1 juga anda boleh tonton secara langsung. Ini sambutan Pesta Keamatan. Okey, ini dari Sabah ini. Di TV1. Okey, secara langsung dibawakan kepada anda. Baik, tu kalau tadi kita ada lagu original Sabahan. Ini Sabah Ginawok.

0: Kak, apa bermaksud sebenar keamatan?
1: Keamatan bukan sekadar perayaan, tapi rasa syukur atas hasil tuayan.
2: Setiap juadah yang terhidang, tersimpan kisah warisan, rasa kebersamaan, dan kasih yang diwariskan dari generasi ke generasi.
3: Syukur kita dapat buku-buku di kampung.

0: Lagu diiringi alat musik tradisi menyatukan jiwa, menghidupkan denyut warisan kita. Gerak tari Sumazau pelbagai lapisan masyarakat menari bersama dalam suasana harmoni.
1: Jadi Kak, selamatan ini untuk kita semua bahkan?
2: Ya, tentang kita yang bersatu dalam tradisi dan mekar dalam harmoni.
3: Bah, 9.29 minit bagi anda dengar Langkawi FM. Okey, makan apa hari ini? Hari ini kita nak rasa-rasa keamatan, Bani. Okey, di TV1 juga sekarang ni tengah masa ambuyat. Ambuyat kan, masa dengan menggunakan tepung. Tepung sagu. Tepung sagu kan. Dia lihat-lihat sikit macam tu lah kan. Okey, kalau ambuyat, kita cerita pula tentang ambuyat. Okey, ambuyat ni makanan tradisi suku kaum Bisaya dan Brunei. Dia perbuat daripada kanji sagu yang dibancuh dengan air panas hingga menjadi kenyal dan melekit. Dia macam gam jugalah kan. Kacau gitu. Dan keistimewaannya, dia tak dikunyah tau. Dia telan terus. Dimakan dengan pencicahnya dalam kuah ikan rebus masam pedas dan dimakan bersama dengan ulam-ulaman. Dia ada letak ulam-ulam sekali. Ada letak sambal lah kan. Sambal. Nak kata sambal belacan, tak sambal belacan. Dia macam tu lah. Tapi kita ambil tu. Guna penyepit yang diberi tu. Kan, ambil ambuyat, lepas tu cicah sambal ataupun ambil sayur sikit, terus makan. Gitu. Ambuyat tu makan tokoi. Dia telan tokoi. Kalau nak kunyah-kunyah macam mana? Macam tu. Susah juga . Baik, untuk lagu-lagu waktu ini, kita ada lagu-lagu penyanyi dari Sabah. Baik, kalau tadi kita ada Mas Mona, ini Stacey.

0: dengan fokus untuk tujuan nak merangi denggi dengan kerjasama di antara agensi-agensi kerjaan yang terbabit dengan masyarakat kita.
1: Untuk kampung-kampung, lokaliti-lokaliti yang kita nak penduduk di sini, lakukan kerja-kerja gotong royong untuk membersihkan persekitaran rumah masing-masing.
2: Bual bicara bersama-sama dengan Pejabat Kesihatan Daerah Langkawi pada Ahad minggu kedua dan keempat, 10.15 minit pagi di Langkawi FM.
3: Langkawi FM. Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Keamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Kaamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun 9 malam. Selamat menyambut Hari Keamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.

0: Apa bermaksud sebenar keamatan?
1: Keamatan bukan sekadar perayaan, tapi rasa syukur atas hasil tuayan.
2: Setiap juadah yang terhidang, tersimpan kisah warisan, rasa kebersamaan, dan kasih yang diwariskan dari generasi ke generasi.
3: Syukur kita dapat berkumpul.

0: Irama lagu diiringi alat musik tradisi menyatukan jiwa, menghidupkan denyut warisan kita. Gerak tari Sumazau pelbagai lapisan masyarakat menari bersama dalam suasana harmoni.
1: Jadi Kak, selamatan ini untuk kita semua bahkan?
2: Ya, tentang kita yang bersatu dalam tradisi dan mekar dalam harmoni.

0: 80 saat, satu resepi. Hai. Jom kita masuk dapur. Buat asam pedas ikan pari dalam 80 saat, satu resepi. Bahan-bahannya, 12 tangkai cili kering, 5 biji bawang merah, 3 ulas bawang putih, 1 inci halia, 1 inci kunyit hidup. Kesemua bahan ini hendaklah dikisar bersama. 4 ketul ikan pari, 1 batang serai, daun kesum, bendi, air asam jawa, garam dan gula. Cara membuatnya. Tumis bahan kisar sehingga wangi. Masukkan serai dan air asam jawa. Bila mendidih, masukkan ikan dan bendi. Masukkan daun kesum, perasakan dengan garam dan gula. Senang kan? Tunggu apa lagi? Buat jangan tak buat. 80 saat, satu resepi.
1: Setiap hari ada cerita, setiap pagi ada warna. Ahad, buka selera dengan makan apa hari ini. Isnin, layan muzik dengan kamus lagu. Selasa, logat kita, unik dekat je rasa. Rabu, cerita pagi ini, kisah semasa di antara kita. Dan Khamis, masa-masa manis, cerita hidup penuh rasa. Setiap Ahad hingga Khamis, pukul 9.15 pagi di Langkawi FM.
2: Okey, lagi 11 minit ke pukul 10 pagi. Saat lagi kita nak ikuti berita semasa pukul 10 pagi. Okey, tapi sebelum itu, makanan-makanan. Sempena dengan hari keamatan kan. Okey, antara makanannya ialah nasi linopot. Bukan monopot eh. Okey, nasi linopot ini nasi yang dicampur dengan ubi kayu. Kemudian sayur-sayuran dibungkus kemas di dalam daun pisang ataupun daun tarap. Buah tarap tu kan. Ini dibungkus dalam daun pisang ataupun daun tarap. Dan keistimewaan nasi linopot ni, nasi ni dia wangi, biasanya dimakan dengan lauk pauk tradisi lain lah, macam ikan masin ya, sayur rebus dan juga sambal tuhau. Oh, sambal tuhau pula. Okey, sambal tuhau ni sejenis tumbuhan dari keluarga halia yang tumbuh ke hutan. Dan bahagian dalam batang yang dihiris halus yang dijadikan jeruk ataupun sambal dengan campuran cili, garam, cuka. Ada juga kan kalau kat sini, apa nama, dia macam halia tapi dia bukan halia. Keistimewaan tuhau ni, bau dia yang sangat kuat dan unik, berwangi je, paling sedap dimakan begitu saja sebab dia macam membuka selera bersama dengan nasi-nasi yang panas. Gitu. Kalau Sabah ni kan, dia punya makan tu, dia mesti masam, segar, masin dan juga padas bah. Gitu. Baik, kita ada Adira Suhaimi. Sayang orang yang sama. Setia kan? Gitu.

0: Ketahui cerita semasa di Radio Malaysia Langkawi FM pada pukul 10 pagi dan 6 petang setiap hari.
1: Langkawi FM.

0: Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Keamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Keamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun 9 malam. Selamat menyambut Hari Keamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.
1: Ceria pagi.

Aedes mudah membiak di dalam air yang bertakung. Cegah pembiakan nyamuk Aedes. Pastikan bekas yang boleh menakung air dibuang dengan betul. Tutup rapat semua bekas yang menyimpan air. Periksa saluran air pada bumbung rumah agar tidak tersumbat. Tiada Aedes, tiada dengue.

Okey, Langkawi FM 104.8. Ya, untukmu. Hei, hei, hei. Betul. Ain kat sini tempat anda. Lagi lebih kurang 34 minit je, tuan-tuan. Ha, nak tutup kedai dah. Kan, saat je. Okey, ini ha, patutlah Cici beli mah. Ini perantau. Wahai perantau. Perantau-perantau ya, mengambil kesempatan untuk membeli emas. Ambil peluang ya. Ni ambil peluang yang baik ya. Penurunan harga emas 916 mendorong orang ramai termasuk perantau ambil peluang baik ni untuk beli barang kemeh sebelum balik ke ibu kota selepas cuti Aidiladha. Tu cerita dia. Kak DJ tak perasan lah. Bab-bab harga emas ni dia naik ke, dia turun ke. Tapi yang pastinya ada penurunan sedikit dan setakat pagi tadi Kak DJ tengok tak ada turun, tak ada naik. Dia sama macam harga kemarin lah. Macam gitu, patut duk beratuk kat kedai emas ramai-ramai. Bagilah kan. Beli emas ni pun bagus, pelaburan. Kan? Kalau simpan duit tu, satgi duit dia tukar macam-macam. Dia tukar jadi beg, ya? Dia tukar jadi kasut. Ya? Macam gitulah. Lebih baik ditukarkan, kumpul-kumpul-kumpul, jadi barang kemas. Tu pelaburan untuk masa akan datang juga. Baik, untuk lagu seterusnya. Kan, kalau mah ni orang duk ligan ukiran juga kan. Ukiran. Kalau dulu ukiran apa? Apa orang panggil? Apa pun tak tahu. Ukiran tu lah. Ketui-ketui tu. Bunga Tanjung lah. Ukiran. Macam-macam lah. Lepat lah. Apalah bunga tu, bunga ni. Tapi yang pastinya ukiran jiwa. Gitu. Ukiran jiwa lah. Beli mah ni tak kisah. Ukiran-ukiran ni tak kisah. Janji mah. Itu yang mengukir jiwa tu. Dia senyum selalu. Baik, terus dengar Radio Malaysia Langkawi FM. Awi.

Kota ini tak sama tanpa Mu Aziz Harun, Aisyah Redno dan juga Nadif Basalamah. Okey, 10.41 minit pagi. Okey, ini ha baru-baru ni kan Perdana Menteri ada umumkan tentang baucer buku. Ha, sebelum ni ada kan? Dan pelaksanaan inisiatif baucer buku kepada pelajar sekolah menengah dan juga Institut Pelajar-Pelajar IPT lah. Ha, disambut baik oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Pastinya lah kan, mestilah sebab ini satu usaha yang sangat baik dalam kita nak bagi generasi akan datang ni cinta buku, rajin baca buku, maklumlah kan gadget menelan segala-galanya. Okey, dan inisiatif ini dijangka memberi manfaat kepada lebih 2 juta pelajar di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia KPM. Mestilah kan, dan inisiatif ini mencerminkan komitmen berterusan kerajaan dalam membudayakan amalan membaca khususnya dalam kalangan generasi muda kan. Bukan setakat memberi penekanan, kita sentiasa memberi penekanan kepada membuka minda, membentukkan sahsiah, membangunkan masyarakat yang berilmu dan berdaya saing. Baik, kita ada Sofian Suhaimi.

0: Nak tahu apa yang viral?
1: Cerita-cerita panas terkini,
0: berita-berita sensasi,
1: fakta yang jarang diketahui.
0: Jangan lupa bersama kami, Apa Cet?
1: Setiap Ahad pukul 3 hingga 4 petang menerusi segmen ekspresi.
0: Hanya di Langkawi FM 104.8.
1: Ya, untukmu.
2: Ceria pagi.
3: Okey, lagi 11 pula. Jauh sangat tu. Lagi 6 minit lagi ke pukul 11 pagi. Haa, tu memang betul. Okey, ini Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengucapkan tahniah kepada Lembaga Tabung Haji atas kejayaan meraih anugerah Lambai Tom daripada Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi buat kali kelima berturut-turut. Alhamdulillah, 5 kali dah tuan-tuan. Dan kejayaan itu mengiktiraf kecemerlangan Malaysia dalam pengurusan dan kebajikan jemaah haji. Dan juga kejayaan ini mencerminkan komitmen, profesionalisme dan juga dedikasi lah seluruh warga TH dan juga petugas haji yang terlibatkan dalam usaha nak memberikan perkhidmatan yang terbaik dalam mengurus jemaah haji, bukan setakat semasa sahaja, dia sebelum, semasa, selepas. Itu yang kena kekalkan tu. Dan insyaAllah semoga para jemaah kita yang dah selesai menunaikan ibadah haji, beroleh haji yang mabrur, selamat pergi dan selamat kembali ke tanah air insyaAllah. Dan selepas ini Zaris akan teman anda dan juga Aperture juga akan bersama dengan Haris dan Zaris. Dan hari ini hari tanpa tembakau sedunia tau. Tepuk dada tanya iman, adakah mampu anda hidup tanpa tembakau? Bukan setakat hari ini, hari-hari akan datang juga. Jumpa lagi terus dengan Langkawi FM. Assalamualaikum. Selamat cuti-cuti ya tuan-tuan. Cuti-cuti juga tapi berhati-hati. Okey, jumpa lagi. Bye.

Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Keamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Keamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun, 9 malam. Selamat menyambut Hari Keamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.

0: Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Kaamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Undok Ngadau Kaamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Undok Ngadau, Sabtu 13 Jun 9 malam. Selamat menyambut Hari Kaamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.
1: Romantic sci-fi. Moody Indonesian Melodies.

0: Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Keamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Keamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun, 9 malam. Selamat menyambut Hari Keamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.
1: You're listening to Slay Jams.
2: You're listening to Slay Jams.
3: You're listening to Slay Jams.
4: You're listening to Slay Jams.
5: You're listening to Slay Jams.
6: You're listening to Slay Jams.
7: You're listening to Slay Jams.
8: You're listening to Slay Jams on Activate.
9: Slay Jams.
10: You're listening to Slay Jams
11: on Lunkawi FM's Activate.
12: Yo.

إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Ya Allah, Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salah yang akan didirikan, kurniakanlah ke atas Nabi Muhammad kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang Engkau telah janjikan.

ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد

Hampa Tanya, Ustaz Jawab bersama yang berbahagia Ustaz Hafizuddin Rapingi. Rancangan istimewa Hampa Tanya Ustaz Jawab setiap hari Jumaat 3 petang hingga 4 petang. Hantarkan pertanyaan anda ke WhatsApp Langkawi FM 011-5622-1048 atau talian konti Langkawi FM 04-969-8534 atau email kepada kami langkawifm@rtm.gov.my. Hampa Tanya Ustaz Jawab, Radio Malaysia Langkawi FM, ya untukmu.

Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Keamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Keamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun, 9 malam. Selamat menyambut Hari Keamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.

0: Let go, you hurt me.
1: Body moving,
0: Amazon, this is a companion.

You're tuning in to Activate on 104.8 Langkawi FM.

0: Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat petang Langkawi. Terima kasih kerana terus mendengarkan Langkawi FM. Haris kembali menemani anda melalui ekspresi dari jam 3 sehingga 7 malam nanti. Dan sebelum itu, kita berterima kasih kepada Zarif yang telah menghiburkan anda, menemani anda dengan celotehnya dari jam 11 pagi hingga 3 petang dalam Activate. Baik, sebentar lagi 3.15 minit petang. Ha, seperti biasa setiap hari Ahad lah, ha, kami akan bawakan untuk anda cerita-cerita dari seluruh dunia dalam Aperture.
1: Ya, ha, betul
0: dan
1: tu.
0: Seperti biasalah, saya bersama dengan Zarif memandangkan, dipandangkan ramai lagi duk tengah bercuti raya sakan.
1: Betul lah tu sungguh nah. Ha. Raya macam mana Arif? Apa khabar?
0: Hari saya macam ni lah. Sebenarnya sakit gigi sikit lah. Banyak sangat makan daging korban kan. Lepas tu terlekat-terlekat celah gigi dah sakit gigi pula.
1: Allahu Akbar. Kesian kawan kita ni.
0: Nasib baik. Nasib baik tak darah tinggi lagi.
1: Betul. Oh ni kalau darah tinggi ni masalah. Masalah dunia.
0: Betul. Zarif macam mana Zarif?
1: Macam tu jugalah. Alhamdulillah. Kita raya je banyak kat ofis sebenarnya.
0: Raya dekat ofis?
1: Kita ni kan anak perantauan. So, dia memang duduk kat ofis je lah dengan kawan-kawan kerja kita beraya sama-sama.
0: Allah siannya.
1: Janganlah sian. Okay, Allah siannya. Elok. Makan sedap semua elok.
0: Makan sedap tak apalah.
1: Makan sedap elok.
0: Makan sedap is okay.
1: It's okay. Kita dapat beraya juga tu.
0: Okey, jadi nanti kan 3.15 minit petang nanti anda boleh tonton di stream langsung YouTube dan Facebook Langkawi FM. Dan juga di mana Zarif kita bersiaran langsung?
1: Di TikTok. Ya, yeah, handle TikTok kita Langkawi FM RTM. Ya, yeah, boleh masuk ni. Kita ada Al Azmi Curry Kambing, kita ada Shida, kita ada Johnny J. Ada siapa lagi Aris?
0: Kita ada lagi siapa lagi? Tadi saya ada nampak.
1: Jaiz D.
0: Ya, jadi nanti kan 3.15 minit petang sebentar lagi. Cerita-cerita yang menarik sudah semestinya menanti anda. 3.15 minit petang. Teruskan layan Langkawi FM.

0: petang kepada yang datang untuk syarahan. Ini cuma hanya pesanan ucapan.
1: I came in, 남자답게 살고 죽어 크게 in my hands.
0: Selamat petang kepada yang datang untuk syarahan. Ini cuma hanya pesanan ucapan.
2: Jangan lupa bersama kami, Apa Cek?
3: Setiap Ahad pukul 3 hingga 4 petang menerusi segmen ekspresi.
2: Hanya di Langkawi FM 104.8.
3: Ya, untukmu.
4: Itu dia Apa Cer. Setiap hari Ahad kami bawakan cerita untuk hampa semua lah. Cerita-cerita yang menarik. Sudah semestinya ada cerita seram, ada cerita yang lawak, ada cerita yang tak masuk di akal.
5: Betul.
4: Ada cerita yang fakta-fakta yang bagus untuk anda semua.
5: Ya, yeah.
4: Macam-macam cerita lah.
5: Betul. Fakta-fakta yang auta pun ada juga.
4: Betul. Itu ikut anda lah.
5: Kan, macam mana.
4: Okey, Zarif. Kita mula terus lah noh.
5: Ya, boleh.
4: Kita boleh. Okay. Dan sebelum itu, pada anda yang mendengar yang ingin melihat wajah dua ketul di sebalik mikrofon ini, di sebalik suara ini, bolehlah tonton di Facebook Langkawi FM, di Rumah Merah Langkawi FM dan juga di TikTok.
5: Ya.
4: Langkawi FM, bolehlah tengok dua ketul muka di sebalik suara ini.
5: Betul. Boleh drop komen juga kalau ada apa-apa. Mungkin betul. Ada song request ke apa, Haris ambil ya.
4: Betul. Boleh. Kita ambil. Kita tengoklah lagu tu syok tak syok.
5: Okay. Betul. Kalau on, kita on.
4: Betul sekali. Alright. Story pertama pada petang-petang ini, disangka sudah meninggal dunia. Keluarga terkejut lelaki pulang ke rumah beberapa hari selepas dikebumikan. Alamak, macam mana itu? Macam mana tu, Zari?
5: Tak tahulah macam nak cakap.
4: Habis tu mereka ke bumi siapa?
5: Ha, kan? Ha. Nak cakap macam mana?
4: Habis tu mereka ke bumi macam mana?
6: Itulah tu.
4: Ha. Itu kita nak kena cerita dulu.
5: Ha, betul sungguh.
4: Kita cerita dulu. Seorang lelaki mengejutkan keluarganya apabila kembali ke rumah beberapa hari selepas mereka menjalankan upacara pengebumian. Selepas menyangka dia sudah meninggal dunia, kejadian berlaku di daerah Kunti, bukan Kunti yang kita jangkakan. Kunti Jahaklen, India. Di India nun jauh di sana.
5: Tu dia.
4: Apabila Vishram Munda, 45 tahun, dilaporkan hilang selepas keluar rumah pada 10 Mei untuk menghadiri satu majlis perkahwinan. Adakah ini misteri takut-takut ataupun dia kahwin senyap-senyap?
5: Ha, tu dia. Kan, balik pesepo ni, pi kenduri kahwin, dia tak balik ni.
4: Pa, ambilkan butang baju aku, Pa.
5: Risau. Kut-kut tu majlis dia kan, bukan majlis orang lain.
4: Itulah. Menurut polis, keluarga mangsa yang telah menjalankan pencarian secara meluas namun gagal menemuinya. Selepas sehari kehilangan itu, polis menemui satu mayat tidak dikenali di dalam sebuah longkang di kawasan berhampiran. Susulan penemuan tersebut, ahli keluarga dipanggil ke Hospital Kunti Sadar untuk membuat pengecaman dan mereka kemudian mengesahkan mayat berkenaan sebagai Vishram Munda. Dia pun kata ini
5: tanpa
4: ini
5: disadari.
4: Tanpa ku sadari. Pegawai polis subdivision Kunti Varun Rajak memaklumkan pengecaman itu dibuat berdasarkan persamaan fizikal seperti ketinggian, bentuk badan dan wajah si mati yang hampir sama dengan Munda. Selepas proses undang-undang selesai, mayat tersebut diserahkan kepada keluarga sebelum dikebumikan mengikut upacara tradisi masyarakat tempatan. Bagaimanapun, beberapa hari selepas pengebumian, Munda secara tiba-tiba muncul di rumah sewa anak perempuannya di Kunti. Alamak.
5: Merisaukan betul lah.
4: Sekaligus mengejutkan ahli keluarganya. Dia memberitahu keluarganya bahawa dia sebenarnya pergi ke Ramgar tanpa memaklumkan sesiapa, kata polis. Oh, maksudnya dia pergi ke daerah lain.
5: Ya.
4: Dia keluar daerah.
5: Ya.
4: Tak abang kat siapa-siapa.
5: Itulah tu ni yang bahaya ni.
4: Lepas tu dia pun tanam tu siapa?
5: Ha, kan?
4: Dan kejadian itu menyebabkan pihak berkuasa membuka semula siasatan termasuklah proses menggali semula kubur untuk menjalankan ujian DNA bagi mengenal pasti identiti sebenar mayat yang telah dikebumikan.
5: Macam tu pun boleh jadi
4: Betul.
5: Sebab itulah kita, kalau kita nak pergi mana-mana, luar negara ke, luar negeri ke, luar daerah sekalipun, kita kena bagi tahu ahli keluarga kita.
4: Betul.
5: Satu sebab diorang dah risau. Satu lagi tengok tu, jumpa mayat, tengok rupa sama pula tu.
4: Tak pasal-pasal mayat tu dapat ke bumi free.
5: Kan?
4: Betul? Dah free dah.
5: Betul lah tu. Tapi tak apalah, tu rezeki lah tu.
4: Betul, rezeki
5: kita
4: dia lah.
5: Kita pun tak nak lah mati duduk jumpa kat dalam longkang macam tu kan.
4: Betul.
5: Alah, tapi dia punya lesson dia tu kena selalu bagi tahu you nak pergi mana. Jangan tak bagi tahu.
4: Betul. Ni tak pasal-pasal dah orang dah teriak keluar ayak mata berdarah dah.
5: Betul. Dah meraung dah berni dah. Tak boleh lah. Tak boleh lah macam
4: betul
5: tu.
4: Kesian. Dia pun teriak. Ay, Munda.
5: Where did you go?
4: Why do you do this?
5: Kenapa? Tak boleh.
4: Lepas tu Munda balik. Hey, you siapa?
5: Cakap, you tak ada sadar.
4: Okay. Next story, Zareh.
5: Okay, so next one. Ni tentang wanita ni pula. Dia derita. Ada ulcer.
4: Ulcer
5: dia kadang-kadang kita ulcer dekat bibir, dekat lidah ni. Tak. Yang ni dekat esophagus.
4: Esophagus. Esophagus tu dekat mana, Zari?
5: Esophagus tu kira lepas kita telan. Dia dekat dalam.
4: Dekat kerongkong lah. Laluan,
5: ke bawah laluan tu. Ha.
4: Laluan udara.
5: Laluan udara dan juga laluan ke perut tu. Aha. Perut tu. Ha, okay. So, dekat sepanjang 8 cm, Haris.
4: Ui, dia punya ulcer tu 8 cm?
5: Ya, sepanjang 8 cm esophagus tu. Banyak ulcer sebab dia hirup hot pot yang menggelegar.
4: Alamak. Dia tak ada rasa ke apa suruh siapa suruh biru panas-panas
5: tu lah tu. Mai kita tengok pasal apa dia boleh buat lagu tu kan. Aha. Okay, so wanita ni memang ulcer yang serius pada saluran esophagus tu. Lepas dia minum tu lah hot pot yang menggelegak tu. Wanita ni berusia 42 tahun. Dia dikenali sebagai Wang.
4: Bukan wang ringgit
5: tapi Wang, seorang wanita. Dia daripada Hunan, China. So dia pun makan time tu ketika musim sejuk. So musim sejuk ni kadang-kadang kan you sejuk yang dah tergedik-gedik macam
4: betul,
5: tu kan.
4: Betul, macam kita lah, hujan-hujan makan sup panas.
5: Kan,
4: memang terbaik.
5: Betul.
4: Dah pun panas, sejuk-sejuk hujan-hujan kan, kena apa dia, ayam coklat kan.
5: Ya, sungguh.
4: Ayam coklat, cicah roti 4 segi.
5: Ni roti kering, biskut kering.
4: Biskut kering.
5: Kering. Oh, sedap.
4: Kami panggil roti 4 segi.
5: Roti 4 segi.
4: Kerah.
5: Macam tu lah. Yang ni roti gula. Biskut gula.
4: Sedap juga. Tapi jangan nak makan banyak-banyak.
5: Tak pergi naik gula.
4: Betul. Naik gula sikit.
5: Naik gila sama.
4: Jadi ikut link tak?
5: Aduh, okay. Anyway, wanita ni dia katalah dia terlalu lapar. Lepas tu dia tengah duk ralik berbual dengan kawan-kawan dia. So, sambil-sambil tengah makan hot pot tu, lepas tu dia teruslah telan. Telan pula, teruslah hirup. Dia hirup sup tu, kemudian dia macam rasa tak selesa lah lepas tu.
4: Persoalan dia lupa tiup. Ya. Dia masuk dalam mulut. Time dia bubuh dalam mulut tu, dia tak rasa ke apa?
5: Mungkin sebab sejuk sangat. Kan bila sejuk sangat, kadang kita tak rasa bibir kita.
4: Atau lah bibir. Tapi dalam mulut ni dia tak rasa ke?
5: Tak kot.
4: Macam contoh kalau kita lah kan. Ha. Kalau kita makan benda panas, contoh kita makan nugget panas ke kan. Nugget panas. Pisang goreng panas.
5: Hihang hoheng. Dia jadi hihang hoheng. Dia tak.
4: Kita makan pisang goreng panas pun. Makan-makan lepas tu panas.
5: Betul.
4: Lepas tu luah balik.
5: Tak. Mungkin sebab dia terlalu sejuk. You tak sedar tau. You tak sedar tu. Mungkin bila keadaan yang terlalu sejuk, kita tak tahulah nak cakap macam mana.
4: Sebab kita tak pernah ada cuaca sejuk.
5: Betul. Dia kalau bila dah negatif-negatif ni, kadang-kadang macam sejuk beku. You tak sedar. Lagipun dia kata dia ralik. Duk ngimbang dengan kawan dia kan. So tak tahulah nak cakap macam mana.
4: Tak apa. Nanti kita,
5: dia dah kebal.
4: Tak apa. Nanti kita pergi mana-mana hotel, kita cari dia punya cold room. Cold room, kita try duduk dalam tu. Kita try duduk dalam tu, rasa orang di mulut. kalau telan apa dia, sup panas-panas.
5: Rasa tak terasa, kebah lah, biru dah. Bibiak.
4: Tak tahu, nanti kita cuba try.
5: Kita cuba. So anyway, wanita ni, apa nama dia, Wang kan. Wang ni pun lepas-lepas telan tu, dia rasa tak selesa lah. Mungkin rasa lah hoheng-hoheng tu. Lepas tu dia rasa macam sesak dada. Lepas dia telan. Tapi dia terus minum air ais. Air berais. Sebab dia ingat dia macam tersedak je. Tapi benda jadi lagi teruk bila esok hari dia mengalami kesakitan yang lebih teruk setiap kali dia menelan, termasuklah minum air kosong. So dia pun cepat-cepatlah dia pergi ke hospital. So pemeriksaan di hospital mendapati Wang mengalami ulcer tular di saluran esophagus dia sepanjang 8 cm.
4: 8 cm banyak mana?
5: Ha, 8 cm tu ambil membaris.
4: Membaris. Tak ada, membaris hilang.
5: Betul lah, tapi tahu 8 cm ni sebenarnya 1/3 daripada panjang esophagus yang normal untuk dewasa.
4: Oh, maksudnya dia dah ambil 1/3. Oh, ha, banyak.
5: 1/3 ya, sebab esophagus manusia, esophagus dewasa. Manusia lah, betul lah kita cakap sama manusia kan. Esophagus seorang yang dewasa dia sekitar 25 sehingga 30 cm je, Haris. Ha, so bayangkan 8 cm dah terbakar.
4: Dia berkata apa ni? Panjang pembaris pendek. Oh, pembaris pendek. Pembaris pendek plastik kita zaman kolam guna tu lah.
5: Betul.
4: Ha, panjang tu. Panjang tu, Zari.
5: Bayangkanlah ulcer panjang tu.
4: Panjang ni?
5: Sepanjang tu.
4: Ha.
5: Ya, iyalah aku. Seksa. So anyway, si Wang ni pun dia menjelaskanlah pasal dia menelan atau dia hirup sup panas tu dekat doktor. So doktor kata benda ni boleh menyebabkan lapisan mucosa esophagus mudah melecur. So doktor pun pesan untuk semua masyarakat majmuk yang gemar minum air sejuk ketika makan hot pot. Okay, untuk kurangkan rasa panas. Kan kita minum air sejuk tu sebab nak kurangkan rasa panas hot pot. Yang kita tahu lah kan, steamboat dan sebagainya kan panas.
4: Steamboat celup-celup.
5: Tapi sebenarnya tak bagus tau benda ni.
4: Oh, maksudnya kalau kita makan hot pot yang panas-panas tu, kita minum air sejuk tak bagus?
5: Tak.
4: Adakah kita kena minum air yang cukup panas juga?
5: Ya. Oh, jadi kena temperature. Janganlah cukup panas. Mungkin kurang sikit daripada temperature. Tapi jangan temperature yang minum panas-panas lepas tu sejuk. Jangan terlalu cepat sangat dia punya temperature, perubahan temperature tu. So apa sebab dia? Sebab benda ni merangsangkan dan merosakkan lapisan esophagus.
4: Lagi apa dia, esophagus tu kena kejutan budaya. Kejutan budaya. Kejutan cuaca. Kejutan suhu. Kejutan budaya.
5: Culture shock dia kan.
4: Kejutan budaya. Bukan. Kejutan suhu.
5: Kejutan budaya pun boleh lah. Macam budak-budak muda. Keluar daripada kampung tepat, kita. Tak pun budak-budak bandar masuk ke kampung.
4: Dia macam apa tu?
5: Aduh.
4: Macam tu lah yang kita tulis dulu zaman sekolah dulu kan. Pasal kejutan budaya apa semua. Tingkatan lima. Lala kali kita yang terkejut.
5: Ya, betul. Sungguh. Nothing. Apa pun tak ada. Bila kita dah dewasa cakap, memang betul-betul terkejut. Lain sangatlah waktu kita bersekolah dan juga waktu kita bekerja. Macam esophagus ni jugalah.
4: Betul lah. Macam esophagus ni. Kepada anda semua dekat luar sana kan, yang mana penggemar makan apa steamboat-steamboat lah, apa panas-panas. Ingat semua, jangan duduk malik sangat.
5: Ya, betul.
4: Saya duduk tertelan sup panas pun tak pasal-pasal dapat pula ulcer di apa, di esophagus.
5: Ya. Tak mau nak macam
4: dan
5: tu.
4: Dan kalau makan benda-benda panas macam mana, Zari? Bukan.
5: Habis tu macam mana?
4: Kalau makan benda panas, jangan minum air sejuk.
5: Ya. Silap.
4: kalau makan benda panas, jangan minum air sejuk.
5: Oh, okey, bukan hohe-hohe.
4: Bukan hohe-hohe.
5: Okey,
4: kita ada lagi berapa story Zari depannya?
5: Kita ada 4 lagi story nak share dengan to all. So, tapi sekarang kita akan rehat sebentar ya, Haris.
4: Alright, kita layan dulu Senggol Lana. Cubi, cubi, tan.
5: Mare.

0: Seminggu sekali
1: kau datang padaku membawa. Sambung Zari.
0: Na na na na cerita je kita nak share lagu ada Alsa tapi tak jumpa. So pakailah lagu tu seminggu sekali.
1: Jadilah janji dari bunyi Alsa.
0: Alsa minggu sekali. If you get the pun, if you get the joke.
1: Betul sekali.
0: Aduh, ha, okay Haris, apalah cerita kita seterusnya.
1: Alright, cerita seterusnya 5 tahun hidup sebumbung dengan mayat abang.
0: Allahuakbar kabiro.
1: Ini pasal ini lagi. Misteri rangka manusia berselimut terbongkar selepas kantoi mencuri.
0: Oh my god.
1: Apa yang dicurikannya? Apa yang sebenarnya dalam cerita ini? Kita cerita dulu.
0: Mari kita tengok.
1: Seorang lelaki di Kochi City, Jepun ditahan pihak polis selepas didakwa tergamak menyimpan mayat abangnya yang kini sudah pun bertukar menjadi rangka di dalam rumah mereka selama kira-kira 5 tahun, Zari.
0: Ui, lama
1: 5
0: tu.
1: 5 tahun dah, Zari. Ya. Dia boleh tahan baung.
0: Yelah, awal-awal tu lah. Tapi, tak tahu dah 5 tahun tu kalau dah anak dah besar masuk tadika dah tu.
1: Betul. Anak pun masuk tadika lah. Tapi kan, selalunya bukannya orang lah. Kalau macam contoh apa binatang, contoh bangkai ni, ada tikus mati dekat atas siling rumah ke apa kan. Yang kecil tu pun sudah bau.
0: Ya, betul.
1: Dah bau kekeng lah.
0: Ha, betul lah. Memang teruk dah lah.
1: Ini seorang manusia, Zan.
0: Ya, betul.
1: Bayangkan.
0: Betul.
1: Macam mana dia menahan hidung dia tu?
0: Tak tahu. Tapi kalau dia boleh tahan untuk 5 tahun, I mean lepas ialah mungkin dia dalam masa beberapa bulan yang awal tu lah kan akan bau yang teruk. Lepas tu tak ada dah lah. Tapi macam mana? Like you 5 tahun you boleh, tak tahu? Tak masuk akal.
1: Betul.
0: Tak masuk akal.
1: Suspek berusia 60 tahun itu diberkas atas tuduhan mengabaikan dan meninggalkan mayat tanpa pengurusan sewajarnya selepas pihak berkuasa menemukan rangka manusia dalam keadaan mengerikan. Berdasarkan laporan media tempatan, lelaki terbabit yang dikenali sebagai Atsushi Kusunose mengaku mayat tersebut adalah milik abangnya Masaki yang tinggal bersamanya sebelum meninggal dunia kira-kira 5 tahun lalu pada usia 58 tahun.
0: Muda lagi
1: 58 tahun, maksudnya waktu dijumpai itu sepatutnya dia berusia 63 tahun lah. Bagaimanapun, suspek tidak menjelaskan punca kematian abangnya itu. Kes berkenaan terbongkar pada 11 Mac lalu selepas Kusunose ditahan kerana disyaki mencuri makanan di sebuah kedai farmasi. Makanan di farmasi? Macam mana tu?
0: Itulah tu. Agak pelik. Mungkin ni kot makan gudak-gudak kot, kacang ke kan. Kat farmasi lah. Ada jual juga macam tu kan.
1: Betul. Ketika pemeriksaan dilakukan di rumah suspek, polis menemukan satu rangka manusia yang diselimutkan dengan kain di dalam bilik milik abangnya. Ujian asid dioksiri buklinoklik. Dah terbelit-belit ni dah habis nak sebut lah. Dioksiri buklinoklik DNA kemudian mengesahkan rangka tersebut adalah milik Masaki. Polis kini menjalankan siasatan lanjut bagi mengenal pasti punca sebenar kematian mangsa serta motif suspek menyimpan mayat itu selama bertahun-tahun.
0: So kita tak tahu jugalah sebab apa dia simpan.
1: Kita tak tahu apa punca dia simpan, apa puncanya dia mencuri. Apa pun kita tak tahu. Ceritanya disimpan.
0: Itulah, I rasa selalunya bila kita serius sikit lah kan. Selalunya kalau kes-kes macam ni sebab dia tak boleh nak let go. Dia tengah.
1: Oh, dia come on.
0: I tak tahu apa perkataan dalam bahasa Melayu tapi bahasa Inggeris kita panggil grief.
1: Grief.
0: Dia grief kehilangan abang dia tu. Dan dia tak boleh nak move on. Tak boleh gak boleh move on tu, gam on tu. And also itu yang benda ni serius lah.
1: Dia tak boleh merelakan.
0: Tak boleh. Dia tak ni lagi lah kan. And also this is of course dia ada kaitan dengan mental health orang tu jugalah. Bila dia tak boleh nak let go sampai sanggup simpan mayat abang dia tu 5 tahun tu. Lama tu 5 tahun.
1: Itulah lama. Lama bukan kejap 5 tahun. Setahun pun dah rasa macam
0: lama dah hidup tu kan. Lagi kena 5 tahun.
1: Ni 5 tahun macam mana dia simpan? Persoalan saya daripada tadi lah. Macam mana dia boleh tahan dengan bau tu?
0: I tak tahu. I rasa macam mana dia boleh tahan. Untuk I lah kan, macam mana dia boleh tahan 5 tahun apa tu ada mayat abang dia dekat dalam rumah. I lagi takut dengan benda
1: betul
0: tu.
1: Kalau dia kita macam takut-takut lah juga. Macam, ish, lagi ada hantu.
0: Tapi macam, kesian lah. Astro saya rasa kesian. Oh, nak nangis.
1: Kesian.
0: Aduh. Saya nak nangis, dia gelak dulu kan.
1: Tapi apa-apa pun, ini mungkin dia ada masalah dengan kesihatan mental.
0: Yalah, memang itulah selalunya. So, kita doakan yang terbaik lah untuk, apa nama, Abang Long kita ni tadi.
1: Abang Long kita tadi, ya.
0: Kuno Nosir ni kan, insyaAllah lah untuk semoga dipermudahkan sebab benda tu tak mudah.
1: Betul. Dan next story, Zari.
0: Next story. Okay, kita relax balik. Kita jangan stress.
1: Kita kat mana ni? Kita kat mana pula ni?
0: Ingatkan tikus liar. Rupa-rupanya hamster. Video ada selamatkan hamster sesat di jalan raya. Raih 14 juta tontonan, guys. And pemuda ni serah kepada polis untuk cari pemilik hamster tersebut.
1: Saya rasa hamster ni tak hilang. Hamster ni tak hilang, saya rasa. Apa dia? Dia ni mesti semalam dia nak pergi tengok Champions League ni. Ada orang pergi jumpa pula.
0: Kawan, dia kacau kan.
1: Kawan baru nak pergi cari kedai apa? Kedai mamak pergi lepak.
0: Nak pergi tengok kan?
1: Pergi lepak tengok Champions League.
0: Lepas tu cakap kalut lah nak tangkap, nak selamatkan aku pula, dia kata kan.
1: Sebab tengok daripada rupa dia berdiri macam tu. Dia macam nak tanya jalan, bang, kedai mamak dekat mana?
0: Penat.
1: Kalau tengok cara dia tu kan.
0: Dia cakap aku tak sesat. Dia kata lah. So, tapi lelaki ni ingat hamster ni sesat lah. Kalau nak ikut cerita dia kan. So, lelaki ni dia dapatlah perhatian dan pujian warga maya lepas dia selamatkan seekor hamster yang sesat ni di jalan raya. So, menerusi satu hantaran, lelaki tu dia bagi tahulah dia jumpa hamster ni dekat kawasan Shimonouchi dekat Osaka di Jepun. So, lelaki ni sebenarnya dia baik hati. Hati dia pun tisu sangat. Sebab tu dia selamatkan haiwan kecil tu. Lepas tu, dia sebab dia nampak hamster tu hampir-hampir kena langgar dengan kereta. So, yang lalu dekat kawasan tu. So, dia pun selamatkan hamster tu. Dia bukan setakat dia selamatkan tau, Haris. Dia bawa ke balai polis untuk cari pemilik hamster tersebut.
1: Dia bawa pergi balai polis pula.
0: Punyalah hati tisu dia ni. So kalau kita tengok dekat kita punya rumah merah dengan biru punya live kan, adalah gambar hamster ni macam mana. Betul. Dia duduk dekat longkang tu yang dia jumpa dengan dalam kotak dekat yang biru masa dia dah diselamatkan. So lelaki ni pun dia tu yang dah upload gambar video tu untuk dia sebarkan untuk cari siapa pemilik hamster itu. Dia bagi tempoh juga dekat polis minggu tau. Dia kata kalau tak ada siapa-siapa klaim daripada polis, dia akan bawa sendirilah haiwan ni ke pusat perlindungan haiwan. Tapi nak jadikan cerita, dia kata dia dah rasa sayang dah pun dekat hamster tu.
1: Sayang lah pula.
0: So dia rasa sebab dia terlalu comel, dia rasa macam dia nak jaga juga hamster tu. So rasa sedih untuk melepaskan lah. Macam mana ni? I rasa better you simpan je lah hamster.
1: Betul,
0: tu
1: simpan
0: lah. Tak rasa tuan dia pun nak cari lah hamster.
1: Betul,
0: dia.
1: Betul, silap-silap kalau tuan, kalau tuan dia ni pun, kalau tuan dia bela banyak-banyak hamster, silap-silap tuan dia pun tak pasal ni lah seekor.
0: Tata tu hamster ni, dia bela-bela untuk bagi ulak makan ke. Tahu dia ada ulak ke kan, yang orang bela ulak kan, dia pun bagi tikus makan kan. Tikus makan. Dia bagi.
1: Ini sudah terbalik ya dalam sistem dunia ni. Sistem dunia sudah terbalik. Bukan ular yang makan tikus. Tikus yang makan ular.
0: Aduh, penat.
1: Nampaknya kita punya piramid carta. Apa dia predator tu.
0: Dah terbalik dah.
1: Pemangsa, carta pemangsa tu dah terbalik.
0: Di zaman-zaman sekarang ni semua jadi terbalik dah. Okay. So itulah kisah hamster kita. Manalah tahu kan. Dia pun nak lantak lah hamster aku hilang. Tapi mungkin tu jodoh dengan jejaka ni lah. Yang hati sangat lembut, sangat baik.
1: Sangat lembut. Okay. Jadi kita ada lagi dua cerita untuk dibawakan untuk anda semua selepas ini. Jadi jangan ke mana-mana. Teruskan bersama kami di Langkawi FM. Jangan lupa juga untuk masuk ke dalam kita punya TikTok live.
0: Ya, Langkawi FM RTM.
1: Betul sekali, kita layan dulu. Memandangkan hamster tadi hilang, kita layan dulu Firman dengan kehilangan.
0: Allah sedih.

0: Zaria, Zaria, takkan ku sia-siakan kamu lagi.
1: Jangan.
0: Itu kata-kata seorang fans Arsenal kepada Piala Champions League.
1: Oh, gitu. Dia daripada tadi tu.
0: Yang baru saja kalah semalam.
1: Oh, kesian. Okay, kita bagi pelukan lah untuk tim yang telah kalah tu.
0: Semalam katanya kalah. Apa dia, bola ditendang oleh Gabriel tak tahu entah ke mana. Itu semasa dia penalti.
1: Ni macam cerita kita selepas ni je. Entah ke mana ni.
0: Betul Bola ni dia bola dia tendang masa penalti. Saya pakai penalti terakhir tu.
1: Waduh, sayang.
0: Ditendang-tendang entah ke mana. Saya rasa bola tu pun mungkin dah sampai ke Langkawi lah.
1: Mungkin lah kot kan.
0: Gabriel dia kena main kutip di Langkawi.
1: Cuti sekali terus lah Lang.
0: Dan satu lagi saya nak cerita kan. Dengar cerita Arsenal pun mereka dah keluar baju tau. Baju apa dia yang apa dia? Baju double champions. Baju double champions kan mereka baru.
1: Helok tak? Helok tak?
0: Hari tu mereka menang apa dia? Mereka menang apa tu? Premier League. Premier League. Apa dia? English Premier League.
1: Okay.
0: Lepas tu konon-kononnya nak menang apa tu? Champions League sekali lah. Sekali dia tak dapat menang. Baju pun cancel lah.
1: Kacau lah.
0: Baju dah keluar lah. Confident.
1: Tak apa. Nak buat macam mana kan? Mereka boleh ni. Mereka boleh jual. Buat duit.
0: Tapi dengar cerita dengar cerita semalam. Ramai yang menyokong kekalahan Arsenal.
1: So you sokong tak sokong?
0: Tak, saya tak sokong kekalahan. Saya sokong kemenangan tim yang menang tu.
1: Positif ni. Green flag lah ni.
0: Saya tak pernah menyokong kekalahan mana-mana pihak. Saya hanya menyokong kemenangan.
1: Kemenangan sahajalah. Kemenangan pihak mana tu yang anda sokong?
0: PSG. Semalam PSG menang. Jadi saya sorak kepada PSG lah sebab dia menang.
1: Terbaiklah Harrison. Dia cerita bola macam kita tahu sebab bola. Tapi tak apa. Kita layan je dia cakap apa.
0: Sebab Zari kata tadi dia minat bola. Dia minat apa? Wayne Rooney ya?
1: Zaman kegemilangan dulu nak kata saya minat tu tak adalah. Itu minat tu sebab masa kecil-kecil dulu saya punya auntie dia minat gila satu family. Kita pun nak ikut minat je lah. Tapi tak tengok pun. Ni orang kata hangat-hangat tai ayam macam tu.
0: Minat full. Lain macam orang minat Wayne Rooney. Selalunya perempuan-perempuan ni dia pun minat David Beckham.
1: Oh dok. Suka tengok Wayne Rooney dulu. Cakap
0: Wayne Rooney?
1: Tengok dia. Dia tak tahu dia punya gaya dia tu.
0: Wayne Rooney zaman ada rambut atau Wayne Rooney zaman tak ada rambut?
1: Masa tu ada lagi kot sikit-sikit.
0: Wayne Rooney skinhead.
1: Tak tahu, muda lah dia, muda lah tentu. Tapi dia kan antara player yang tertua kan. Dekat dalam Manchester United.
0: Betul.
1: So yeah, I think sebab tu kot I minat. Sebab dia tua.
0: Oh, you like that lah?
1: Yes.
0: Pelik-pelik lah anda ni. Okay. Next story. Terpedaya dengan menjadi mangsa sindiket pemerdagangan manusia, syukurlah pemuda ini akhirnya dapat melepaskan diri. Ganjaji merupakan... Ganjaji. Bukan bahan terlarang itu.
1: Okey.
0: Nama dia Ganjaji. Merupakan seorang pemuda dari Johor, Malaysia yang menjadi mangsa sindiket pemerdagangan manusia antarabangsa selepas terpedaya dengan iklan pekerjaan palsu di media sosial pada awal tahun 2024.
1: Ui.
0: Nah, ini apa orang kata job scam.
1: Scam
0: pekerjaan. Disebabkan kesempitan wang akibat dia bebani hutang, dia dengan mudah terpikat dengan satu tawaran jawatan yang menjanjikan bayaran lumayan sebanyak RM80,000 hanya untuk bekerja selama seminggu bagi mengangkut bekalan emas dari Thailand ke Malaysia. RM80,000 Zaris, seminggu.
1: RM80,000. Ui, gila RM80,000. Hei, nak buat apa ni RM80,000 ni kalau Haris dapat RM80,000?
0: Kalau saya dapat RM80,000 lah kan. Saya tak tahulah Zari. Mungkin saya akan simpan dulu buah bantai sampailah saya terfikir untuk buat apa.
1: Hebatlah kawan. Okeylah betul juga kan. Tapi banyak duit lah RM80,000 tu.
0: Ya.
1: Settle lah loan kereta.
0: Betul. Bagi meyakinkan pemuda ini, pihak sindiket telah menyediakan segala kemudahan secara percuma, termasuklah tiket penerbangan pergi dan balik, tempahan hotel mewah serta memasukkan wang pendahuluan ke dalam akaun banknya untuk kegunaan perbelanjaan di sana. Oh, dia dapat wang pendahuluan lah. Kalau saya dah dapat wang pendahuluan tu, dah tahu-tahu mereka scam pula. Memang saya scam mereka balik.
1: Betul. Tak buat kerja yang tak betul.
0: Betul. Malangnya tragedi mula menimpanya sebaik sahaja dia mendarat di lapangan terbang Suvarnabhumi di Bangkok. Apabila dia tidak dibawa ke hotel mewah, sebaliknya dijemput oleh seorang pemandu misteri yang membawanya mengharungi perjalanan darat yang sangat jauh ke kawasan hutan terpencil. Dibawa ke dalam hutan pula.
1: Tu dia.
0: Setibanya di sempadan, dia dipaksa menaiki rakit. Naik rakit pula. Untuk menyeberangi sungai secara haram ke wilayah Miawadi, Myanmar, di mana dia terus dikepung oleh sekumpulan lelaki bersenjata api dan dibawa masuk ke dalam sebuah kem kawalan yang sangat ketat. Dah macam kita ni buat salah.
1: Yalah.
0: Di dalam kem tersebut, pihak sindiket telah merampas pasport serta telefon bimbitnya, lalu memaklumkan bahawa dia telah ditipu dan perlu membayar wang tebusan sebanyak RM220,000.
1: Oh my god.
0: Ha, janji RM80,000 lalai dia yang kena bayar RM220,000. Sekiranya mahu dibebaskan dengan segera. Sepanjang 10 bulan ditawan di sana, dia diberi identiti baru sebagai Archie dan dipaksa bekerja selama 18 jam sehari menggunakan 8 buah telefon bimbit untuk memperdaya orang ramai melalui penipuan pelaburan dan cinta cyber.
1: Nampak tak?
0: Maksudnya dia dipaksa kerja di sana sebagai seorang scammer.
1: Ya. Dia kalau tak, kau kena bayar sekian-sekian ni kalau kau nak dilepaskan.
0: Ya, 18 jam sehari. 18 jam.
1: Stress.
0: Maksudnya habis kerja terus tidur, bangun tidur terus buat kerja.
1: Memang stress. Macam mana ni?
0: 18 jam. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Ha. 6 jam saja baki.
1: Ha.
0: Untuk tidur lah segala apa
1: memang,
0: tu.
1: Memang tak boleh. You akan burn out. You akan tak boleh.
0: Betul.
1: Memang tak boleh. You tak ada. Ni memang kesian lah orang macam ni. So ini pun peringatan untuk kita semua lah. Bila kerja yang di offer tu, bila it's kalau in English kita cakap too good to be true.
0: Ya.
1: Selalunya memang
0: there's something fishy.
1: Ya, betul. Dia memang tu, memang tak betul lah.
0: Berkemungkinan
1: selalunya
0: berbau ikan. Fishy.
1: Ha. Betul, sangat fishy kan?
0: Kehidupan ganjaji di dalam kem berkenaan adalah sangat menjadikan kerana setiap kali digagal mencapai sasaran bulanan yang ditetapkan, dia akan didera secara fizikal termasuklah dipukul dan digari serta direncat dengan taser.
1: Oi.
0: Ha. Malah dia juga telah dijual sebanyak 3 kali kepada sindiket berbeza kerana dianggap tidak mendatangkan keuntungan. Dah tidak mendatangkan keuntungan, lepas kan jelah bang. Betul tak? Peluang untuk menyelamatkan diri akhirnya muncul apabila bekalan elektrik dan internet di sempadan Myanmar terputus, menyebabkan pihak sindiket terpaksa memindahkan operasi mereka ke negara Kemboja. Semasa mereka dalam sedang transit di sebuah hotel di Bangkok dalam perjalanan pemindahan tersebut, Ganjaji mengambil kesempatan untuk meloloskan diri ketika pengurusnya keluar memberi sarapan pagi. Sebelum disegera menaiki kenderaan awam ke balai polis Thai berhampiran bagi mendapatkan bantuan keselamatan dan menghubungi pihak kedutaan Malaysia.
1: Ya, nasib berjaya.
0: Jadi baguslah Ganjaji ni. Bagus dia. Dia berani. Dia berani lari.
1: Betul.
0: Dia berani lari kan.
1: Untuk selamatkan diri tu penting lah.
0: Ya, betul.
1: Jadi dan dia pandai juga cari apa tu orang kata apa, window of mencari, opportunity tu.
0: Mencari kesempatan dalam kesempitan.
1: Ya, ya, betul. Memang ada. Woi. Takut dengar betul cerita tu.
0: Betul. Ha. Jadi kepada anda semua yang ditawarkan kononnya gaji puluh-puluh riban, ratus-ratus riban untuk bekerja di luar negara, pastikan anda cek betul-betul.
1: Ya.
0: Cek betul-betul adakah apa syarikat ini sahih? Adakah apa pekerjaan ini sahih?
1: Ya, betul.
0: Kalau tiba-tiba tak ada angin, tak ada ribut, tiba-tiba ditawarkan kerja sedemikian, tahukah anda itu adalah sebuah scam?
1: Ya, betul.
0: Takkanlah anda tak ada kerja kan? Tak ada kerja, tiba-tiba ditawarkan kerja RM80,000.
1: Lepas seminggu kan, cakap mana ada, tak masuk akal.
0: Betul ya, diorang pun tak tahu anda siapa apa semua, tiba-tiba tawar RM80,000.
1: Kan?
0: Anda bayangkan kalau sebuah company yang betul nak tawarkan anda RM80,000. Anda adalah mestinya seorang yang terkenal ataupun ni kan.
1: Betul, betul.
0: Ini sembang pasal kita seorang orang biasa.
1: Yang marhai ni.
0: Yang marhai ni tak ada angin, tak ada ribut, tiba-tiba ada orang offer gaji RM80,000.
1: Johor itu dia.
0: Sangat tidak masuk akal sekali.
1: Ya, betul. Tapi insya-Allah kita akan sampai ke tahap tu, mana kita tahu kan, betul, kalau rezeki kita.
0: Kita kena cari nama dulu.
1: Ya, betul. Tapi apa-apa pun kita kena check dulu.
0: Betul.
1: Kena selidik dulu, do your due diligence kan, tengok dia punya macam cakaplah kesahihan.
0: Betul.
1: Syarikat tersebut.
0: Ya. Yeah. Alright. Okay. Next story, Zari.
1: Ya, dan story terakhir untuk hari ini.
0: Pasal
1: lelaki
0: apa tu
1: ni, dia keluar rumah dan berjalan kaki selama seminggu. Sebab seminggu. Apa?
0: Seminggu sebab apa?
1: Kita tengok sebab apa. Okay, so lelaki ni dia jalan 450 kilometer guys. 450 kilometer dia jalan kaki seminggu. Bukan sebab rekod sukan, bukan sebab cabaran lasak, tapi sebab...
0: Sebab apa tu tadi?
1: Sebab dia gaduh dengan isteri dia.
0: Sebab gaduh dengan bini.
1: Sebab gaduh dengan bini. So, ni berlaku di Como, Itali.
0: Di Itali sana tu.
1: Ya, so suami ni umur 48 tahun.
0: 48 dia, dah bang, oi, merajuk.
1: Ya, 40 tahun pula. 48 tahun
0: dia. Ni orang Kedah panggil apa tau? Ni orang Kedah panggil apa?
1: Apa dia?
0: Merajuk tua.
1: Merajuk tua?
0: Merajuk tua.
1: Tua-tua lah merajuk lebih. Ha. Okay, bagi kecil-kecil tak apa nak merajuk. Lepas tu dia melangkah lah keluar daripada rumah.
0: Mesti dia beletik. Dia mahu pinggan tak basuh, sampah tak buang lah.
1: Yalah, macam budak-budak 48 tahun pun tak reti nak cuci pinggan pasal apa.
0: Kau boleh tak tolong basuh pinggan ni, tak tolong buang sampah ni,
1: masalah.
0: Merajuk lah.
1: Bergaduh lah hampa. Lepas tu dia pun keluar lah sebab nak redakan dia punya marah tu. Dia pun keluar jalan. Tapi dia keluar, dia tak masuk balik, Haris. Dia jalan, dia terus jalan. Dia lalu dekat jalan raya yang sunyi. Dia lalu kat pekan yang kosong. Cuaca sejuk, menggigil. Panas, hangat, lit-lit.
0: Dia lalu habis.
1: Dia lalu habis, dia tak stop. You know, kaki dia tu tak berhenti. Orang, lepas tu kan dia dah duduk berjalan berhari-hari kan. Ada orang hulu makanan tau. Ada orang hulu makanan dia.
0: Pasal dia kata apa? Tak
1: mau. Dia tak ada lah kan. Itu merajuk teruk sangat tu.
0: Ingatkan dia merajuk juga. Ingatkan dia merajuk ke orang hulu makanan. Orang
1: mau.
0: Orang hulu makanan, tak mau.
1: Kan tolak kan. Tak ada. Dia tak, hak tu dia tak tolak. Dia kata okeylah, dia ada yang beri air kan. Dia terima dan dia berterima kasih jugalah. Lalu dia terus jalan. Dia jalan tak berhenti-henti. You know, kata pergi straight, don't belok-belok like that.
0: Pergi straight, no kona-kona.
1: No kona-kona. So, setiap hari, 60. Setiap hari dia jalan kira dalam 60 ke 65 kilometer lah. Dia tidur bila dia tak larat je baru dia tidur.
0: Tak larat je baru tidur.
1: Ya, macam tu. So, 7 hari kemudian. Nah, lepas 7 hari dia duduk berjalan ni. Berjalan. Pukul 2 pagi. Polis kata, stop!
0: Polis kata stop.
1: Stop. Jangan berjalan. Kenapa anda berjalan?
0: Angkat tangan. Anda di Itali.
1: Ya.
0: Anda bukan anda di Kepung. Anda di Itali.
1: So masa tu dia dah dekat Fano. Fano ni bandar persisiran pantai. Ni dah lepas 450 km dia berjalan daripada rumah dia. Actually nak pun jadikan cerita, masa benda ni berlaku, masa tu tengah lockdown. Tengah lockdown COVID-19.
0: Tahu.
1: So, polis bertanya lah, kau buat apa kan? Hang ni mai pada mana? Polis tanya dia. Dia pun cakap lah, dok ni cik duk jalan dari Como.
0: Duk jalan dari Como?
1: Haa, dari Como. Cik tak naik apa pun.
0: Cik tak naik apa.
1: Polis pun telefon lah isteri dia. Kata dah jumpa dah. Sebab isteri dia dah laporkan pada polis untuk orang hilang.
0: Oh, wife dia call lah. Polis call.
1: Polis pun call lah wife dia sebab dia dah memang laporkan kepada pihak polis. Kata laki dia hilang.
0: Polis call lah. Ni kawai jumpa dah laki mu.
1: Jumpa dah ni. Daripada Como ni main ambil ni. Angkat ni laki mu ni.
0: Angkat bawa balik. Angkat
1: kata kita ni. Hilang dah berat.
0: Jadi
1: dah
0: total,
1: pun.
0: Jadi totalnya berapa kilometer dia berjalan tu Zari?
1: 450.
0: 450 tu dia kalau daripada Langkawi. Daripada
1: sampai Johor dah.
0: Tak sampai Johor lah. Daripada Langkawi ni mungkin sampai Kuala Lumpur.
1: Sampai KL.
0: Mungkin jauh sampai KL.
1: Jauh seminggu.
0: Dalam seminggu ya?
1: Seminggu dia jalan tak berhenti-henti.
0: Tak berhenti-henti.
1: Lepas tu okey lah. So bila benda ni pun of course lah tertular. Bila dah tertular. Oh, sebelum tu isteri dia drive daripada Como tu. Dia drive sampai ke tempat mana polis jumpa lelaki dia tu. So dia pergilah. Dia pergi ambil. Lepas tu dah lah dia pergi kena ambil lelaki dia. Dia kena saman lagi tu. Pasal keluar time tengah lockdown.
0: Oh, kena saman pula dah?
1: Ya.
0: Oh, dia tak cakap kau. Saya nak ambil lelaki saya. Lelaki saya merajuk.
1: Itulah tu. Lepas kisah pun lelaki yang merajuk tak merajuk. Dah merajuk susah korang pula tu. Geram dia aku dengar. Anyway, lepas benda ni tu pula, netizen-netizen di Itali pun menggelar lelaki ni sebagai Forrest Gump. Sebab dia jalan jauh, bukan sebab nak pergi mana-mana, tapi sebab dia tak tahu dia nak pergi mana.
0: Dia tak tahu nak pergi mana pasal dia maju.
1: Yo, so adalah yang ketawa, ada yang puji, ada yang simpati kan. Tapi itulah tu, lelaki tu pun dia tak pernah cerita lah pasal apa dia bergaduh. Apa yang membuatkan dia jalan sampai 7 hari, 450 km tu.
0: Tak cerita lah pula.
1: Yo, dia tak cerita. So, dia simpan lah benda tu kan. Itu dia kata ruang yang dia perlukan untuk jadi manusia adalah jalan sejauh itu. Kalau hari berapa kilometer you nak jalan kalau you tengah bebai?
0: Tengah bebai selalunya tak ajih berjalan sehari. Penat berpeluh, panas.
1: Hangat.
0: Hangat nak berjalan. Tama-tama Allah ni duk hangat pula kan. Duk agak balik. Mungkin saya akan, saya jenis kalau maju saya suka duduk diam lah.
1: Ay, tak boleh.
0: Saya suka duduk diam, saya akan apa orang kata, orang cakap isolate lah.
1: Ay, tak boleh.
0: Saya akan duduk diam-diam seorang-seorang. Saya takkan
1: berdunia. Jangan.
0: Kenapa jangan? Kenapa?
1: Tak boleh. Dia bila lama-lama-lama sekejap dia meletup. You kena keluarkan benda tu, pergi Muay Thai ke.
0: Muay Thai lah.
1: Ha, pi kat luar tu kan, ambil kayu tu, ketuk dengan batu ke apa, kena
0: pasal,
1: lepaskan.
0: Tak pasal pula, kayu tu tak bersalah.
1: Tak
0: kayu
1: apa.
0: Tu tidak berdosa, Zahri.
1: Dia tak apa, elok lagi daripada tiba-tiba meletup. Ha, lagi.
0: Meletup lah.
1: Ya, meletup lagi habis. Habis nanti orang sekeliling yang kena. Lagi teruk. Nah, lepas tu you pergi katuk batu dengan kayu tu.
0: Tapi okey juga kalau meletup dekat orang. At least depa beringat.
1: Saya tu tak boleh duduk diam.
0: Dia
1: kalau rasa kalau dia pergi tengok you ketuk batu kat luar tu pun dia tu, dia marah, dia marah. Jangan.
0: Marah dia ketuk batu tu.
1: Kan? Maju lah. Aduh.
0: Aduh, ketuk lagu ni kat aku dah. Duduk ketuk batu kat luar.
1: Bunyi kena bunyi jantan sikit lagi.
0: Bunyi jantan lagi. Saya cuba. Okay. Hadu buat lagu ni noh dekat aku. Hadu kata macam-macam noh.
1: Okey, boleh lah. Boleh terima.
0: Kita nak jerit tak boleh. Saya jerit lagi pecah tengah Zahir sini. Saya jerit
1: satu
0: lagi.
1: Satu kunting yang cemih-cemih pecah.
0: Saya pecah seringat saya lagi.
1: Penat. Okey, kita kena wrap up dah untuk Aperture tu.
0: Yeah.
1: Hari terakhir bulan 5 ya. Hari ini 31 bulan 5 guys.
0: Ya, yeah, betul. Kita dah nak masuk bulan 6. Pejam celik. Kita dah setengah tahun.
1: Betul.
0: Macam baru sat je. Macam baru 2 malam lepas aja pergi celebrate New Year.
1: Hai, dia ni kawan ni.
0: Ha.
1: Betul lah kan.
0: Ha, pergi tengok bunga api. Pong-pong-pong-pong.
1: Betul dia. Macam tu lah. Ha. Tapi itulah saat ni dah separuh tahun. Sat je.
0: Betul eh. Tahu-tahu nanti pejan celik dah 20-30. Boleh jadi.
1: Betul. Okay, so apa kita punya rumusan?
0: Rumusan hari-hari. Okay. Disangka sudah meninggal dunia, keluarga terkejut lelaki pulang ke rumah beberapa hari selepas dikebumikan.
1: Ya, dan wanita derita ulcer di saluran esophagus sepanjang 8 cm, bukan 8 inci ya. 8 cm sebab dia hirup hotpot menggelegak ketika Ralit bersembang dengan kawan-kawannya.
0: 5 tahun hidup bersebumbung dengan mayat abang, misteri rangka manusia berselimut terbongkar selepas kantoi mencuri.
1: Ingatkan dia tikus liar, rupa-rupanya bukan. Video selamatkan hamster sesat di jalan raya raih 14 juta tontonan dan pemuda serah kepada polis untuk cari pemiliknya.
0: Terpedaya dan menjadi mangsa sindiket

0: Cerita kita untuk hari ini. Jadi terima kasih kepada Zarif yang sudi bercerita, bercit-chat, bersembang, berbawang, apa segala berlah.
1: Berasa minggu sekali kita buat lagi.
0: Okey, dan juga terima kasih juga kepada penerbit kita, Suraya Wanti Syafi'i ataupun DJ Yaya.
1: Ya, itu dia. Dan juga penerbit V-Mix kita untuk hari ini.
0: Ya, itu Fazli.
1: Ya, terima kasih banyak-banyak guys.
0: Terima kasih kepada anda semua yang sudi mendengarkan kita.
1: Ya.
0: Dan jangan lupa untuk kembali lagi minggu depan. Dan sudah semestinya bukan saya minggu depan.
1: Ha.
0: Minggu depan bukan saya. Jadi kita nantikan dengan siapa? Dengan siapakah anda akan bersama
1: ya,
0: minggu depan?
1: Siapa duonya? Ya. Okey, terima kasih Haris.
0: Sama-sama. Baik, lagu ini ditujukan kepada abang tadi yang merajuk tadi dan kepada anda semua yang suka merajuk di luar sana. Ini dah lagu daripada Crystal. Jangan dah suka merajuk.
1: Mari kita

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar sidang pendengar sekalian? Mudah-mudahan Allah Subhanahu taala sentiasa limpahkan kita dengan kenikmatan untuk kita lalui hari-hari kita dengan kebaikan insya-Allah. Sidang pendengar sekalian, setiap apa yang kita lakukan dalam hidup ini semuanya bergantung dan dinilai daripada apa yang kita niatkan. Buktinya dalam sepotong hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, bahwasanya dia telah mendengar baginda sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Sesungguhnya semua amalan perbuatan itu dinilai atau bergantung kepada apa yang diniatkannya. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya setiap orang akan dinilaikan berdasarkan apa yang dia niatkan. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Sidang sekalian, inilah yang dikatakan sebagai the power of will ataupun kuasa niat. Sekiranya seseorang berniat dan berkeinginan untuk melakukan kebaikan, pasti dan semestinya ia akan berusaha untuk mengerjakan kebaikan. Dan begitulah juga sebaliknya, bagi seseorang yang berniat untuk melakukan keburukan, nescaya dia akan cenderung untuk melakukan keburukan tersebut. Ada tiga langkah dalam kita nak berniat ni. Yang pertama sekali, pastikan niat kita itu kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Tak kiralah sama ada ketika nak makan ke, nak minum ke, hatta nak tidur sekalipun, niatkan kerana Allah Subhanahu Wa Taala, supaya segala pekerjaan yang kita lakukan itu mendapat ganjaran pahala ibadah. Yang keduanya, jom sama-sama kita niatkan untuk melakukan hanya perkara yang baik, kerana di situ pun sudah dicatatkan pahala di sisi Allah. Dan yang ketiga, terakhir sekali, jangan dilupakan untuk kita berniat agar segala pahala yang kita lakukan atas kebaikan yang dikerjakan itu juga dikongsikan kepada mereka yang terdekat dengan kita, terutamanya ibu ayah kita, sama ada yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Jadi mudah-mudahan dengan perkongsian ini, jom sama-sama kita sentiasa memperbaiki niat kita agar ianya menjadi satu kebaikan untuk kita bersama. Wallahu a'lam. Sekadar itu daripada saya, Da'i Luqman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Perkongsian itu tadi disampaikan oleh yang berbahagia, Ustaz Luqmanul Hakim Johari.
2: Ekspresi.

Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Keamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Keamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun, 9 malam. Selamat menyambut Hari Keamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.

0: Alhamdulillah Rabbil Alamin Wabihi Nasta'in Wassalatu wassalam ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Alhamdulillah, apabila kita mempelajari, apabila kita menuntut ilmu, jadilah seorang yang beramanah dalam mencari ilmu. Janganlah kita jadi seorang yang tidak beramanah sedangkan kita duk mempelajari ilmu agama. Kita tak mampu nak menjaga akhlak, kita tak mampu nak jaga perkataan dan juga pertuturan kita, dan kita tak mampu nak jadi seorang yang menjaga perbuatan dan akhlak kita. Jadi tuan-tuan, saya nak mengajak kepada semua para-para pendengar, apabila kita belajar, bersikaplah amanah di dalam ilmu. Kena jaga belakang, kena jaga semua, semua perbuatan kita, percakapan kita, pergaulan kita, apabila kita ini mempunyai ilmu. Maknanya kita amallah dengan ilmu kita. Ilmu ajak kita berakhlak, ilmu ajak kita menjaga adab, menjaga kata-kata, menjaga amanah. Tetapi kita tahu, tapi kita tidak amanah dengan ilmu kita. Di sebaliknya kita laksanakan akhlak kita, kita tak jaga, tak jaga perkataan kita, tak jaga amanah. Nah, jadi apa kita dengar maksud daripada hadis ini, maksud daripada hadis, seorang Muslim amanah jika lidah dan juga tangannya tidak mencelakakan orang lain. Itulah orang yang beramanah. Nah, dia ilmu tapi dia jaga, orang buat kat orang ni tak bagus. Nah, dia jaga tangan dia tak mencelakakan orang lain, tak menjatuhkan orang lain. Itu dia jaga amanah dengan ilmu. Firman daripada Allah suratul Maidah, wala tulqu bi aydikum ila tahlukah. Jangan lemparkan tanganmu kepada kebinasaan. Jangan gunakan anggota badan kita ini ke jalan yang membolehkan kita menjadi binasa di sisi Allah. Binasa kepada orang lain, tak suka kita merosakkan orang lain. Itulah kita kena jaga. Itu maknanya bersikap amanah dengan ilmu. Ilmu ajak kita semua tak boleh, jadi kita kena amanah. Semua tak boleh kat kita. Nah, wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua muslimin dan muslimat. Sebentar lagi pada pukul 4.45 minit petang, berkumandanglah azan menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi daerah Langkawi.

0: لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salah yang akan didirikan, kurniakanlah ke atas Nabi Muhammad kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang Engkau telah janjikan.
1: Azan itu tadi menyuruh umat Islam menunaikan solat dan menyuruh umat Islam mencapai kecukupan.

Perdu Malaysia Langkawi FM di 104.8 ni. Ya, untuk Mo Haris teman anda sehingga jam 7 malam nanti membawakan anda hiburan-hiburan yang terbaik sudah semestinya. Jadi nantikan pada pukul 5 petang nanti kita akan ke pusat berita RTM untuk ikuti utama 5 petang dan kemudian kita akan kembali dengan hiburan-hiburan zindagi untuk anda selepas itu. Teruskan kesetiaan anda bersama Radio Malaysia Langkawi FM.

0: Pelaksanaan biodiesel B15 bermula esok perkukuh keselamatan tenaga. Pampasan batal kontrak NSM, Malaysia tuntut Norway bertanggungjawab. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam Utama 5 Petang. Pelaksanaan biodiesel B15 bermula esok mampu menjadi pemangkin kepada usaha mengurangkan kebergantungan terhadap diesel berasaskan petroleum sekaligus memperkukuh aspek keselamatan tenaga negara dalam jangka panjang. Penganalisis ekonomi USIM Profesor Dr. Nur Adli Rizwan Shah Muhammad Dali berkata, langkah itu juga membolehkan Malaysia memanfaatkan kelebihan negara sebagai antara pengeluar utama minyak sawit dunia.
1: Jika sebelum ini kita menggunakan 100% diesel berasaskan petroleum, kini sebahagiannya digantikan dengan biodiesel yang dihasilkan menggunakan sumber tempatan. Walaupun kesannya mungkin tidak terlalu besar pada peringkat awal, ia tetap penting dari sudut strategi jangka panjang. Semakin banyak sumber tenaga yang kita boleh hasilkan sendiri, makin tinggi tahap daya tahan ekonomi dan juga keselamatan tenaga negara apabila berdepan dengan ketidaktentuan pasaran global dan juga krisis geopolitik di dunia.
0: Perkhidmatan Aerotrain di Terminal 1 KLIA akan kembali beroperasi 24 jam sehari bermula tengah malam ini. Menteri Pengangkutan Anthony Lok dalam kenyataan memaklumkan pelan tindakan komprehensif CAP yang dijalankan sejak November 2025 telah selesai dilaksanakan. Ia melibatkan penyelarasan bersama Agensi Pengangkutan Awam Darat APAD serta disahkan penilai rel bebas. CAP merangkumi tiga peringkat berstruktur iaitu kerja-kerja pemeriksaan dan pembaikan, ujian serta pengesahan sistem dan operasi percubaan. Ujian ketahanan dijalankan selama tempoh 24 jam dan 48 jam dalam keadaan berpenumpang dan tanpa penumpang. Aerotrain telah merekodkan tahap ketersediaan prima dan operasi 100% sejak Januari lalu. Sementara itu, sambutan Pesta Keamatan dan Hari Gawai 2026 diraikan meriah di Balai Ketibaan Antarabangsa Terminal 1 KLIA hari ini. Ia sebagai usaha memperkenalkan keunikan budaya Sabah dan Sarawak kepada pelancong dari dalam dan luar negara. Demikian menurut Ketua Setiausaha Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya Datuk Syahrudin Abu Sohod.
2: Sebab kita ingin memeriahkan lagi tahun Melawat Malaysia 2026, jadi kita menyambut Hari Gawai dan juga Keamatan bersekali dengan tahun Melawat Malaysia 2026. Antaranya yang kita tunjukkan pada hari ini adalah tarian-tarian daripada Borneo dan juga muzik-muzik daripada Borneo.
0: Menurut Dato' Syahrudin, kira-kira 3,000 pelancong dari pelbagai negara dijangka tiba hari ini. Kempen Tahun Melawat Malaysia 2026 setakat ini lancar dengan fokus promosi diperluaskan ke pasaran seperti Jepun, Korea Selatan, China, Australia dan ASEAN. Kerajaan Negeri Sabah menggerakkan inisiatif 5 tahun sehingga 2030 untuk mendokumentasikan kebudayaan pelbagai etnik di negeri itu sebagai rujukan generasi akan datang dan aset lancongan. Ketua Menteri Dato' Sri Haji Nur berkata, usaha pendokumentasian itu penting bagi memastikan warisan dan tradisi etnik tidak pupus di samping memperkukuh Pesta Keamatan sebagai antara produk pelancongan utama yang berupaya mengangkat nama Sabah ke persada dunia. Pelaksanaan cukai karbon dilihat berpotensi menjadi satu lagi saluran hasil kepada kerajaan selain membantu mengurangkan pelepasan karbon dalam sektor industri. Pandangan itu disuarakan ahli Majlis Institut Percukaian Malaysia, Harvinder Singh Chanan Singh. Jelas beliau, cukai karbon masih berada pada peringkat awal pelaksanaan dengan hanya melibatkan beberapa industri tertentu termasuk besi dan keluli.
3: Dan idea atau pemikiran yang membawa kepada pelaksanaan carbon tax ialah supaya kita dapat firstly kurangkan carbon, dan ia adalah seperti sebagai satu penalti lah untuk kalau tidak mengikut tahap carbon yang ditetapkan. So ini adalah dari hasil kutipan cukai, ia akan membantu meningkatkan atau menjadi satu lagi saluran untuk revenue stream baru.
0: Harvinder Singh Chanan Singh. Norway memohon maaf kepada Malaysia susulan keputusannya membatalkan lesen ekspor bagi peluru berpandu anti kapal NSM. Permohonan maaf itu disampaikan Menteri Pertahanan Norway Tor O. Sandvik kepada Menteri Pertahanan Dato' Sri Muhammad Khalid Nordin. Kedua-dua pemimpin mengadakan pertemuan dua hala di luar sidang dialog Shangri-La di Singapura. Dalam pertemuan itu, Malaysia secara terbuka meluahkan rasa kecewa terhadap tindakan tersebut. Menurut Dato' Sri Muhammad Khalid, keputusan berkenaan dibuat secara unilateral tanpa usaha membantu Malaysia mendapatkan semula wang yang telah dibayar sebelum ini. Disebabkan itu, Malaysia mahu penyelesaian adil termasuk kemungkinan pemulangan penuh wang yang telah dibayar kepada syarikat berkaitan. Malaysia sudah memulakan tindakan undang-undang

Itu dia Tum Hi Ho yang dinyanyikan oleh Mithun dan Arjit Singh. Menemani anda manusia Zindagi dalam ekspresi dari jam 5 petang sehingga 6 petang. Dan selepas ini pada pukul 6 petang anda akan mendengarkan berita semasa Langkawi FM yang akan disampaikan oleh saya. Dan kemudian selepas berita semasa Langkawi FM, anda semua akan dihiburkan dengan lagu-lagu ekspresi kenangan dari 6 petang sehingga 7 malam. Jadi bagi anda semua yang ingin membuat permintaan lagu ekspresi kenangan, silakan masuk di ruangan TikTok Live Langkawi FM dan tinggalkan permintaan anda di ruangan komen. Jadi tunggu apa lagi? Teruskan mendengar Radio Malaysia Langkawi FM sehingga 7 malam ini. Jadi, boleh masuk ke ruangan TikTok Live dan buat permintaan anda. Ini dia lagu dari permintaan Syida menerusi TikTok Live Langkawi FM. Boleh judian.

0: Presi Kenangan Langkawi FM.
1: Langkawi FM.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Adam Haris Salahuddin dalam berita semasa Radio Malaysia Langkawi FM. Berita semasa petang ini dimulakan dengan sambutan Hari Waisak membawa mesej penting kepada masyarakat untuk terus menghayati nilai kebijaksanaan, kesederhanaan, ihsan dan kasih sayang sebagai asas kehidupan bermasyarakat. Menerusi perkongsian di Facebook, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, nilai-nilai berkenaan bukan sahaja diraikan dalam tradisi keagamaan, malah terus menjadi panduan dalam membina masyarakat yang saling memahami, menghormati serta memelihara keharmonian bersama. Perdana Menteri berharap sambutan Hari Waisak tahun ini membawa ketenangan, kesejahteraan dan kebahagiaan kepada penganut Buddha, serta terus menyemarakkan nilai kemanusiaan yang menyatukan rakyat Malaysia sebagai sebuah bangsa yang beradab dan bermaruah.

0: Radio Malaysia Langkawi FM.
1: Radio Malaysia Langkawi FM di 104.8 ya untukmu. Haris menemani anda sehingga jam 7 malam nanti menerusi ekspresi dan tibanya sekarang. Anda semua dihiburkan dengan lagu-lagu ekspresi kenangan di antara lagu daripada tahun 70-an, 80-an, 90-an sehinggalah lagu di tahun 2010 yang bakal menghiburkan anda sehingga jam 7 malam nanti. Jadi bagi anda semua yang ingin membuat permintaan lagu, boleh tujukan di ruangan komen di TikTok Live Langkawi FM. Silakan jemput hadir semuanya yang mendengar ketika ini dan ingin membuat permintaan lagu. Jikalau tiada lagu yang ingin dipinta, anda boleh juga semak-semak santai petang-petang macam ni kan. Kongsikan apa yang ingin dikongsikan. InsyaAllah saya akan semak-semak dengan anda. Dan jangan lupa juga untuk muat turun RTM Click. Muat turun di Google Play App Store dan juga App Gallery. Anda boleh dengarkan Langkawi FM di mana jua anda berada walaupun anda berada di luar kawasan Langkawi. Dan bukan itu sahaja, anda boleh tonton juga siaran TV 1, TV 2, saluran TV OK dan juga berita RTM. Kita nak dekat-dekat dengan Piala Dunia nanti ni yang bakal berlangsung pada bulan 7 nanti. Anda boleh tonton Piala Dunia di RTM Klik secara percuma. Itu yang terbaiknya. Dan saya mainkan lagu permintaan Syida merusi TikTok Live Langkawi FM dengan lagu daripada kumpulan UKs yang bertajuk Sebab. Jadi kepada anda semua, tunggu apa lagi? Masuklah TikTok Live Langkawi FM dan buat permintaan anda di sana. Radio Malaysia Langkawi FM.

Itu dengan Arrow dengan lagunya Niat Hati Tak Nak Berpisah. Baru saja menghiburkan anda. Kita jiwang-jiwang sikit petang-petang ni. Ha. Kita syadu-syadu sikit sambil kita layan matahari nak terbenam ni kan. Fuh, memang syadu berada di tepi pantai kena secawan kopi. Oh, apa nak kata. Terima kasih mana hadir di TikTok Live Langkawi FM. Mawar Marisa kata bagi Hafiz pula konti pagi. Pai! Jadi bagi anda semua teruskan berhibur di Radio Malaysia Langkawi FM dan juga bagi anda yang berada di TikTok Live Langkawi FM, teruskan komen-komen, tapping-tapping, teruskan kesetiaan anda sehingga 7 malam nanti. Baik, kita teruskan hiburan dengan lagu seterusnya yang merupakan permintaan Mawar Marisa melalui TikTok Live Langkawi FM. Terima kasih Mawar Marisa membuat permintaan dan saya tunaikan permintaan permintaan anda dengan lagu Stings, Kau Tetap Ku Hajati. Radio Malaysia Langkawi FM 104.8 ya untukmu.

Itulah UYE dengan setiamu gugur di mata. Menghiburkan anda sebentar tadi dalam ekspresi kenangan. Dan tibanya masa sekarang untuk saya ucapkan selamat tinggal untuk anda semua, kerana kita telah pun berada di pujuh siaran untuk hari ini. Jadi terima kasih kepada anda semua yang bersama dengan Haris melalui TikTok Live. Kita ada Hanky Imran, kita ada Mawar Marisa, kita ada Jana, kita ada Mizi, kita ada Mariana, kita ada Arjuna, kita ada Jana. Lagi kita ada siapa lagi? Tadi kita ada Syida, tak silap saya. Ha. Kita ada juga Kak Asia. Ha, Kak Asia Hamid. Terima kasih kepada semua yang bersama dengan saya melalui TikTok Live. Kalau saya tak sebut nama tu, saya minta maaf lah kan. Ha, pasal kadang-kadang tak nampak. Dan juga terima kasih kepada anda semua yang mengikuti di frekuensi 104.8 dan juga yang mengikuti di RTM Click. Dan tidak lupa juga berterima kasih kepada rakan tugas jurutera teknikal yang bertugas, iaitu Fazli, yang memastikan siaran berjalan dalam keadaan yang terbaik untuk anda semua. Dan saya harap anda semua berhibur dengan lagu-lagu yang telah kami sajikan untuk anda sepanjang hari ini. Dan semoga segala info yang telah kami curahkan kepada anda hari ini berguna untuk anda semua. Dan sebelum saya meninggalkan anda semua, ingin dikongsikan dengan anda, maksudnya waktu solat fardu maghrib bagi daerah Langkawi hari ini adalah pada pukul 7.34 minit malam, manakala waktu solat fardu isyak perlu masuk pada pukul 8.50 minit malam. Baik, Haris nak ucapkan selamat malam kepada anda semua dan semoga anda semua sihat selalu, insyaAllah. Semoga setiap detik yang berlalu meninggalkan kenangan yang bermakna dalam hidup kita. Kita jumpa lagi 2 minggu hadapan, kerana minggu hadapan saya tidak akan berkonti. Dan minggu hadapan, Jumaat, Sabtu dan juga Ahad akan digantikan oleh DJ Hafiz. Baik, kalau ada sumur di ladang, boleh hamba menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. Assalamualaikum dan selamat malam, Langkawi.

Hesi di Mayang setiap hari 5.15 minit petang hingga 7 malam di Langkawi FM. Ekspresi.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syah Huzaili Salihuddin dalam Ringkas 7 Malam. Malaysia membangkitkan kebimbangan mengenai amalan duit standard yang semakin meningkat dalam penguatkuasaan undang-undang antarabangsa ketika berucap pada sidang pleno ke-6 dialog Shangri-La IIS ke-23, Menteri Pertahanan Datuk Seri Mohamed Khalid Nordin berkata, pelanggaran undang-undang antarabangsa sering menerima reaksi yang tidak konsisten dan bersifat terpilih bergantung kepada pihak terlibat. Sikap duit standard turut dilihat di peringkat global apabila jenayah perang dan pelanggaran undang-undang antarabangsa menerima reaksi terpilih. Beliau pada masa sama mengulangi kekesalan Kuala Lumpur terhadap keputusan Norway yang membatalkan ekspor sistem peluru berpandu Naval Strike Missile. Pasukan Mencari dan Menyelamat SAR sedang mengumpul keanggotaan tambahan. Ia dalam usaha berterusan mengesan pendaki wanita yang hilang di Gunung Batu Putih Tapah, Jaslinda Saludin. Pengumpulan anggota juga sebagai perancangan sekiranya memerlukan tindakan bersepadu serta menyeluruh di sektor pencarian ditetapkan. Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Perak, Datuk Sayani Saidon berkata, setakat pagi tadi, seramai 21 anggota pasukan penyelamat terdiri daripada 13 bomba, 3 petugas Jabatan Perhutanan dan 5 malim Gunung Perhutanan berada dalam sektor pencarian di gunung itu. Sarawak sedang meletakkan asas untuk membangunkan kepakaran tempatan dalam bidang aero angkasa, kejuruteraan satelit, analitik data serta teknologi komunikasi masa hadapan sebagai persediaan menceburi sektor aero angkasa dan satelit. Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Openg berkata, usaha itu amat penting dan selaras dengan rancangan negeri untuk meneroka sektor tersebut. Ia dijangka memainkan peranan strategik dalam pembangunan masa hadapan. Tambah beliau, cita-cita teknologi Sarawak tidak hanya terhad kepada makmal penyelidikan atau taman perindustrian, tetapi sedang diterjemahkan kepada pembangunan infrastruktur dan teknologi yang memberi manfaat secara langsung kepada rakyat. Akhir sekali sukan, pelumba Moto3 negara Muhammad Hakim Danish Ramli mencipta sensasi apabila menduduki tempat ketiga pada perlumbaan Grand Prix Itali di Litar Mugello petang tadi. Pelumba berusia 18 tahun itu memulakan aksi di petak utama dengan konsisten dalam kelompok hadapan pada 5 pusingan pertama. Danish bagaimanapun ketinggalan sebelum bangkit menamatkan perlumbaan pada kedudukan ketiga selepas memintas pelumba lain pada selekoh terakhir sekaligus menaiki podium pertamanya dalam 7 perlumbaan musim ini. Sekian berita yang disunting oleh Jalaluddin Baharin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalsempangid.my untuk panduan.
1: Tenangkan diri anda menerusi Nasional 48 di Nasional FM

0: Tahu ni Fahan.
1: Awak okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Siapa melayani kasut dan bantu?
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Qamar ayat 32 hingga 39.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
3: وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ.
2: Dan demi sesungguhnya, kami telah mudahkan Al-Quran untuk peringatan dan pengajaran. Maka, adakah sesiapa yang mahu mengambil peringatan dan pelajaran daripadanya?
3: كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِالنُّذُرِ.
2: Demikian juga kaum Nabi Lut telah mendustakan peringatan dan amaran yang disampaikan oleh Rasulnya.
3: إِنَّ

0: لوط نجيناهم بسحر.
1: Sesungguhnya kami telah menghantarkan kepada mereka angin ribut yang menghujani mereka dengan batu, kecuali keluarga Nabi Lut. Kami selamatkan mereka dengan menyuruh mereka keluar dari situ pada waktu jauh malam.
0: Ni'matan min 'indina kadzalika najzi man syakar.
1: Sebagai limpah kurnia dari kami, demikianlah kami membalas orang-orang yang bersyukur.
0: وَلَقَدْ أَنذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ.
1: Dan demi sesungguhnya, Nabi Lut telah memberi amaran kepada mereka mengenai azab seksa kami. Dalam pada itu, mereka tetap mendustakan amaran-amaran itu.

0: Nuzul.
1: Dan demi sesungguhnya, mereka telah memujuk Nabi Lut mengenai tetamunya. Lalu kami hapuskan biji mata mereka serta dikatakan kepada mereka, rasalah azabku dan kesan amaran-amaranku.
0: Walaqad sabbahahum bukratan azabun mustaqir.
1: Dan demi sesungguhnya, mereka telah ditimpa azab yang kekal pada pagi-pagi hari esoknya.
0: Fazuqu azabi wa nuzur.
1: Lalu dikatakan kepada mereka, rasalah azabku dan kesan amaran-amaranku.
0: Sadaqallahul azim.
1: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag penyiaran Jakim.
2: Nidaul Islam.
3: Kita bersama Ustazah Zawiyah Hasan.
4: A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah SWT. Allah masih beri kita sihat, Allah masih beri kita peluang untuk beribadat pada Allah SWT. Alhamdulillah. Juga hari ini topik kita ialah berdakwah dengan bukan Islam. Ha, kan cantik tu tajuk ni. InsyaAllah saya akan kupas secara ringkas, semoga menjadi panduan kepada kita semua dan boleh contoh insyaAllah. Berdakwah pada bukan Islam ni sebenarnya barangkali tidak perlu secara lisan. Kita buat kuliah panggil dia, barangkali tidak perlu. Tapi kadang-kadang ada juga, bila kita ada program khususnya seminar keibubapaan, non-muslim datang, maksudnya yang macam ni boleh kita bercakap. Tapi saya rasa di antara cara nak berdakwah dengan bukan Islam ini, kita menggunakan dengan bilhal. Mana dengan bilhal? Dengan kelakuan kita, tutur kata kita, akhlak kita bila bersama dengan mereka ini. Sebab Rasulullah SAW sendiri pun berdakwah dengan bilhal. Tak payah cakap apa pun, orang lihat, orang tengok akhlak dia baik, ya? Bagaimana bila orang melakukan apa-apa penganiayaan terhadap dia, dia tidak terus membalas. Dia tidak pernah memusuhi para musuhnya, tidak pernah dendam sebagaimana yang saya pernah sebut sebelum ini. Dia tak ada dendam kepada musuh dia, walaupun orang itu pernah memusuhi dia, pernah mencederakannya, pernah membalingkan batu. Dan itulah juga diharapkan kita juga dakwah bilhal. Sebagai contoh, barangkali untuk menjadi renungan kepada kita semua. Sahabat saya, dia berkahwin dengan non-muslim. Dia bawa masuk mak dia dan ayah dia, duduk bersama dengan keluarga dia. InsyaAllah. Jadi mak dia dengan ayah ni memerhatikan segala apa yang berlaku, dilakukan oleh anak dia, menantu dia dan cucu-cucu dia. Yang boleh dikatakan, kalaulah anak ni tak semayang, cucu tak semayang, ya, dia yang tukar marah dulu. Dia tukar repot kat saya, Ustazah. Alun tak semayang, Angah tak semayang, Alun semayang lambat. Walaupun dia bukan beragama Islam, tapi dia dapat, orang kata apa, dia dapat mengetahui sikit sebanyak perkara yang Islam suka, yang tak boleh dan yang boleh buat. Dan dalam keadaan berapa lama ni dia duduk bersama dengan saya, Ustazah, sampai anak saya tu besar-besar berlaku dah. Sebahagiannya tu dah masuk universiti dah. Ceritanya lamanya duduk tu, orang kata makan masa belasan tahun dan 20 tahun lebih. Tapi ayah dia masuk Islam dengan melihat apa kebaikan anak-anak saya solat, anak-anak saya sebelum pergi pergi belajar, dia akan cium dulu tangan nenek dia, atuk dia, walaupun bukan beragama Islam. Jadi barangkali ini yang menjadi tarikan kepada si ayahnya untuk memeluk agama Islam terlebih dahulu. Tapi si mak ni lambat sikit masuk Islam, tapi mereka masuk Islam. Mak dia masuk lewat sikit, tetapi dia sempat mengucap dua kalimah syahadah sebelum dia meninggal dunia. Allahu Akbar, besarnya, besarnya pahala yang diperoleh oleh si anak dan menantu dan cucu tu tadi. Bayangkan, tunggu masa bukan sekejap tau. Kita ni kan tak sabar kalau boleh. Biar hari ni duduk rumah kita, hari ni juga masuk Islam. Mana boleh kawan? No way, kan? Tak boleh. Tapi kawan saya cerita makan masa hampir 20 tahun perkara itu berlaku. Jadi berdakwahlah dengan bilhal supaya orang bukan Islam tertarik dengan keindahan Islam itu. Ya, insya-Allah. Saya benar yakin setiap orang ada kelebihan keupayaan. Sebab kadang-kadang kita berjiran dengan non-muslim, buktikan kita juga boleh memereka kepada agama Islam. Wallahu alam. Dan akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran Jakim.
2: Nidaul Islam.
5: Nasional FM, radio terbaik untuk Anda. Nasional Warna 48.

0: lagu-lagu terbaik, lagu-lagu yang mengambil kenangan, penuh dengan nostalgia. Terus kekal mendengarkan Nasional Malam.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Masih yang sahih, lagu-lagu terbaik semuanya di Nasional FM sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Kembali lagi bersama dengan saya AJ, dan kini Nasional Malam akan terus menemani anda. Diharapkan anda terus setia menjadikan Nasional FM ini sebagai pilihan, sebagai teman anda. Dan sekarang kita ikuti kemas kini berita melalui platform berita.rtm.gov.my. Orang ramai menyambut baik langkah kerajaan menguatkuasakan akta sewa beli, iaitu pindaan 2026, yang antara lain memasukkan pengguna kaedah kadar faedah tetap sama rata atau flat rate dalam pembiayaan sewa beli. Pelaksanaan perlu diberi perhatian, maklumat terperinci kepada pengguna penting supaya mereka faham apabila membuat pinjaman. Institusi kewangan digesa lebih telus tentang baki pinjaman dan ambil kira bayaran tambahan untuk kurangkan prinsipal lebih cepat. Kaedah pengurangan baki dan kadar faedah efektif menjadikan pembiayaan lebih telus, adil dan mengurangkan kos faedah berlebihan, terutama penyelesaian awal. Seterusnya, Persatuan Badminton Kuala Lumpur KLBA berharap satu penyelesaian dapat dicapai berhubung cadangan penggunaan arena badminton Ceras sebagai pusat latihan tetap bagi memperkukuh pembangunan sukan badminton di ibu negara. Permohonan kepada DBKL sejak 4 tahun lalu masih belum menerima jawapan. KLBA berharap perkara ini dipertimbangkan secara positif demi pembangunan pemain akar umbi. KLBA committed memperkukuh ekosistem badminton melalui kerjasama dengan pihak berkuasa dan kementerian berkaitan. KLBA bergantung kepada 28 klub swasta dan gelanggang luar, terbuka perbincangan dengan Menteri dan Datuk Bandar. Jadi untuk anda yang sedang mendengarkan Nasional Malam pada waktu ini, untuk perkembangan berita sepenuhnya, nantikan utama 9 malam. Dan anda juga boleh layari platform digital berita, berita.rtm.gov.my. Terus setia bersama dengan AJ semestinya di Nasional FM sentiasa di hati.
2: Nasional FM sentiasa di hati.

Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.5.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan. Nasional.

0: Nidaul Islam.
1: Kita bersama Ustazah Zawiyah Hasan.
2: A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah SWT. Allah masih beri kita sihat, Allah masih beri kita peluang untuk beribadat pada Allah SWT. Alhamdulillah. Juga hari ini topik kita ialah berdakwah dengan bukan Islam. Ha, kan cantik tu tajuk ni. InsyaAllah saya akan kupas secara ringkas, semoga menjadi panduan kepada kita semua dan boleh contoh insyaAllah. Berdakwah pada bukan Islam ni sebenarnya barangkali tidak perlu secara lisan. Kita buat kuliah panggil dia, barangkali tidak perlu. Tapi kadang-kadang ada juga, bila kita ada program, khususnya seminar kebapaan, non-Muslim datang. Maksudnya, yang macam ni boleh kita bercakap. Tapi saya rasa di antara cara nak berdakwah dengan pihak Islam ini, kita menggunakan dengan bilhal. Mana dengan bilhal? Dengan kelakuan kita, tutur kata kita, akhlak kita bila bersama dengan mereka ini. Sebab Rasulullah SAW sendiri pun berdakwah dengan bilhal. Tak payah cakap apa pun, orang lihat, orang tengok akhlak dia baik, ya? Bagaimana bila orang melakukan apa-apa penganiayaan terhadap dia, dia tidak terus membalas. Dia tidak pernah memusuhi para musuhnya, tidak pernah dendam sebagaimana yang saya pernah sebut sebelum ini. Dia tak ada dendam kepada musuh dia, walaupun orang itu pernah memusuhi dia, pernah mencederakannya, pernah membalingkan batu. Dan itulah juga diharapkan kita juga dakwah bila. Sebagai contoh, barangkali untuk menjadi renungan kepada kita semua. Sahabat saya, dia berkahwin dengan non-Muslim. Dia bawa masuk mak dia dan ayah dia, duduk bersama dengan keluarga dia, insyaAllah. Jadi mak dia dengan ayah ni memerhatikan segala apa yang berlaku, dilakukan oleh anak dia, menantu dia dan cucu-cucu dia. Yang boleh dikatakan, kalaulah anak ni tak semayang, cucu tak semayang, ya, dia yang tukar marah dulu. Dia tukar repot kat saya, Ustazah. Alun tak semayang, Angah tak semayang, Alun semayang lambat. Walaupun dia bukan beragama Islam, tapi dia dapat, orang kata apa, dia dapat mengetahui sikit sebanyak perkara yang Islam suka, yang tak boleh dan yang boleh buat. Dan dalam keadaan berapa lama ni dia duduk bersama dengan saya, Ustazah, sampai anak saya tu besar-besar berlaku dah. Sebahagiannya tu dah masuk universiti dah. Ceritanya lamanya duduk tu, orang kata makan masa belasan tahun dan 20 tahun lebih. Tapi ayah dia masuk Islam dengan melihat apa kebaikan anak-anak saya solat, anak-anak saya sebelum pergi pergi belajar, dia akan cium dulu tangan nenek dia, atuk dia, walaupun bukan beragama Islam. Jadi barangkali ini yang menjadi tarikan kepada si ayahnya untuk meluk agama Islam terlebih dahulu. Tapi si mak ni lambat sikit masuk Islam, tapi mereka masuk Islam. Mak dia masuk lewat sikit, tetapi dia sempat mengucap dua kalimah syahadah sebelum dia meninggal dunia. Allahu Akbar, besarnya pahala yang diperoleh oleh si anak dan menantu dan cucu tu tadi. Bayangkan, tunggu masa bukan sekejap tau. Kita ni kan tak sabar kalau boleh. Biar hari ni duduk rumah kita, hari ni juga masuk Islam. Mana boleh kawan? No way, kan? Tak boleh. Tapi kawan saya cerita, makan masa hampir 20 tahun perkara itu berlaku. Jadi berdakwahlah dengan bilhal supaya orang bukan Islam tertarik dengan keindahan Islam itu, ya. InsyaAllah, saya benar yakin setiap orang ada kelebihan keupayaan. Sebab kadang-kadang kita berjiran dengan non-Muslim, buktikan kita juga boleh memereka kepada agama Islam. Wallahu'alam. Dan akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM.
0: Nidaul Islam.
3: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu, 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda. Nasional.

Pilihan Bersama 2.0. Setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM Sentiasa di Hati.

bersedialah untuk aksi pemanasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan pun streaming langsung di RTM Klik.

0: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: lagu-lagu terbaik, lagu-lagu yang mengambil kenangan, penuh dengan nostalgia. Terus kekal mendengarkan Nasional Malam.
1: Pilihan bersama 2.0 setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM, sentiasa di hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalsempangid.my untuk panduan.
1: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.
2: Terima kasih kerana menjadikan Nasional FM ini sebagai pilihan anda, sebagai teman anda. Tak kiralah di mana saja anda berada, di rumah, di tempat kerja, maupun di dalam kereta ataupun yang sedang bercuti pada waktu ini. Terima kasih kerana masih lagi setia menjadikan Nasional FM ini sebagai pilihan, sebagai teman anda. Dan terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang menemani AJ di live TikTok Nasional FM sentiasa di hati. Wit-wit. Terima kasih semua. Ya, yeah, untuk anda yang sedang mendengarkan Nasional Malam pada waktu ini dalam pilihan bersama 2.0, anda juga boleh menonton secara live di TikTok Nasional FM sentiasa di hati. Jadi anda boleh berinteraksi bersama dengan AJ dan juga rakan-rakan pendengar yang lain. Antaranya yang menemani AJ di live TikTok pada waktu ini, Abang Setia. Komennya, teman setia. Oh, terima kasih Abang Setia kerana sentiasa setia bersama dengan kami di Nasional FM. Seterusnya, siapa lagi? Lajis. Rupanya bercakap sambil senyum, ya. Oh. Yelah awak, kalau saya cakap tak senyum, dia intonasi ataupun suara tu akan berbeza sedikit. Nur Isa atau Ainun Mai Isa juga terus menemani saya dengan ucapan terus mantap. Awak juga terus mantap mendengarkan Nasional FM, okey? Seterusnya, siapa lagi? Nehru Matthew, inginkan lagu anda dimainkan untuk edisi pada malam ini 31 Mei 2026. Kita dah tutup dah untuk pilihan bersama 2.0, yang mana lagu-lagu ataupun undian lagu dibuka bermula 9 pagi sehinggalah 1 tengah hari melalui media sosial di Facebook Nasional FM sentiasa di hati. Poster pilihan bersama 2.0. Jadi diharapkan Nehru terhiburlah dengan pilihan sahabat-sahabat kita pada malam ini, okay? Seterusnya, Hisham Al-Hadad juga turut menemani saya. Katanya hari ini gembira. Nak tahu gembira macam mana? Kenapa dia gembira? Anda kena tonton live TikTok Nasional FM sentiasa di hati. Seterusnya kita ada Nur Hayati Aziz, si pekan juga turut menemani saya. Syah, hai. Aziz.botel, kata orang Perak lah ni. Waalaikumsalam warahmatullahi. Syah daripada mana tu? Dari Batu Feringgi. Okey ke tu? Sihat ke? Diharapkan semuanya sihat walafiat, ya. Siapa lagi yang menemani saya pada waktu ini? Sebentar, Idin nak sugih. Sugih tu kalau dalam bahasa Jawa kan, kaya. Jadi kalau saya sebut banyak kali, Idin sugih, Idin sugih, InsyaAllah kaya raya Idin dibuatnya. Alhamdulillah, amin. Baik, kita terus berhibur lagi dalam pilihan bersama 2.0, yang mana lagu ini permintaan daripada Khatijah Muhammad Amin dari Kemasik Kemaman Terengganu. Beliau inginkan lagu Musim Bunga dari Deloitte, tapi kita dengarkan lagu ini dahulu, permintaan daripada Usif Joseph. Beliau inginkan lagu daripada Datuk Sharifah Aini, Hapuslah Air Matamu. Jadi jangan sedih-sedih, terus setia bersama dengan AJ dan juga rakan-rakan yang lain semestinya di Nasional Malam.

0: Pernah tak dengar lagu dan terus teringat sesuatu ataupun teringat kisah-kisah lama? Setiap lagu ada keunikan dan setiap lirik ada kisahnya yang mungkin pernah kita lalui. Jadi, teruskan bersama-sama dengan kami dalam pilihan bersama 2.0 setiap malam semestinya hanya di Nasional Malam.
1: Raya Korban mengajar kita tentang pengorbanan. Jangan jadikan nyawa atau keluarga kita pula sebagai korban jalan raya. Rancang perjalanan pulang ke kampung halaman, pandu dengan berhemah dan patuhi undang-undang jalan raya. Pesanan khas daripada Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia. Selamat Hari Raya Aidiladha, pandu cermat, sampai selamat.
2: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of Use atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.
3: Pilihan bersama 2.0 setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM Sentiasa di Hati.
4: Nasional FM Sentiasa di Hati. 9.40 minit malam pada waktu ini. Terima kasih kepada rakan-rakan yang baru saja menemani AJ di live TikTok Nasional FM Sentiasa di Hati. Antaranya Miss Yati, Ahram, salam ceria dari Kinabatangan. InsyaAllah saya akan siarkan lagu peminta daripada awak. Ada tik tak komen awak tu? Kalau ada tanda, maksudnya lagu awak adalah dalam pilihan bersama 2.0. Abi Hashim juga turut menemani saya. Miss Siati, semoga murah rezeki, sihat selalu atas perkongsian rezeki di dalam live TikTok. Ili, waalaikumsalam, diharapkan semuanya okey-okey saja. Baik, terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang menemani AJ di Facebook Nasional FM Sentiasa di Hati. Antaranya kita ada Nasri Nasar. Assalamualaikum, sihat ceria selalu buat AJ dan semua sahabat setia Nasional FM Sentiasa di Hati, diharapkan dalam keadaan yang terbaik, terus menemani AJ semestinya di Nasional FM. Terima kasih Nasri. Seterusnya Zainab Husin juga turut menemani saya. Allah comelnya dia bagi saya beruang warna putih. Lepas tu beruang tu dia kiss, dia bagi flying kiss ataupun ciuman terbang yang ada ikon love ataupun hati, bentuk hati comel. Terima kasih Zainab Husin. Seterusnya Linda Roslinda juga turut menemani saya. Waalaikumsalam AJ. Waras yo. Oh, waras, alhamdulillah. Lin Roslinda, waras apa orang? Maksudnya, sihat ke tu? Diharapkan sihat. Saya sihat, alhamdulillah. Itu dalam bahasa Melayu lah. Marfan Parlan juga turut menemani saya. Noxie Moses, Ita Rozaya, Sumandak Sabah. Kemudian kita ada Syam Wira daripada Kedah. Terus layan di Nasional FM dan semoga dipermudahkan segala urusannya. Comel Syam Wira kongsi gambar anak dia ni. Diharapkan sentiasalah dipelihara sekeluarga. Seterusnya siapa lagi yang menemani saya? Sadin. Salam, selamat malam dan akhir pekan bos. Selamat bersiaran kembali bos. Okey, moga bos sehat, ceria selalu, semoga dipermudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Sadin. Ana Morni juga turut menemani saya. Terima kasih banyak Ana Morni. Terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang menemani AJ di live TikTok. Yang baru saja menemani saya, ada lagi nama baru, Alif Khairul Chi. Terima kasih Alif, salam perkenalan. Nur Fidaus Muhammad juga turut menemani saya. Hang Nadim, Suzana Hashim 20, Azli Rania juga, Iwit, Piwit. Baik, kita terus berhibur lagi dalam pilihan bersama 20.0, yang mana lagu ini permintaan daripada sahabat kita Lina Roslinda. Beliau inginkan lagu daripada Blue Eyes. Seterusnya, permintaan daripada Princess Su. Beliau inginkan lagu daripada Mas Idayu, Robek Hatiku. Tapi kita dengarkan lagu ini dahulu. Permintaan daripada Ita Rozaya. Beliau inginkan lagu daripada Rafiq, yang mana lagu ini ditujukan khas kepada semua sumandak cantik Unduk Ngadau 2026. Finalnya 31 hari bulan hari ini, dengan ucapan buat yang terbaik dalam menjawab soalan. Dan Ita Rozaya juga berkongsi gambar antara calon-calon yang menyertai pertandingan ini. Jadi diharapkan semuanya dipermudahkan, terus setia bersama dengan AJ semestinya di Nasional Malam. Dan ini dia Rafish, The Boom. Anda The Boom kerana menjadikan Nasional FM ini sebagai pilihan, sebagai teman anda.

Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.9.

0: informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Wajah Kekasih, nyanyian anak Datuk Seri Siti Nurhaliza, adalah lagu permintaan daripada sahabat kita Syamak Wira dari Kedah, dengan ucapan salam hujung minggu untuk semua. Diharapkan semuanya terhibur dalam pilihan bersama 2.0 pada waktu ini. Baik, sekarang kita ikuti kemas kini berita melalui platform berita.rtm.gov.my, yang mana tabika kemas Rabang musnah 100% dalam kejadian kebakaran pada petang Sabtu, iaitu panggilan kecemasan diterima pada 2.17 petang. Anggota Balai Bomba dan Penyelamat iaitu BBP Betong digerakkan ke lokasi. Operasi pemadaman sukar akibat laluan sempit. Peralatan dipindahkan dengan kenderaan utiliti kerana jentera Fire Rescue Tender iaitu FRT tidak dapat masuk. Dari mangsa dilaporkan, operasi dikawal dan tamat pada pukul 4:14 petang. Punca dan jumlah kerugian masih lagi disiasat. Seterusnya, lebih 400,000 guru dan pegawai perkhidmatan pendidikan memanfaatkan program voucher buku Guru Madani 2025 dalam memperkukuh budaya ilmu serta menyokong pembangunan profesionalisme melalui akses kepada bahan bacaan berkualiti. Bookcapital.my memperluas akses bahan bacaan dan memudahkan penembusan voucher secara digital. Pendigitalan meningkat kecekapan, ketelusan dan keberkesanan pelaksanaan serta membolehkan rakaman dan analisis data. Kajian menunjukkan majoriti penerima menyokong penerusan program dan berpuas hati dengan pelaksanaan. Program memupuk minat membaca, menggalakkan pembelajaran sepanjang hayat dan meningkatkan pengetahuan profesional guru. Jadi untuk anda yang sedang mendengarkan Nasional Malam pada waktu ini, untuk perkembangan berita sepenuhnya nantikan utama 11 malam, dan jangan lupa untuk anda layari platform digital berita berita.rtm.gov.my. Baik, kita terus berhibur lagi dalam pilihan bersama 2.0. Namun di kesempatan ini, terima kasih kepada sahabat-sahabat yang menemani AJ di live TikTok, yang baru saja menemani saya. Antaranya kita ada Teacher Mary. Selamat malam, selamat santai, malam santai. Apa khabar, sihat walafiat awak? Teacher Mary, sihat ke? Oh, terima kasih juga kepada Ash kerana berkongsi rezeki. Semoga awak murah rezeki, sihat selalu. Seterusnya, siapa lagi? Saya abang setia Ibra Angels. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ita Rozaya juga turut menemani saya. Baik, terima kasih kepada sahabat-sahabat semua. Kita terus berhibur lagi, yang mana lagu ini permintaan daripada Nora Shikin. Beliau inginkan lagu daripada Adira Suhaimi, Sayang Orang Yang Sama. Seterusnya, permintaan daripada siapa ni sebentar, Hisham Mudin bin Muhammad Abdul Wahab. Beliau inginkan lagu daripada Tera Rosa, Kehendaknya. Terus setia bersama dengan AJ semestinya di Nasional Malam.
0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalsempangid.my untuk panduan.
1: Pilihan bersama.

Sayang orang yang sama. Permintaan daripada sahabat kita iaitu Nora Shikin daripada Adira Suhaimi. Yang mana lagu lirik ini seorang gadis yang mencintai seseorang sepenuh hati walaupun dilukai tapi masih lagi setia bersama dengan pasangan tersebut. Jadi kadang-kadang kita ni susah nak jatuh cinta, betul tak? Yang susah adalah terus sayang orang yang sama selepas bertahun-tahun walaupun telah dilukai. Itu pun salah satu juga susah untuk lupakan, susah untuk kita putuskan bila kita dah sayang orang tu kan. Sebab bila kita dah kenal lama ataupun kita dah jatuh hati, dah kenal seseorang tu, kita bukan saja nampak kelebihan seseorang tu tapi juga kelemahannya. Namun kita pilih untuk kekal, dan setiap orang sebenarnya ada hak untuk memilih kekal ataupun terus bersama walaupun terus dilukai. Jadi AJ nak ingatkan kepada anda lah semua kan, sama-samalah kita mengingati, jika pasangan kita mencintai kita sepenuh hati, kalau boleh jagalah perasaan beliau, janganlah cuba lukai hati mereka. Ingat, senang ke orang nak sayang kita sepenuh hati? Susah tau. Walaupun awak rasa awak dah jumpa orang yang baru yang sayang awak, tapi kita tak tahu sama ada sayang itu kekal selamanya. Sebabnya orang yang sayang awak dulu ni, dia lebih tahu kelebihan awak, kelemahan awak, tapi dia tetap setia bersama dengan awak. Jadi fikir-fikirkan nasihat saya ni dan peringatan untuk saya juga. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang menemani AJ di live TikTok. Ada juga yang komen-komen mengenai lagu pada malam ini. Ada yang kata kes cemburu lah tu. Seterusnya siapa lagi? Aiman Haikal juga turut menemani saya. Ash, nasib baik saya setia pada orang yang sama, Mama. Alhamdulillah, terima kasih yang itu yang saya mahukan. Abang setia, betul tu, hati mahu setia satu. Baik, seperti anda juga, terus setia bersama dengan AJ di Nasional FM, kekal bersama dengan frekuensi ini. Untuk anda yang sedang memandu pada waktu ini, faham? Musim cuti, musim perayaan kan, mestilah kat jalan ni macam Aish, emosi tu terganggu, agak jam sedikit. Tapi terus layanlah, terus teman berteman bersama dengan AJ dan terus layan dalam pilihan bersama 2.0. Baik, kita terus berhibur lagi. Yang mana lagu ini permintaan daripada sahabat kita Ahran Ahram bin Ahmadal dengan ucapan salam hujung minggu untuk semua. Berawinkan lagu daripada Ziana Zin, Dingin. Seterusnya permintaan daripada Ila Hidayah dari Kuantan Pahang. Berawinkan lagu daripada Datuk Hatan Mahligai Syahdu. Tapi kita dengarkan lagu ini dahulu, permintaan daripada Biah Biah dari Sadung Jaya Samarahan Sarawak. Berawinkan lagu daripada Spin dan juga Siti Nordiana, Memori Berkasih. Semoga malam ini anda yang baru saja mendengarkan Nasional FM, memori untuk kekal bersama dengan AJ dan juga Nasional FM, dan terus setia bersama dengan saya di Nasional Malam.

Itu dia penantian daripada Black Rose. Saya faham penantian tu sebenarnya satu penyiksaan untuk anda, tapi terus menanti jika anda setia, okey? Dan terus setia bersama dengan AJ semestinya di Nasional FM. Sesetianya sahabat-sahabat kita di live TikTok, antaranya kita ada Ili, ada orang merajuk dengan saya lagi, Ma Allah, kenapa tu, okey ke tu? Edward Amirul juga turut menemani saya, abang setia. Edward Amirul menanti kawan bayar hutang lagi seksa, Ma. Okey ke tu? Diharapkan kawan-kawan tu yang berhutang dengan kawan awak ataupun ahli keluarga ke sahabat-sahabat tu, kalau boleh selesaikanlah hutang tu. Ya, kesian kawan awak yang menanti ni dah macam menagih pula, padahal awak yang berhutang dengan dia. Seterusnya, siapa lagi? Hisham Al-Haddad, Mama Jom Karo. Untuk anda yang baru saja mendengarkan Nasional Malam pada waktu ini, jika anda ingin berinteraksi bersama dengan AJ dan juga rakan-rakan mendengar yang lain ataupun berkaraoke bersama dengan kami, anda kena tonton live TikTok Nasional FM sentiasa di hati. Seterusnya, Ash juga turut menemani saya, Mawa Marisha. Kupu-kupu beracun saat malam, Mama. Saya sendiri sambil berpeluk bantal busuk saya. Allah, sianya. Tak apa, Mama akan terus menemani anda. Sahabat-sahabat yang lain juga akan terus menemani anda dalam pilihan lagu 2.0 pada malam ini. Zar, hai dari Brunei, terima kasih menemani AJ pada waktu ini. Kita terus berhibur lagi permintaan daripada sahabat-sahabat kita. Dan setiap lagu yang diminta sebenarnya pada malam ini ada ceritanya yang tersendiri. Jadi ada juga lagu yang mengenangkan seseorang, ada lagu yang menunjukkan dirindu akan seseorang, ada juga lagu pilihan bersama 20.0 ni untuk menenangkan hati. Jadi apapun pilihan daripada anda, diharapkan anda yang sedang mendengarkan Nasional Malam pada waktu ini terhibur dengan pilihan lagu-lagu daripada sahabat kita. Mungkin ada lagu tu bukan muzik yang anda minta ataupun anda sukai, tapi kalau boleh, AJ nak sangat semua orang terhibur dengan lagu-lagu, kerana dalam pilihan bersama 20.0 ini kita berkongsi perasaan, kita berkongsi emosi, semestinya di satu frekuensi di Nasional FM. Jadi sama-sama kita meraihkan semua emosi pada malam ini dalam pilihan bersama 2.0. Dakmi, terima kasih. Dan terima kasih juga Ilih atas pemberian, semoga murah rezeki, sihat selalu. Baik, kita terus berhibur lagi dengan lagu ini. Ceria sikit. Permintaan daripada Aiman Taman Arya Miau. Beliau inginkan lagu daripada lagu Hindustan, Kuci-kuci Hotahe. Diharapkan semua terhibur. Jadi bolehlah kita berdansa sambil memandu. Ataupun yang sedang santai di rumah pun boleh berdansa. Di live TikTok pun boleh juga. Terus setia bersama dengan AJ di Nasional FM. Cuma jangan berguling je, okay?

Itu dia. Ha, nampaknya ramai yang terhibur dengan lagu ini, pilihan daripada Aiman Tamanak Ria Miau. Ada yang kata sambil kopik bawang sambil menyanyi. Ha, elakkan awak berdansa je lah Teacher Mary, ya. Seterusnya, siapa lagi? Edward Amiro dengan lagu Hindi Saya Terus Berguling Bawah Bukit Mahabis Kemuncuk Baju ni. Allah, macam-macam lah kan sahabat-sahabat kita yang menonton live TikTok. Seterusnya, siapa lagi? MRO. Ma, betul lah. Betul tak fakta ni, Mama? Bila balik kampung, jam macam mana pun tak penat, tapi nak balik ibu kota tu penat sangat. Ha, Mama rasa betul tu. AJ rasa betul fakta tu, MRO. Awak mesti dalam perjalanan nak pulang ke Kuala Lumpur kan. Ha, hati-hati, jangan beremosi, okey. Terus setia bersama dengan Mama AJ di live TikTok Nasional FM, sentiasa di hati ataupun di Nasional FM. Terus lekat rapat bersama dengan kami, okey. Antara komen lain juga di live TikTok yang menemani AJ, siapa tu? Kupu-kupu beracun. Oh, tadi Mama dah kongsikan komen beliau. Di kamar ku menyepi sambil peluk bantal. Sedih sangat. Seterusnya, Arman 82 at panjang RO86. Salam daripada Peronda Lebuh Raya WCE, Perak Shift Malam. Hati-hati memandu untuk anda semua. Baik, kita terus berhibur lagi untuk anda yang keseorangan di kamar seperti sahabat kita. Terus setia bersama dengan kami, insyaAllah pelbagai hiburan, pelbagai info akan kami kongsikan bersama dengan anda. Kita berhibur dengan lagu ini, permintaan daripada Nur Isa, melalui lagu daripada Datuk Sudirman, Hidup Sederhana. Tapi kita dengarkan lagu ini, permintaan daripada Ahran. Beliau inginkan lagu daripada Zian Azin, Salam Hujung Minggu Untuk Semua. Ini dia, Dingin. Oh, malam-malam macam ni kan, dengar pula lagu dingin, air makinlah dingin sejuk. Terus setia bersama dengan AJ.

11 institusi kewangan tawar kredit sewa beli bawa akta baharu mulai esok. Pembatalan lesen ekspor peluru berpandu, Norway mohon maaf. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 11 Malam.

0: Bermula esok, 11 entiti institusi kewangan dan syarikat penyedia sewa beli bersedia sepenuhnya untuk menawarkan pinjaman sewa beli berdasarkan pindaan peruntukan yang termaktub dalam Akta Sewa Beli Pindaan 2026. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Datuk Armizan Mohamad Ali berkata, fasa kedua pelaksanaan itu pula disasarkan bermula September depan. Pengguna yang ingin mendapat manfaat di bawah peruntukan undang-undang baharu itu dinasihatkan membuat semakan berkaitan sebelum memuktamadkan perjanjian sewa-beli. Pada masa yang sama, institusi kewangan dan syarikat penyedia sewa-beli yang masih dalam proses persediaan diberikan tempoh peralihan sehingga 31 Mac 2027. Langkah kerajaan menguatkuasakan Akta Sewa Beli berkenaan dilihat mampu mengurangkan beban kewangan pengguna yang selama ini terpaksa menanggung kadar faedah yang tinggi. Ikuti reaksi Omar Ahmad dan Abdul Aziz Ismail.
1: Alhamdulillah, saya setuju dengan itu. Kurang-kurangnya ada sikit ada perubahan dari segi kerajaan. Kerajaan ada ambil tahu hal rakyat. Terima kasihlah kerajaan kerana beri pengurangan itu. Tapi yang penting tu pelaksanaan tu dan berikan maklumat terperinci pada pengguna.
2: Memang menghapuskan flat rate ini memang terbaiklah. Sebab interest yang bulanan yang kita bayar tu sebelum ni, kita sebenarnya bayar, katakanlah kita bayar 100, RM90 itu adalah interest. RM10 aja principalnya.
0: Norway memohon maaf kepada Malaysia susulan keputusannya membatalkan lesen ekspor bagi peluru berpandu anti kapal NSM. Permohonan maaf itu disampaikan Menteri Pertahanan Norway Tore O. Sandvik kepada Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin dalam pertemuan dua hala di luar sidang dialog Shangri-La ke-23 di Singapura. Sandvik turut memperincikan sebab dan punca terhadap keputusan pembatalan yang diambil oleh kerajaan Norway. Dalam pertemuan itu, Malaysia secara terbuka meluahkan rasa kecewa terhadap tindakan tersebut. Menurut Datuk Seri Muhammad Khalid, keputusan berkenaan dibuat secara unilateral tanpa usaha membantu Malaysia mendapatkan semula wang yang telah dibayar sebelum ini. Disebabkan itu, Malaysia mahu penyelesaian adil termasuk kemungkinan pemulangan penuh wang yang telah dibayar kepada syarikat berkenaan. Kementerian Komunikasi merancang untuk mewajibkan semua pengiklan yang menggunakan perkhidmatan iklan berbayar di platform media sosial mengesahkan identiti mereka bagi membendung aktiviti penipuan dalam talian. Timbalan Menterinya, Teo Ni Ching berkata, langkah itu yang turut menyasarkan aktiviti perjudian digital selaras dengan pelaksanaan Kod Pengurangan Risiko RMC berkuat kuasa esok.
3: Sepertilah Facebook sekarang, kita banyak nampak sponsor post. Tapi sponsor post itu sebenarnya setakat ini sangat susah untuk kita ambil tindakan kerana kita tak tahu siapa sebenarnya yang bayar Meta untuklah boost post tersebut. Jadi kita buat satu di bawahlah risk mitigation code, kita letak satu tanggungjawab di bawah platform, terhadap platform supaya mereka ada satu tanggungjawab untuklah buat pengesahan identiti advertiser tu.
0: Teo Ni Ching. Pelaksanaan penggunaan biodiesel B15 yang bermula esok di seluruh Semenanjung memperlihatkan fasa penting dalam perjalanan peralihan tenaga di tengah-tengah krisis bekalan global. Inisiatif itu mendapat maklum balas positif dalam kalangan pengguna yang disifatkan bukan sekadar dapat mengurangkan kebergantungan terhadap diesel fosil import, malah menyumbang kepada pengurangan pelepasan karbon dalam sektor pengangkutan. Ikuti reaksi Muhammad Arif Ismail, Lai Wai Hong dan Aisyah Ahmad Kamarudin.
4: Saya menyambut baik kerajaan melaksanakan biodiesel B15 ni. InsyaAllah kalau selamat dan baik untuk kenderaan saya, saya akan guna. Ya, saya rasa selain tu banyak manfaat pada negara lah sebab kita pengeluar kelapa sawit kan. Jadi dengan penggunaan ni dapatlah negara pun dapat manfaat.
5: Saya rasa ni bagus juga pasal boleh dia menjaga alam sekitar kita. Lagi pun dia mencimatkan kos kita import diesel.
6: Secara saya menyambut baiklah dengan apa yang kerajaan sarankan. Lepas tu dengan sebagai pengguna diesel memang membantulah kita daripada segi aspek kenderaan, cuaca, apa pencemaran semua.
0: Perkhidmatan Aerotrain di Terminal 1 KLIA akan kembali beroperasi 24 jam sehari bermula tengah malam ini. susulan siapnya pelan tindakan komprehensif CAP. Menurut Menteri Pengangkutan Anthony Lok, pelan berkenaan melibatkan koordinasi bersama Agensi Pengangkutan Awam Darat APAD dan telah disahkan oleh penilai kereta api bebas. Jelas beliau, APAD akan terus melaksanakan pengawasan kawal selia terhadap operasi aerotrain, manakala Malaysia Airports kekal bertanggungjawab untuk mengekalkan standard perkhidmatan yang ditetapkan. Berita seterusnya. Kerajaan Negeri Sabah menyambut baik pengumuman bayaran interim berjumlah RM1.5 bilion bagi pemberian khas kepada negeri itu. Ketua Menteri Datuk Seri Haji G. Noor berkata, pengumuman yang dibuat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim itu amat dihargai dan berharap dana berkenaan dapat disalurkan segera demi manfaat rakyat. Beliau turut menyambut baik jaminan Perdana Menteri untuk terus menghormati dan melaksanakan Perjanjian Malaysia 1963. Operasi mencari dan menyelamat pendaki wanita Jaslinda Saludin yang dilaporkan hilang di Gunung Batu Putih, Tapah berdepan cabaran tambahan apabila pasukan penyelamat mengesan najis dipercayai milik haiwan liar berbahaya termasuk harimau kumbang di beberapa kawasan operasi. Penolong pengarah bahagian operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Perak, Sabarokzi Nur Ahmad berkata, penemuan itu menunjukkan kawasan pencarian berada dalam habitat hidupan liar namun operasi tetap diteruskan dengan pematuhan prosedur keselamatan yang ketat. Konflik di Asia Barat. Angka korban akibat serangan berterusan Israel di Gaza meningkat kepada 72,939 orang, manakala 172,927 lagi cedera sejak Oktober 2023. Pihak berkuasa kesihatan melaporkan hospital-hospital di seluruh Gaza menerima seorang lagi mangsa yang baru terkorban, seorang lagi meninggal dunia akibat kecederaan terdahulu dan 8 mangsa cedera dalam tempoh 24 jam lepas. Selain itu, 781 lagi mayat ditemukan dari pelbagai kawasan di seluruh Gaza. Speaker Parlimen dan Perunding Utama Iran, Mohammad Bagir Khalibaf mengesahkan Tehran tidak akan menerima sebarang perjanjian dengan Washington, melainkan perjanjian itu dapat memastikan hak rakyat Iran terjamin. Gencatan senjata mula berkuat kuasa pada 8 April menerusi pengantaraan Pakistan, namun rundingan susulan di Islamabad gagal menghasilkan perjanjian yang berkekalan. Presiden Donald Trump kemudiannya melanjutkan tempoh gencatan senjata untuk tempoh masa yang tidak ditetapkan. Sukan pelumba Moto3 negara Muhammad Hakim Danish Ramli mencipta sensasi apabila meraih tempat ketiga dalam perlumbaan Grand Prix Itali di Litar Mugello. Beliau yang bermula di petak pertama mempamerkan tunggangan bertenaga untuk bersaing di kelompok hadapan sepanjang perlumbaan. Hakim Danish hanya dipisahkan 0.456 saat di belakang pemenang perlumbaan Brian Uriarte yang merupakan podium pertama buat pelumba kelahiran Terengganu itu selepas 7 perlumbaan musim ini. Kejohanan hoki Piala Asia bawah 18 tahun di Kakamigahara, Jepun. Skuad hoki wanita negara memelasah Singapura 13-0 dalam aksi kedua kumpulan A selepas dikecewakan India 1-2 pada perlawanan pembukaan semalam. Kemenangan besar tersebut meletakkan Malaysia di tangga kedua kumpulan dan hanya memerlukan keputusan seri menentang Korea Selatan Selasa ini untuk mengesahkan tempat ke separuh akhir.

pembatalan lesen ekspor peluru berpandu Norway mohon maaf. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Arif dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani, selamat malam.

11.13 minit malam baru waktu ini. Terima kasih kerana masih lagi setia menjadikan Nasional FM ini sebagai teman malam anda, dan ini merupakan jam yang terakhir untuk AJ menemani anda dalam Nasional Malam. Namun pilihan bersama 2.0 masih ada lagi, akan terus menemani anda sehinggalah tepat 12.30 malam. Sebentar saja lagi geng Burung Hantu akan menemani anda bermula 12.30 malam dan sehingga 6 pagi. Radio Nasional FM ini radio yang bersiaran 24 jam tanpa henti. Jadi tak rugi untuk anda mendengarkan kami. Baik, terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang sentiasa menemani AJ di live TikTok maupun di Facebook, dan diharapkan semuanya terhibur. Baik, kita berhibur dengan lagu ini, permintaan daripada Muhammad untuk semua pendengar setia Nasional FM. Beliau ingin lagu daripada Spider, Kasih Latifah. Terus setia, okey?

Baik, nampaknya sampai di sini saja tugas AJ untuk menemani anda di National FM. Jadi selamat bercuti, salam hujung minggu untuk semua juga. Dan untuk anda yang masih lagi bekerja, tak dapat cuti, bersabarlah yang bekerjalah dengan ikhlas. Sesungguhnya awak akan tenang dan rasa seronok aja bekerja. Dan untuk anda yang sedang memandu, terus setia jadikan National FM ini sebagai teman pemanduan anda. Sebentar saja lagi Naza ataupun Abang Manis akan menemani anda dalam geng Burung Hantu. Jadi saya tinggalkan anda dengan lagu ini, lagu permintaan daripada Pilihan Bersama 2.0. Lagu ini diminta oleh Azmia Azman dari Pengkalan Hulu Perak. Beliau inginkan lagu daripada Ekspedisi Aku dan Sesuatu. Seterusnya permintaan daripada Sadin Sadin Sadin daripada Celine Dion, The Power of Love. Tapi kita dengarkan lagu ini dahulu, permintaan daripada Aniza Samin dengan ucapan salam hujung minggu untuk semua. Diharapkan semuanya bergembira. Belakangkan lagu daripada Iklim, Bukan Aku Tak Cinta. Bukan AJ tak cinta tau, tapi memang tugas AJ sehingga 12.30 malam saja. Namun National FM sentiasa bersiaran 24 jam bersama dengan penyampai-penyampai yang lain. Jadi saya balik dulu. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Bye-bye.

0: Eh, tengah buat apa tu? Jangan sedih-sedih. Kami ada menemani anda. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Setiap malam anda ada suara dan kami beri ruang untuk anda bersuara dalam pilihan bersama 2.0. Anda tentukan lagu, anda cipta suasana malam ini.
2: Adakah lagu yang membuatkan anda teringat pada seseorang? Dalam pilihan bersama 2.0, malam ini anda boleh kongsikan perasaan itu.
1: Kerana setiap lagu ada cerita dan malam ini cerita itu datang daripada anda sendiri.
2: Pilihan bersama 2.0 semestinya hanya di Nasional Malam.
1: Pilihan bersama 2.0 semestinya hanya di Nasional Malam.

0: dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak-Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak-Yak Ye.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.

Persembahan Khalifah dengan Si Jantung Hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam, salam Malaysia Madani untuk semua peringkat nasional FM, tak kira di mana jua anda berada. Mama AJ ataupun Alia Jailani telah pun bersama dengan anda sepanjang 6 jam yang lalu. Dan kini tibalah masanya segmen nombor 1 tengah malam anda, 12 malam sampai pukul 6 pagi, yang kita panggil sebagai segmen nasional Geng Bodoh Hantu. Untuk pertemuan hari ini, Isnin 1 Jun 2026, 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua? Semuanya baik? Semuanya sihat? Sihat, alhamdulillah, syukur. Jaga kesihatan itu baik-baik ya. Yang tak sihat seperti biasa, makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapat rawatan, tolong dapat rawatan dengan segera. Ada yang bersedih hari ini, jangan bersedih. Jangan bersedih, saya ada menemani anda sampai pukul 6 pagi. Walau apapun perasaan kita, sesedih apapun perasaan kita hari ini, yang paling penting kita senyum-senyum selalu. Kerana dengan senyuman itulah pastinya perasaan kita jauh lebih baik, insyaAllah ya. Anda bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, di semua frekuensi nasional FM seluruh negara, termasuklah di Brunei, Singapura, Indonesia, Selatan Thailand, MyTV 701, di seantero dunia merusi RTM Klik betul-betul percuma, juga frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam ya. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru semua pendengar Nasional FM sebagai geng-geng saya untuk tengah malam ini. Tengah malam sampai pukul 6 pagi, yang saya panggil sebagai geng-geng berhantu. Di manakah geng-geng berhantu saya? Melaporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok. Mandi dia rakan-rakan TikTok. Ramai pendengar Nasional FM yang ada akaun TikTok tapi tak nak masuk ke akaun TikTok Nasional FM. Laporkan diri anda. Baik, hari ini 1 Jun 2026. Kebanyakan ataupun ramai yang bercuti kan, sebab hari rasmi yang di-Pertuan Agong, hari kebetulan rasmi yang di-Pertuan Agong, 1 Jun 2026. Juga bagi mereka yang di Sarawak menyambut Hari Gawai, selamat Hari Gawai. Selamat menyambutnya ya. Menyambut perayaan tu, menyambut juga, tetapi keselamatan di rumah jangan di jangan tidak diperdulikan. Tengok dapur gas tu dah tutup belum, pendawaian elektrik anda macam mana, terutamanya bagi mereka yang tinggal di rumah panjang. Kalau satu terbakar, habis semua tau. Jadi jangan gunakan pendawaian yang terlalu banyak lah. Okay, selamat Hari Gawai. Ini dia untuk mereka yang menyambut gawai. Persembahan daripada Ramlis Walter, Richah Gawai. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruhan tu di Nasional FM.

0: Eh, geramnya aku. Tak ada tempat lain kau nak buang sampah. Balik-balik depan rumah aku. Balik-balik depan rumah aku. Ya Allah. Buat sakit hati.
1: Eh, Sarah, Sarah. Apa benda yang kau mengomel sorang-sorang daripada tadi aku tengok ni, ha?
0: Ini tak ada tempat lain dan nak buang sampah ni, ha? Ni, yang kat sebelah rumah kita. Balik-balik depan rumah ni lah juga.
1: Oh, jiran kita tu?
0: Iyalah, siapa lagi?
1: Lah, kenapalah nak marah? Cubalah bincang elok-elok dengan Kak Sena tu. Cakap dengan dia, Kak, janganlah buang sampah kat rumah kita. Cuba buang kat dalam tong sampah yang disediakan tu, ha? Ada kau bincang dengan dia elok-elok tak?
0: Ada, dah berapa kali dah aku tegur dia. Tak indah. Buat muka seposin aja. Ish, geram aku.
1: Tak apa, tak apa. Kau jangan nak marah-marah. Biar aku pula yang cuba cakap dengan Kak Sena tu. Ha, baru dia tahu Milah ni macam mana.
0: Kau cubalah. Kau cuba. Selamat berjaya, Cik Milah.
1: Sarah, kau jangan cabar aku tau. Jangan pandang aku sebelah mata. Petang ni juga aku akan jumpa Kak Sena nak cakap dengan dia.
0: Eleh.
2: Amalkan sikap, berbudi bahasa, budi bahasa, budaya kita. Nasional.

Sembahan Kristal dengan Penasaran. 12.29 minit tengah malam. Selamat tengah malam untuk anda yang baru berteman ke Nasional FM. Nasional Game Buruhan tu bertemankan pemilik suara ini ya. Ramai yang cuti, jadi kita boleh layan dan lagu-lagu terbaik sampai pukul 6 pagi. Kasih on tak on? Yang tengah bekerja, tengah bertugas, sama bekerja, sama bertugas. Ramai yang cuti, tapi ramai juga yang bekerja kan. Zaman sekarang tak kira cuti ke, tak cuti ke, semuanya ada yang bekerja, ada yang bercuti. Jadi yang bekerja, sama bekerja, yang bertugas, sama bertugas. Galas amanah yang telah pun diberikan kepada kita dengan sebaik-baiknya, insyaAllah. Mudah-mudahan rezeki kita akan diberkati Allah Subhanahu Wa Taala, insyaAllah. Pemandu-pemandu se-Malaysia, termasuklah mereka yang sedang memandu untuk mencari rezeki, mencari rezeki di atas jalanan. Pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu Grab, abang-abang lori, brother-brother bus semua. Kasih horn satu kali, pan-pan-pan. Tanda anda hadir bersama-sama dengan saya. Baik, sementara itu ramalan gaji cuaca meramalkan ribut peti hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan seluruh negeri Perlis di Kedah, di daerah Gubang Pasu, Kelantan, di Jeli, Tanah Merah, Macang, Kuala Kerai dan juga Gua Musang, seluruh negeri Terengganu, Pahang pula di Lipis, Jerantut dan juga Kuantan, di Sarawak, di Betong, Sariki, Meradong dan juga Mukah, termasuklah di Tanjung Manis dan juga Darul sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Met Malaysia ataupun Jabatan Meteorologi Malaysia. UPS dari Terengganu hadir luncur terus Abang JJ Gemas. Dia kata sampai pukul 6 pagi. Solehadin, Cik Burger dan juga rakan-rakan Noah, Fadli, Jali, Joa, Saril dari Kelapa Sawit, Kulai Johor, Juria Jaafar, ada siapa lagi, Nur Isa, Bidadari Salju, Iskandar Putri, Solehadin, Cik Ani, Suhaimi dari Besut, dari Setiu Terengganu, Ita Chod dari Kelantan, Sadiah Markum dari Seri Medan, Nenek Ani, Razak Balengi, Jaka Utara Sopan, ada Fiza Riza, Muhammad Yusof dari Terengganu, Intan Hamid juga turut hadir, siapa lagi, Muhammad Nazrin, Fikri Abdullah dari Kepung Kuala Lumpur, Sean katanya dalam perjalanan dari Kota Baru ke Kuantan. Okey, hati-hati Sean. Lin Roslinda, PK Amin, Rohatun Atun, Nasnal Srani, Mama Isha Mudin, Mami Zaidah, Nordiana Nordin, Miri Sarawak, Din Karudin, Kuala Terengganu, Zabidi Ahmad, Trono, Jamal Aloha, Jahali Jahamza, Princess Su, siapa lagi Syah Putra, Masa Saleh, Nazri Yahya, Juhasmizi Abdullah, Abi Yana, Rosi Yana, Muhammad Jasni Mon, Dad Raid, Muhammad Faizal Mustafa, Budak Lawan Mistik Nipmas, Muhammad Fahmi Abu Bakar, Abang Lori Luncur Singapura, mari, oi mantap Abang Lori, Jasmine dan Jonet juga subcasting antara yang hadir menerusi Facebook rasmi Nasional FM. Terus beribu lagi, ini dia lagu ciptaan Benny Arjuna, Dev Gapsi dengan Ibu Kota Cinta. Nasional Game Berhantu terus luncur sampai pukul 6 pagi bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif.

kumpulan sejenengan Pelesi Kota. Lagu ini membawa kita ke 12.45 minit tengah malam. Semua okey lagi geng-geng berhantu? Sudah bersiap sedia belum dengan senjata-senjatanya? Senjata untuk layan lagu-lagu terbaik sampai pukul 6 pagi. Apa dia senjatanya? Kopi O, Teh O, Nescafe Tarik, biskut-biskut, itulah senjatanya. Sambil-sambil mengunyah, sambil-sambil minum, kita layan lagu-lagu untuk 12 malam hingga 1.30 minit pagi. Seperti biasa, lagu-lagu yang agak rancak, hiburan pelbagai rentak yang saya berikan untuk anda, untuk kita segar-segarkan mata dahulu sebelum kita menangis di tepi bujur katil. Baik, bagi mereka yang tinggal di Putrajaya, jangan terkejut pula orang ramai terutamanya penduduk di sekitar Putrajaya dinasihatkan supaya tidak panik apabila mendengar bunyi letupan meriam pada 3 dan juga 5 Jun ini Ketua Polis Daerah Putrajaya ACP ID Shah Muhammad menyatakan bunyi letupan itu susulan pelaksanaan tembakan meriam oleh Angkatan Tentera Malaysia bersempena dengan istiadat perbarisan mengarak panji-panji Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong di Dataran Pahlawan Negara Presiden 1. Beliau berkata dua das tembakan meriam akan dilepaskan pada sesi raptai bermula 8.30 pagi Rabu iaitu 3 Jun. Jadi pada acara yang sebenarnya 5 Jun nanti sebanyak 21 das tembakan akan dilepaskan pada waktu yang sama. Jadi tiga laluan utama juga akan ditutup sementara bermula 7 pagi iaitu di Jalan Persiaran Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah, Jalan Lebuh Raya Perdana Timur dan juga laluan di sekitar Kompleks E. Jadi ambil maklum mereka yang tinggal di sekitar Putrajaya. Jangan terkejut pula bunyi meriam je. Ih, terkejut ni. Ada tembakan apa ni? Tak. Itu yang dilepaskan oleh Angkatan Tentera Malaysia sempena dengan istiadat perbarisan mengarak panji-panji Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Luncur terus. P29 katanya luncur GBH. Jumain Kromo hadir melaporkan diri bersama dengan saya. Yati Fiza Riza Manja. Ada cellmate juga. Lala Anggun, Jane Taiping, Muhammad Fikri, Mat Bekho, Cik Zah, Iris Jome, Iswani 87, Roslani Ani, Wan dari Brunei, AG, ada Funky Lia, Izora, Rosita dari Greek, Perak, Suzana Ahmad, siapa lagi? Erin Kitchen, ada Fatiha, Iqmal, Lori, Kago, Pang. Ani 83, Muhammad Nazri. Lagi siapa lagi? Azmin, ada Puteri Dadisha, Wan Faizal, Lori Bokang, Singapura. Abang Lori banyak, ramai hari ni Abang Lori melaporkan diri dengan saya. Cahaya Tol Pasar Borong, Fidaus Muhammad, ada Ibra Angles, Rosie Amin, Haji Lebay Bro, Jenaida, Lavender Girl, Long Towing, Duda Lara, Muhammad Nor, ada Ani, Lina Adam, Ati Azuriati. Ui, ramai betul melaporkan diri ni. Baru awal dah ramai dah. Ya betul, pasal semua cuti ke? News YMC, Siti Fatimah, Ain Noraini, Rosita Uji, Zanida, Pain Burger, ada Ahim, ada Bunga Tanjung, Zulkifli Saleh, Zabedah Yahya, Azliza Baham. Itu antara yang hadir. SMG hadir dari Sandakan, Sabah. Terima kasih ya. Di live titong, tepi-tepi like ya. Kasih luncur terus sampai pukul 6 pagi nanti. Jom terus layan lagi lagu-lagu yang agak rancak sehingga 1.30 minit pagi sebelum kita bertukar mood kita. Mood menangis di tepi bujur katil. Wings dengan Enigma. Luncur sampai pukul 6 pagi bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif.

0: Putra, tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

Saya percaya ramai yang hentak-hentak kepala. Teringat zaman-zaman headbanging dulu kan, menerusi lagu ini daripada persembahan ekspedisi dengan Kita Peng Yo. Membawa kita ke 1.3 minit pagi. Kita beralih dari tengah malam ke pagi sudah. Di jam yang kedua, Nasib Nak Kembaru Hantu untuk pertemuan Isnin 1 Jun 2026. Okey, jangan lupa kita sama-sama memeriahkan bagi mereka yang tinggal di Lembah Kelang ataupun yang datang ke Putrajaya pada 5 hingga 7 Jun 2026, 9 pagi hingga 10 malam. Apa yang ada dekat sana, dekat dataran Putrajaya tu, apa yang ada? Yang ada adalah Hari TVET Negara 2026. Untuk kita meneroka pelbagai teknologi, aktiviti interaktif dan juga peluang menarik di Hari TVET 2026 . Jangan lupa bawa telefon bimbit dan juga power bank. Ada bawa kad pengenalan, air minuman, pakaian dan kasut yang selesa, bawa kawan, bawa ahli keluarga. Sebab apa? Sebab banyak program menarik ataupun aktiviti menarik menanti anda. Teknologi dan juga inovasi terkini antaranya aktiviti interaktif, peluang kerjaya dan juga jaringan industri bagi pencari-pencari peluang kerjaya, pameran dan juga demonstrasi kemahiran TVET. Jadi sama-sama meriahkan 5 hingga 7 Jun, 3 hari tu di dataran Putrajaya, TVET Bilihan Utama Kerjaya. Ya, kalau betul kita lihat zaman sekarang ni, TVET bukan lagi jadi pilihan yang kedua. Selain daripada akademi, TVET juga menjadi pilihan utama juga sekarang ini. Ramai yang memilih TVET, memilih kemahiran untuk persediaan di masa depan, terutamanya anak-anak kita lepasan SPM, STPM, lepasan universiti dan sebagainya. TVET juga menjanjikan pendapatan ataupun gaji yang lumayan tau. Betul. Okey, selamat pagi Cikgu Ati, selamat pagi Metal Sejati, Azlina Abdul Aziz, Normal Ahmad, Adik Syai, Datul Syahrul, Abang Lori, Pampapan, Anissa Manaf, ada Puteri Lilin, ada Faizai, Syaharudin, Zuhanisa, Karman, Ismi Pal, Nur Cahaya dari Perlis, Aidan Amin, ada juga Zakatin. Mantap semua. Jengkel berhantu, luncur terus. Kai Junaidah, Unit 17 Para RMD Melaka. Okay, tadi kita dah layan lagu-lagu yang agak rancak sampai hentak-hentak kepala kan. Kebanyakannya lagu-lagu rock kan. Ini hiburan pelbagai rentas sehingga 1.30 minit pagi. Kita layan lagu ini pula. Lagu daripada persembahan Raja Emma. Lagu ciptaan Fauzi Marzuki, lirik juga oleh Fauzi Marzuki dan juga Hermantino. Jejak keidaman. Ada yang sedang mencari jejak keidaman ke? Adakah?

Satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

paduan suara Alkayanik Kumar Sanu dan juga Shankar Mahadevan menerusi lagu ciptaan Himesh Reshammiya dan juga Sudhakar Sharma, Mujse Shadi Karoge. Lagu ini membawa kita ke 1.25 minit pagi. Semuanya auto bergoyang. Dengar dangdut, dengar Hindustan, dengar lagu 60-an, semuanya bergoyang. Teringat zaman-zaman joget lambak dulu kan. Eh betul, zaman-zaman dulu kalau buat kenduri kahwin je ada kugiran ataupun live band. Kita cakap malam ni ada joget lambak tak? Ada, tuan rumah kata kan. Daripada ceruk kampung mana semuanya datang berjoget lambak eh? Pakcik, makcik, yang tua, yang muda, semuanya berjoget. Pertama nak keluarkan peluh, yang kedua nak happykan diri kan. Berjogetlah. Baik, cuti-cuti Malaysia ni ramai yang mengambil, kata orang tu nak pergi mendaki, nak pergi hiking dan sebagainya. Tapi tolonglah buat persiapan rapi. Kita tak nak lagi kejadian seperti kehilangan ataupun kecemasan di kawasan pergunungan kan. Tolong buat persiapan rapi. Persediaan rapi, disiplin serta kemampuan untuk tidak panik antara faktor paling penting perlu diberi perhatian setiap pendaki tau. Ini dinasihatkan oleh Malim Gunung sendiri. Malim Gunung Perhutanan Perak Muzaffar Muhammad, dia katanya antara kesilapan paling kerap dilakukan pendaki ialah memandang rendah tahap kesukaran laluan, gagal membuat perancangan perjalanan yang teratur dan tidak membawa peralatan kecemasan asas. Apa dia peralatan kecemasan asas tu? Whistle, antaranya lampu sulo, kit kecemasan, alat pengesan lokasi ataupun GPS tracker dan juga bekalan makanan tambahan bagi menjadikan keperluan asas setiap pendaki. Bukan sekadar pilihan tau, ini penting. Terutamanya whistle lah. Whistle misalnya amat penting kerana membantu pasukan penyelamat mengesan lokasi anda ketika jarak penglihatan terhad, selain semasa keletihan dan juga tidak mampu menjerit meminta bantuan. Jadi itu antara yang penting tau kepada pendaki-pendaki cuti-cuti ni, sebab ramai sejak akhir ni kehilangan lah, kecemasan lah berlaku di pergunungan. Oh, macam-macam perkara lagi. Ingat, anda nak mendaki, nak keluarkan peluh, nak beriadah, itu bagus, sangat-sangat bagus. Tapi keselamatan juga perlu diutamakan ya. Mat Yusri, selamat pagi Mat Yusri yang melaporkan diri bersama dengan saya. Kita ada Dahara, kita ada siapa lagi? Corporal Fauzi. Kita ada Ain Sabah juga. Bogeyman, kita ada siapa lagi? Wan Hanya Busa, Faizal Muhammad, Nazwah, Junaida Ilyas, Z1357, Are You Sleeping? Ada Mizi 85, Rohatun, Marina Yatim katanya menyambut hari lahir hari ini. Oh iya ke? Selamat hari lahir untuk anda ya. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Dia minta nyanyi. Abang boleh tolong nyanyikan tak? Okay. Saya dah nyanyikan, saya dah tunaikan tau. Harap tak hujan lebat ya. Amy, Aimi, kita ada Zul, ada Jebat juga. Ada Jebat Al-Qasam, Zeroja Matahari, kita ada Izan Hayati Ahmad, Skamer Pak Langman, Cik Nini, Zain Zuraini, Mak Cokoma. Siapa lagi? Encik Bongsu juga turut hadir. Jadi hadir dekat live TikTok ni, jangan hadir saja tau, hadir dengan tepi-tepi like ni. Hari ni saya nak 1 juta, kalau boleh 1 juta. Okey, tadi kita dah layan lagu yang rancak hiburan pelbagai rentak yang saya berikan dari 12 malam sampailah ke lagu Hindustan tadi kan. Dan apabila muzik ini saya berdengarkan, semestinya kita bertukar mood kita daripada lagu-lagu rancak kepada lagu-lagu yang lebih syahdu. Lagu-lagu yang saya anggap sebagai lagu-lagu kenangan anda semua, kenangan rakyat Malaysia, kenangan setiap orang. Kerana setiap lagu itu ada tersimpan banyak kenangan, ada tersimpan 1000 kenangan. Kenangan manis, kenangan pahit. Kalau boleh kenangan manis saja yang kita kenangkan supaya tersenyum je kita. Kenangan pahit tu kalau boleh tolak ke tepi lah, jauh-jauh, takut kalau kita kenangkan nanti luka lama berdarah kembali pula kan. Tapi anda kena ingat selalu bahawa setiap kenangan sama ada manis ataupun pahit, ianya memberikan kita pengalaman, memberikan kita pengajaran. Pengalaman itu tak dapat dibeli dengan wang ringgit.
pengalaman itulah yang mendewasakan kita. Pengalaman itu menjadi cikgu yang memberikan kita erti kehidupan. Pengalaman itulah yang kita lalui dari dulu hingga ke saat ini. Dan pengalaman itulah yang menjadikan kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Hashtagnya Seharum Mawar dahulu. Lagu-lagu menangis di tepi bujur katil. Saya nak mulakan dengan lagu ini. Lagu ciptaan Eddie Hamid, lirik oleh Mantoba. Lontaran suara Ellie Mazlin menerusi lagunya Janji Kekasih. Terus layan Kemburu Hantu.

Saya Ainas. Sekilas fakta, Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM. Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.9.

sebuah lagu ciptaan Wan Hafiz, lirik oleh Nur Hayati. Bumi Putera Rokes, aku hanya serangga. Semuanya dah terimbau kenangan kan. Apapun, jangan terlalu memikirkan soal kenangan lah, eh. Soal masa lalu itu masa yang dah berlalu dan dah tetap menjadi kenangan dalam hidup kita. Yang paling penting, kita terus merenung ataupun meredah masa depan, kerana di sanalah impian kita berada. 1.57 minit pagi waktu ini. Selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan Nasional Kemburuhan tu. Anda bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zaid Arif. 12 malam sampai pukul 6 pagi. Baik, pada ketika ini sebenarnya kalau kita lihatkan kesemua kementerian kecuali pendidikan, kesihatan dan juga keperluan asas rakyat tidak dikurangkan. Tapi di semua kementerian, langkah berjimatan lebih ketat melibatkan perbelanjaan kementerian dan juga menteri bagi memastikan sumber kewangan negara dapat disalurkan kepada program yang memberikan manfaat langsung kepada rakyat. Perkara itu dinyatakan oleh Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim. Ya. Katanya semua kementerian diarahkan mengurangkan perbelanjaan yang tidak kritikal kecuali bagi sektor utama seperti pendidikan, kesihatan dan juga keperluan asas rakyat. Langkah yang diambil termasuklah menghadkan lawatan kerja Menteri Keluar Negara selain membatalkan lawatan yang tidak mempunyai keperluan mendesak. Selain daripada itu juga, amalan berjimat cermat perlu dilaksanakan di semua peringkat pentadbiran kerajaan termasuklah dalam aspek penganjuran program dan juga perbelanjaan operasi. Hasil langkah rasionalisasi dan juga penjimatan yang dilaksanakan kerajaan sebelum ini berjaya menjimatkan kira-kira RM15.5 bilion dalam tempoh 2 tahun. Jadi semua kementerian diarah ya. Penjimatan tersebut disalurkan semula kepada pelbagai inisiatif rakyat termasuklah bantuan pendidikan, program kebajikan dan juga projek pembangunan yang memberikan impak langsung kepada kesejahteraan rakyat. Jangan risau. Untuk sektor yang penting, sektor pendidikan, kesihatan tidak dikurangkan. Jangan risau. Kecuali sektor-sektor yang lain yang boleh dijimatkan, kita jimat. Sama juga macam anda dekat rumah. Dah matikan belum lampu dekat dapur tu? Selagi boleh jimat elektrik, jimatlah elektrik. Lampu bilik air, nak tidur matikan. Lampu dapur matikan. Yang mana tak guna elektrik tu matikan. Jimat ya. Nanti kalau bil api ataupun bil elektrik tinggi, jangan salahkan sesiapa, salahkan diri sendiri. Kita juga kena ambil langkah penjimatan. Julia Panas, selamat pagi. Adi Sarbini, ada Duan, Mami Jack, Ati 80, Su Azizan, Syam Ramsey. Kita ada juga siapa lagi? One Piece hadir ya. Meet Kompom. Kita ada Nur Pulau Pinang. Syaz Mirul Alif, friend Baskus juga melaporkan diri. Jamaluddin dari Perlis. Kita ada Nurul Hajar, Kak Nayana, Rinova, Wawani, Alin GBH dari Ipoh. Katanya tengah mengadap nasi ambeng. Ui, sedap nasi ambeng tu. Hantar-hantarlah sini sikit. Kamal Mat, Wakapi, Mamek, Sabah Lori, pam-pam-pam, melaporkan diri bersama dengan saya. Mantap, Abang Lori, ya. Kubu-kubu beracun, Wang Spawi, Linda Kitchen, Aimi Ash, Nurul Suhaida, Mat Zahris, Ju 8754. Okey, lagi siapa lagi? Siapa? Semuanya dah bersiap sedia nak menangis tepi bucu katil lagi? Dah bersiap sedia belum? Mana dia geng-geng berhantu ni? Malah acik cuti-cuti Melaka ni, alhamdulillah. Selamat bercuti bagi mereka yang sedang bercuti ya. Okey, semua kata dah bersiap sedia. Hashtagnya dengan teruntuk cinta hati, menerusi lagu ciptaan Sari Amri, lirik oleh Lukman S. Ziana Zin dengan Kemelut di Muara Kasih. Terus dengarkan Kemburu Hantu, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Keharmoniannya perlu kita pelihara, perlu kita pupuk dan diterapkan dalam diri, bermula dengan diri kita sendiri. Kemudian kita perlu wariskannya tahu kepada generasi seterusnya.
1: Selain itu, rakyat Malaysia juga bertanggungjawab dan berperanan dalam menjaga keharmonian, kedaulatan, keamanan dan keselamatan negara yang kita cintai.
0: Jadi sama-samalah kita hayati prinsip faham, hormat menghormati dan terima dalam memupuk keharmonian dan juga keperbagaian dalam masyarakat Malaysia.
1: Kita kan masyarakat majmuk.
0: Betul tu. Nasional. Berapa ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang? Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam, kenalah dijaga. Pesanan ini

Lagu ciptaan Kamal Halim, lirik oleh Adinda Amiro, diwai dengan satu nama tetap di hati. Tempat jatuh lagi kan dikenang, ini pula tempat bermanja kan, ataupun tempat seseorang yang hadir, yang pernah hadir dalam hidup kita. Dan ada kalanya kenangan itu tidak hanya membuatkan kita tersenyum tau, tapi juga buat apa, membuatkan kita diam-diam, diam-diam kita mengharapkan ianya dapat diulangi kembali. Tapi kalau kenangan pahit, jangan minta ulang. Nanti menangis tepi bujur katil. Jangan salahkan saya ya. Kita nak tengok keadaan cuaca yang diramal oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun MET Malaysia. Ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Terengganu di daerah Dungun dan juga Kemaman, Pahang di Jalan Tut dan juga Kuantan, Sarawak di Bintulu sehingga jam 6 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Baik, pemandu-pemandu se-Malaysia, jangan lupa memandu berhati-hati, tetapi kena ingatlah, jagalah jarak tu kan. Pastikan jarak dengan kenderaan di hadapan dengan kata orang tu mematuhi 2 saat keadaan normal ataupun 4 saat lah keadaan yang sukar nak eh. Jadi jarak yang selamat sebenarnya boleh mengelakkan kemalangan. Jadi mengurangkanlah keletihan dan juga memberikan lebih masa untuk kita bertindak balas dalam situasi yang tidak dijangka. Jadi janganlah ikut rapat-rapat. Ini ada yang ikut betul-betul rapat je, tiba-tiba kereta depan break secara mengejut. Brake emergency, kita pun tak sempat, bam, dah langgar belakang. Seorang langgar belakang, belakang pula langgar kita. Ada sekarang kadang-kadang kita lihatkan kemalangan tu sampai 7-8 biji kereta kan berlanggar. Sebab apa? Sebab tak ikut jarak lah. Memandu laju dan juga jarak yang rapat. Jadi tolonglah pemandu-pemandu se-Malaysia, kita sama-sama bertanggungjawab di atas jalan raya. Tanggungjawab itu keselamatan diri dan juga keselamatan orang lain tau. Dan selamat pagi Virginia Vanessa, Lara Kasih Bunga Lestari, Azmi 80 dari Terengganu, Syah Kamarudin, Ramladin, Hasham Memiana. Kita ada Kori juga, Abang Lori Daya, ada Pesona, Abi Hashim, ada Princess Adel, Zoo Aida, Khairul Azli Nizam, Acu Niza kata. Ada siapa lagi? Mastura melaporkan diri, Marshmallow, Twin Secretaries Gang Rimba. Oh ramai, semakin pagi semakin ramai ni. Ada yang baru bangun tidur tu, saya nampak baru bangun tidur. Tunggu punya tunggu pukul 12 tertidur pula. Takpelah, yang penting anda bangun dan terus layan yang berhantu eh. Tiga Aini Kedah hadir. Ainun Putih juga, terima kasih banyak-banyak yang hadir menerusi live kita pada waktu ini. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Kelunakan suara Haida menerusi lagunya Hajat. Ada hajat yang tidak kesampaian, kita mampu merancang, tapi sebaik-baik perancangan Allah SWT kepada kita.

0: Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta. Muzium Negeri Terengganu, muzium terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. Nasional FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
1: Wey, mari Terengganu ni wey!
0: Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta. Tapak UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup, budaya komuniti pelbagai etnik yang meninggalkan gaya hidup tradisi, nyata mempesonakan. Nasional FM di Georgetown, Pulau Pinang, 96.9 FM.

Lagu dan lirik ciptaan Adinda Amirul dan juga Rashid Somadri diklaim dengan Bukan Aku Tak Cinta. Lebih pedih, lebih sakit kalau perpisahan itu dipaksa ataupun terpaksa berpisah. Bukan kerana tak cinta, bukan kerana tak sayang, bukan kerana bergaduh, bukan kerana mahu berpisah, tidak. Tapi dipaksa berpisah, itu lagi sakit sebenarnya. Mungkin ada yang pernah mengalami situasi begini kan. Sakitnya tu agak lama juga nak move on tau. Agak lama, serius. Okay, 2.57 minit pagi. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia bertemankan Nasir Rakyat Berwantu, bertemankan pemilik suara ini, insyaAllah sampai pukul 6 pagi nanti. Semua okey lagi geng-geng Berwantu. Kalau air dah habis, pergilah buat air balik. Pergi ke dapur, pergi cari kopi O balik. Biskut tak habis lagi, keluarkan biskut-biskut yang ada. Sambil-sambil kita mengunyah, sambil-sambil kita layan lagu-lagu terbaik, lagu-lagu kenangan anda semestinya. Baik, pada ketika ini kita sama-samalah membantu penguatkuasaan, membantu penguatkuasa yang sedang melaksanakan Ops Kesan 6.0 Bendung Pencatutan, susulan krisis kebakaran global yang akan bermula hari ini 1 Jun hingga 31 Ogos 2026. Apa tujuannya? Tujuannya adalah supaya para peniaga tidak mengambil kesempatan menaikkan harga secara tidak munasabah susulan peningkatan kos bahan mentah, operasi dan juga perniagaan. Jadi sama-samalah kita bantu penguatkuasa. Kalau ada nampak peniaga-peniaga yang memang sengaja tak pasal-pasal hari ini kita katalah beli barang tu harganya RM2, besok dah jadi RM4. Kena laporkan kepada pihak yang berkuasa ya. Dan pemantauan melibatkan seluruh rantai yang bekalan merangkumi penghilangan, penternakan, peladang, pengedar, pemborong, peruncit. Antara barang-barang tumpuan, sektor tumpuan adalah penternakan lah. Makanan asas seperti ayam, daging dan juga telur. Ayam standard, semua jenis telur, grade A, grade B, grade C. Pengangkutan, cas pengangkutan yang logistik. Dan tindakan tegas boleh diambil mengikut Seksyen 14-1 Akta Anti Pencatutan 2011. Jadi peniaga-peniaga kena ambil maklum mengenai perkara ini. Kesalahan pertama, denda tidak melebihi RM500,000. Kesalahan kedua, denda maksimum RM1,000,000. Bagi bukan pertumbuhan perbadanan ataupun peniaga individu, denda maksimum RM100,000. Bagi kesalahan kedua, denda RM250,000 ataupun jara tidak melebihi 5 tahun atau kedua-duanya sekali. Jadi peniaga-peniaga awas. Bermulanya hari ini sampai 31 Ogos anda sedang diperhatikan. Diperhatikan bukan saja pihak berkuasa tetapi juga pengguna-pengguna semasa. Anum Hamid, terima kasih hadir. Mamik masih lagi kekal ni. Lagu-lagu best luncur lagi sambil-sambil menyanyi ya. Lagu-lagu sing along semuanya untuk anda. Intan, Kion Yon, Nur Aziza, Chef Zack dari Nilai. Kita ada Sarah dari Terengganu, Alang Zack. Siapa lagi? Siti Zaleha, Pencari Nafkah, Kasut Daburo, Abang Lori ya. Pam-pam-pam. Lady Heda, Trakis Jalanan. Pam-pam-pam. Z1K, kita ada Faz, Yong Iza, Bakang Wali, Yayang Zandra, Razlin Ras, Hafiza Ibrahim, ada siapa lagi? Abang From Fresh, Kudin, ada ZMP, ZMD, yeah. Nur Chomi Ahmad, Aidil Norma Dayana, ada Kamal juga. Mantap, terus. Hashtagnya turun untuk cinta hati. Ramai lagi yang nak menangis, kita tambah lagi menangis menerusi lagu ini pula. Lontaran suara Ratu Rock Tanah Air, Erla dengan Sembilu. Nasona Kian Buruhantu. Luncur terus sampai pukul 6 pagi.

komposer untuk lagu ini adalah Awang BPR. Ilusi dengan segalanya ku terima. Kita kena terima apa saja yang telah pun berlaku. Dia nak tak nak kita kena terima. Nak tak nak kita kena ikhlaskan apa yang berlaku. Barulah hati kita tenang je. InsyaAllah, percayalah. Selalunya kalau tak tenang tu pasal kita tak nak terima keadaan itu. Kena terimalah apa sahaja. Apa sahaja ujian dan juga dugaan dalam hidup kita. Kadang-kadang kita tak mahu perkara itu berlaku dalam hidup kita kan. Tetapi ianya tetap berlaku. Kerana itu adalah ujian dari Allah SWT. 3.33 minit pagi. Sebelum lagu segalanya ku terima tadi, ada lagu Layu di Hujung Mekar, Rio. Saya putarkan lagu itu sebab penyanyinya Syafi'i Rio ada dalam live TikTok tau. Katanya nak teruskan perjalanan ke pulang ke rumah dari Batu Pahat ya. Jadi hati-hati memandu lah untuk Syafi'i Rio. Baik, kita berada dalam cuti sekolah sebenarnya. Apa aktiviti-aktiviti yang terbaik untuk anak-anak kita? Cuti-cuti sekolah ni kan, kita kena luangkanlah masa bersama dengan keluarga kita kan, dengan anak-anak kita. Inilah masanya kita sembang-sembang dengan diorang kan. Kalau ada rezeki lebih tu, boring-boring ambil cuti, balik kampung, bawa anak-anak jumpa atuk, nenek, jumpa opa, apa lagi panggilan. Kalau Jawa panggil nyai, yai kan. Tak kisahlah, yang penting bawa dia atuk ni, atuk dengan nenek ni dekat kampung ni. Kadang-kadang dia tahu cuti sekolah tu, lagi seminggu nak cuti sekolah, mesti dia dah telefon dah. Minggu depan cuti sekolah, bila nak hantar cucu-cucu abah? Dia cakap dengan anak dia kan. Kita kena juga hantar kan. Terutamanya ada pula cucu kesayangan dia, kena jugalah kita hantar. Mungkin ada juga anak-anak kita yang ikuti camp ataupun program cuti sekolah kan. Tapi jangan lupa suruh mereka buat apa dia? Siapkan kerja sekolah. Mesti ada kerja sekolah yang diberi oleh cikgu. Ingatkan mereka siapkan kerja sekolah. Sambil-sambil tu bolehlah gotong royong grab rumah sama-sama, bersihkan rumah, tilawah Al-Quran ataupun mengaji bersama, pergi bercuti ataupun melancong bersama-sama kan. Itulah antara aktiviti-aktiviti yang boleh kita manfaatkan ketika cuti sekolah. Zubir Taib, selamat pagi untuk anda cinta Adelinda Keboja Putih. Siapa lagi? Tok Misai Desaru melaporkan diri. Jajita, kita ada Z Astakona, Mela Rajibih, Zulaika Azurin, Bang Sam, ada Iha Wan Iwan, Nirfiza dari Tawau, Zalina Zeng, Ana Mila 34, Nur 68, Pencinta 981, Howard Lina Jun JR, kita ada Nova Siti Khalijaz. Lagi siapa lagi? Saitama, ada Ahab. Okey, ramai-ramai. Terima kasihlah banyak-banyaklah yang melaporkan diri. Okey, jom setengah jam ini kita hentikan lagu Menangis Tepi Bujur Katil sebab kita nak layan lagu-lagu koleksi 80-an. Lagu-lagu yang banyak juga meninggalkan kenangan, dengan hashtagnya adalah Kenangan Lalu. Sebenarnya kalau kita lihatkan, dari masa lalulah kita banyak belajar kan. Dari masa lalulah kita banyak belajar. Tak semua perkara itu akan menggembirakan kita. Ada juga perkara-perkara yang menyedihkan kita. Tak semua masa lalu itu menyakitkan. Ada juga masa lalu yang berikan kita kegembiraan. Cuma yang paling penting, kenangan itu tidak perlu kita rindukan berlebihan. Sebab itu adalah kenangan. Hashtagnya Kenangan Lalu, koleksi 80-an. Saya nak mulakan dengan lagu ini. Lagu ciptaan dan juga lirik oleh Abdul Wahid Malik, Dato' Yusni Hamid, dengan Kau Yang Kunanti. Saya menantikan anda semua, geng-geng berhantu, sampai pukul 6 pagi.

0: Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram @nationalfm_malaysia.
1: Eh Man, kau pernah terfikir tak? Macam manalah orang boleh senang-senang kena tipu dengan scammer tu? Takkanlah mereka tak boleh nak kesan kot.
2: Eh, apa maksud kau ni Liza?
1: Memanglah kita cakap ni macam senang je kan. Tapi scammer ni bijak betul lah. Bijak betul mempergunakan orang. Sampai kita sendiri pun susah nak kesan, tahu-tahu dah kena tipu dah.
2: Ni Liza, sebab itulah kita ni kena berwaspada dan kena sentiasa tahu jenis-jenis scammer. Jangan sesekali tau kita kongsikan maklumat peribadi kita ni dengan orang yang kita tak kenal, seperti nama, alamat tempat tinggal ataupun tarikh lahir anda. Ini antara kes yang boleh membuatkan seseorang itu kehilangan wang tunai beratus ribu ringgit tau.
1: Betul lah Man, apa yang kau cakap tu. Maknanya kita ni kena sentiasa beringat lah ya. Jangan mudah sesekali berkongsi segala maklumat peribadi kita dengan orang lain. Nanti tak pasal-pasal kena tipu.
2: Ingat tau Liza, berhati-hati sebelum anda menjadi mangsa.
1: Baiklah, baiklah Man.

0: Dengarkan Nasional FM secara dalam talian di mana saja anda berada. Semuanya ini menerusi rtmclick.rtm.gov.my dan berinteraksi secara langsung bersama penyampai menerusi Facebook dan TikTok Nasional FM sentiasa di hati.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM sentiasa di hati.

lagu dan lirik ciptaan Hanafi Warren. Penyanyinya juga Hanafi Warren. Melalui lagunya terperangkap dalam sinaran. Dan lagu ini menutup tirai untuk koleksi 80-an. Waktu sekarang sudah pun 41 minit pagi. Kita melangkah di jam yang kelima untuk Nasional Game Berhantu. Masih lagi bertemankan dengan saya, Nun Alif Bizaid Alif. InsyaAllah kita akan teman berteman sampai pukul 6 pagi nanti ya. Hari yang berbangun, salam tahajud untuk anda. Alhamdulillah masih lagi bernafas di muka buminya Allah ini untuk kita terus lakukan kebaikan, bukan kejahatan. Buat baik ya, buat baik berpada-pada, buat jahat jangan sekali. Kita sering ingatkan anda supaya berhati-hati dengan scammer. Scammer melalui SMS, message ataupun panggilan lah. Anda kena peka dan juga sentiasa berwaspada dengan ancaman SMS spy yang pastinya akan menyebabkan anda kehilangan wang dari akaun perbankan serta kecurian maklumat peribadi. Dan tipu helah melalui panggilan telefon yang mengarahkan anda memuat turun aplikasi Android bagi menyelesaikan pembekuan akaun bank anda. Jadi tolong terutamanya kepada ibu dan ayah kita, warga emas yang banyak tertipu sebenarnya dengan skema-skema ni. Kita sebagai anak-anak kena ingatkan kepada ibu dan ayah kita. Ayah, ibu jangan klik ataupun terima panggilan ataupun dapat panggilan je, jangan dia layan. Cakap kita tak layan lembaga hasil dalam negeri melalui panggilan telefon. Tak layan balai polis melalui panggilan telefon. Okay, geng-geng berhantu, Ana, Ina, ada Tok Perak melaporkan diri, ejen White Gluta Horse, ada Damia, siapa lagi, Abang Long Awang dari Bintulu, Cik Ayu Chome, Melurhan, Muhammad Syahrul, semuanya sama pagi untuk anda ya. Siapa lagi yang masih kekal setia? Oh, Cikgu Ati, Rinova, Kasut Daboro, Mizi juga masih lagi bersama-sama. Lavender Girl juga masih lagi tak tidur lagi. Ini semua geng-geng berhantu tegar ya. Bermimpi di siang hari. Mastura juga ada ya. Luncur. Pemandu-pemandu dah sampai mana dah? Kadang dikabarkan beberapa laluan, dikabarkan banyak kenderaan. Jadi berhati-hatilah. Ikut peraturan-peraturan yang telah pun ditetapkan kepada kita. Juga jaga jarak anda antara satu kenderaan ke satu kenderaan yang lain. Sambung kembali menangis tepi bujuk katil. Kita sambung lagi menangis tepi bujuk katil. Tadi kita dah layan kursi 80-an. Kita sambung menangis tepi bujuk katil. Sediakan tisu banyak-banyak. Tapi sebelum itu seperti biasa, waktu begini saya bawa anda terbang ke mana? Ke Bollywood seketika. Menerusi lagu ini, Zindagi Ban Gaye Hotum. Lagu ciptaan Nadim Syaravan, lirik oleh Samero. Paduan suara Al-Kayanik bersama dengan Udin Narayan. Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM.

lagu dan lirik ciptaan Fauzia Ahmad. Mamat bersama dengan kumpulan Exist dengan lagunya Janji Padamu, ya. Saya juga janji dengan anda, insyaAllah sampai pukul 6 pagi kita akan teman-berteman. Begitu juga anda janji dengan saya, jangan tidur dahulu wahai geng-geng berhantu. Ada juga yang baru bangun tidur, terbuai ataupun diulit mimpi yang indah. Alhamdulillah dapat mimpi indah. Kalau dapat mimpi ngeri, jangan salahkan saya, salah diri anda sendiri, eh. Tidur tak cuci kaki. 4.28 minit pagi. Baik, kalau kita lihatkan daripada kerajaan persekutuan sampailah kepada kerajaan negeri, kan, banyak sekali bantuan dan juga inisiatif yang diberikan untuk semua golongan sebenarnya. Golongan B40, golongan miskin tegar, golongan M40, T20 juga mendapat manfaat dengan pelbagai bantuan. Begitu juga dengan kerajaan negeri yang sentiasa menyediakan ataupun memahami denyut nadi rakyat, terutamanya dalam menangani kos sara hidup. Di Johor saja, kerajaan negeri Johor memperuntukkan lebih RM30 juta bagi pelaksanaan program bantuan bakul kasih yang bakal memberikan manfaat kepada lebih 550,000 keluarga di seluruh Johor. Jadi Menteri Besar Dato' On Hafiz Ghazi menyatakan inisiatif itu dilaksanakan bagi meringankan perbelanjaan harian rakyat yang sebenarnya terkesan dengan tekanan kos sara hidup akibat ketidaktentuan ekonomi global. Jadi bantuan bakul makanan tersebut merangkumi keperluan asas harian seperti beras, tepung, gandum, sardin, gula dan juga barangan dapur penting yang lain. Jadi inisiatif bakul kasih ini disalurkan sebagai antara usaha kecil sebenarnya untuk membantu meringankan beban, dan sumbangan itu diharapkan sedikit sebanyak dapat meringankan komitmen kewangan harian keluarga yang terlibat, ya. Dan bantuan itu kepada semua golongan, tak kira Melayu, India, Cina di Johor, kan. Kalau orang-orang Johor sebutnya bangsa Johor. Selamat pagi semua, selamat pagi. Mantap. Geng-geng buruh hantu, tepi-tepi like-nya juga mantap. Cik Rin, selamat pagi Cik Rin. Norazu, Wawa, kita ada siapa lagi? Rohana Ahmad, Idah Khairi, ada Pak Su dari Tanker Shell KBDT hadir layan GBH. Luncur terus, itu yang kita nakkan tu. Semuanya luncur terus, semuanya terus layan lagu-lagu terbaik. Mudah-mudahan lagu yang saya putarkan dapat menghiburkan anda semua sejak jam 12 malam tadi, ya. Harap-harapnya lah, termasuklah lagu-lagu menangis tepi bujuk katil, lagu-lagu yang banyak meninggalkan kenangan. Ada yang kata dah tak sanggup lagi nak menangis ni, bang. Bukan selalu kita menangis. Menangis tu kadang-kadang dapat meredakan sedikit keresahan dalam jiwa kita, tahu. Betul. Daripada kita simpan je, lebih baik kita luahkan walaupun sorang-sorang. Danishka, Dandy N dari Lingga, Indonesia. So, terima kasih pendengar kita di Indonesia, Lingga. Ban SB, Abang Lori baru siap kerja. Pam-pam-pam. Mantap. Pilot-pilot darat kalau menyapa saya, mesti akan bagi saya horn satu kali. Okey, jom terus layan lagi dengan lagu-lagu yang terbaik dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati. Menerusi lagu ini pula, lagu ciptaan Toyak, lirik oleh Jui. Gemersik suara Nurul menerusi lagunya Kerana Terluka. Terus layan, terus dengarkan Nasional Gemburuhan tu di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: dibuli juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang muncul bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully. Hentikan tragedi.
1: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, wayang kulit, Mak Yong, DK Barat dan Wau Bulan antara seni tradisi terkenal di Kelantan yang menjadi nadi kebudayaan masyarakat Melayu. Nasional FM di Kota Baru, Kelantan, 1.0.

kumpulan UAE dengan Bimbang Serbun Kasih Terbuang. Lagu ini menutup tirai menangis tepi bujur katil untuk pertemuan hari ini ya. Ramai yang terimbau kenangan. Kenangan yang sentiasa mengusik jiwa kita. Sama ada kenangan itu kenangan manis ataupun pahit, sentiasa akan bersama dengan kita. Sentiasa mengusik kita, membuatkan kita tersenyum, kadang-kadang membuatkan kita menangis. Itu adalah kenangan. Tepat jam 5 pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua geng-geng beruhantu. Ramai yang baru bangun, ramai yang baru melaporkan diri bersama dengan saya. Ada adik manis ya. Dia kata lagu mendayu-dayu kasih ya. Sedih hati saya. Yalah, nama macam mana, lagu pun sedih kan. Nama pun menangis tepi bujur katil. Kalau tak sedih, bukan menangis namanya. Takkan kita nak ketawa di bujur katil kan. Okey, selamat pagi geng-geng beruhantu. Pagi ini pastikan kita memulakan langkah yang baru. Mungkin kalau semalam kita lakukan kesilapan, hari ini kita ada kesempatan untuk kita memperbetulkan ya. Kerana setiap langkah kita itu ada tujuannya. Setiap nafas kita itu pasti ada kehidupan. Setiap harapan itu pastinya ada kepastian. Dan setiap doa punya jawapan. Setiap orang memiliki perjuangan hidup sendirilah. Maka kita selesaikanlah satu persatu dengan tenang, tanpa perlu membandingkan dengan orang lain. Terus berjalan di takdir kita sendiri. Jangan kita salahkan takdir. Takdir kita, takdir kita. Takdir orang lain, takdir orang lain ya. Baiklah, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat pada subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia. Hari ini, hari Isnin 1 Jun 2026, 15 Zulhijjah 1447 Hijrah di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.46 minit pagi, Labuan 4.50. Kuching Sarawak pula akan masuk waktu subuh pada jam 5.18 minit pagi, Kuala Lumpur dan Putrajaya pula 5.49. Kuala Terengganu, 5.39, Kuantan Pahang 5.44, Kota Baru Kelantan 5.42, Johor Bahru Johor 5.43, Bandaraya Melaka 5.48, Seremban Negeri Sembilan, Shah Alam Selangor, Ipoh Perak 5.49, manakala Johor Pulau Pinang 5.50 minit pagi, Alustar Kedah 5.48, Kangar Polis pula 5.47 minit pagi. Selamat menunaikan solat pada subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Kita doa sama-sama seperti biasa di awal pagi. Kita doakan semoga kebaikan kita dan juga segala ibadah yang kita lakukan akan diterima Allah Subhanahu Wa Taala, insyaAllah. 5.15 minit pagi seperti biasa, saya akan putarkan ataupun pendengarkan anda dengan raudah yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Aizat Azam, yang akan disampaikan oleh yang berbagai Ustaz Roslan Muhammad dengan tajuknya pula hari ini akhlak, akhlak sebagai Muslim bahagian yang pertama. Jadi akhlak sebagai Muslim itu macam mana, ini bahagian yang pertama. Dan raudah ini telah pun dirakamkan di Masjid Riyad Husolihin, Seksyen 17 Shah Alam ya. Jadi sama-sama kita dengarkan raudah nanti 5.15 minit pagi. Geng-geng beruhan tu semua okey lagi. Ui, ramai betul. Yang saya perasan daripada 12 malam tadi sampai ke saat ini, semuanya masih kekal setia lah. Masih kekal setia, tak tidur pun langsung. Bermimpilah di siang hari ya, wahai geng-geng beruhantu. Jom kita layan lagu-lagu di jam yang terakhir. Seperti biasa, lagu-lagu di jam yang terakhir, lagu-lagu yang sebenarnya berunsurkan ketuhanan, berunsurkan nasihat, berunsurkan ketenangan jiwa. Hashtagnya belayan jiwa. Mudah-mudahan lagu di jam yang terakhir itu memberikan kita sedikit ketenangan pada hari ini ya. Di awal-awal pagi ini, sementara nak menantikan subuh, ada yang dah masuk waktu subuh seperti di Kota Kinabalu dan juga di Labuan kan. Jadi salam subuh untuk mereka. Dipersilakan solat subuh dahulu. Untuk geng-geng yang lain, sementara menantikan waktu subuh, kita layan lagu-lagu yang terbaik di jam yang terakhir dengan hashtagnya belayan jiwa. Saya nak mulakan dengan lagu ini dahulu ya. Lagu ciptaan Awang BPR, lirik oleh Dato' Afsah Hassan, Yukis dengan Minda dan Jiwa. Minda dan jiwa kita kena selari, kena sentiasa positif supaya hasilnya kepada kita juga turut positif. Nasional Kiburantu di Nasional FM.

kehadiran para jamaah yang hadir bersama-sama pada malam ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan kesempurnaan yang sebaik-baik buat kita dengan pahala melimpah ruah, keberkatan yang tiada sempadannya, kerahmatan yang tiada noktahnya, dan keridaan yang benar-benar menyelamatkan kita pada hari digambarkan Allah dalam Al-Quran, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari di mana tidak ada bantuan sesiapa pada hari mahsyar nanti, melainkan yang akan menyelamatkan kita ialah amal kita masing-masing. Itulah harapan kita. Betul dalam hidup ini, tuan-tuan sekalian, fokus utama kita ialah menyempurnakan ibadat. Itu fokus kita yang paling besar. Sempurnakan ibadat. Itulah di antara harta kita yang paling utama sekali. Sebanyak-banyak harta dalam hidup ini memanglah wang ringgit, tanah tanah, rumah kediaman yang makin besar, makin berharta kita. Tetapi hakikatnya, harta abadi kita ialah amal kita masing-masing. Itulah yang menjadi pusaka besar kita hadapan Allah Subhanahu Wa Taala ketika menghadap Allah. Si mati bila mati, kata Nabi, dia akan bawa tiga perkara ke tepian kuburnya. Dia akan bawa bersama tiga benda ke tepian kubur belum dikebumikan. Pertama, dia akan bawa bersama dia apa dia? Memanglah keluarga, ahluhu. Bila orang itu meninggal, keluarga akan datang meraikan ataupun mengirim jenazahnya, mengiringi jenazahnya. Itu maknanya si mati dengan keluarga masih ada lagi hubungan. Yang kedua, kata Nabi, yang bersama si mati harta bendanya. Memanglah bila si mati-mati, kenderaannya ke apa yang ada, keluarga akan bawa sampai ke kubur, ke tepi kubur. Tetapi kata Nabi ada tiga perkara. Satu lagi, amalan si mati. Dan bila si mati sudah dikebumi, kata Nabi SAW, fayarji'u thnanu, dua akan pulang. Apa yang akan pulangnya? Ahlu wa malu, harta benda, dan harta benda dan keluarganya akan pulang. Akan pulang harta bendanya diagih-agih pada orang masih hidup, dan keluarga akan pulang meninggalkan dia seorang-seorang. Yang bersama si mati, apa dia kata Nabi? Wayabqa wahidun, kekalnya satu benda, iaitulah wayabqa amaluhu, yang kekal si mati amalannya. Jadilah semua. Tuan-tuan, kita patut faham, kawan saya di alam kubur saya, amalan saya yang saya buat selama hidup. Teman saya di alam barzah saya, amalan saya yang saya tunaikan sepanjang hidup. Semua kita, teman kita dalam kubur nanti, amalan kita. Jadi kalau kita hidup dalam keadaan tak cukup amalan dan ibadat tak lengkap, kita tak ada kawan di alam barzah kita nanti. Tak ada teman yang boleh menemani kita. Bukan setakat teman menyelamat kita, membantu kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab itulah maka saya sering sebut

0: dalam kuliah-kuliah saya, hal ini diulang semua. Sebab apa? Sebab ibadat adalah pakaian utama kita. Pakaian utama kita, ibadat kita. Dia akan membalut kita dengan kesempurnaan. Ibadat akan balut hati kita dengan keimanan. Ibadat akan balut jasa kita dengan ketakwaan. Ibadat kita akan membalut hidup kita ke arah kebaikan dan keselamatan. Jadi alhamdulillah, perjuangan hidup ini diteruskan dengan ibadat. Sebab kadang-kadang kita lupa lalai dalam satu dua keadaan. Lupa lalai macam mana tu? Ialah tak sempurna ibadat kita. Tak sempurna hidup kita dalam ibadat. Tak lengkap. Ini kita paling paling takut. Sedangkan tempoh pemberian Allah kepada kita lengkap dan cukup. Apapun tempoh Allah bagi pada kita, puluhan tahun kita hidup, hatta berapa tahun sekalipun, lengkap tempoh itu sebenarnya untuk kita beribadat. Tetapi kecuaian kita lah kadang-kadang membinasakan kita dan merosakkan kita. Baik, bercakap tentang bagaimana kita Muslim dari akidah, daripada akhlak. Tajuknya ialah dalam bahasa Arabnya, kita boleh sebut dalam bahasa Arabnya, iaitu kata pengarang kitab kita ini, an akuna musliman fi akhlaqi. Kita Muslim dari sudut akhlak kita. Saya telah sebut acap kali dah dua kali pengajian, akhlak juga bukan di antara pakaian utama kita. Sebab hidup ini, warna utama di antara ibadat itu ialah akhlak kita sendiri. Akhlak ni cerminan hidup kita. Cerminan kita akhlak. Baik buruk kita, akhlak. Akhlak orang nampak. Ibadat orang tak nampak. Tapi akhlak orang nampak. Watak kita, sikap kita, perangai kita, orang boleh baca. Boleh nampak di mata zahir manusia. Oh, dia jenis suka berbohong. Bohonglah kita. Dia jenis cakap baik, sentiasa mulutnya keadaan baik, begitu tenang bercakap. Orang kenal kita akhlak baik. Oh, dia jenis orang yang suka kata kat orang, mulutnya tak ada insurans. Asyik kata kat orang, caci, maki, hamun, keluar kata macam-macam. Orang kenal kita. Dia tak boleh cakap banyak dengan dia. Dia maki orang nombor satu, contohnya. Akhlak kita ada cerminan. Maka dalam agama, Nabi meletak akhlak sebagai satu benda yang utama untuk kita betul-betul jagai dengan sesempurnanya. Maka Nabi SAW, kita sebut dalam kuliah sebelum ini, adalah insan yang dimuliakan akhlak yang terpuji. Bahkan Nabi diagungkan Allah sendiri dengan ungkapan jelas, kata Allah dalam surah Al-Qalam, Allah berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau Muhammad memiliki akhlak yang paling terpuji sekali. Allah mengagungkan Nabi, memuliakan Nabi, menyatakan engkau Muhammad berada dalam keadaan akhlak yang paling terbaik sekali. Itu cerminan Nabi SAW. Dan yang kedua, kita faham akhlak Nabi, akhlak yang memang sempurna. Nabi tak memiliki akhlak yang buruk. Nabi tak ada akhlak yang buruk dan jahat, tak ada. Mazmumah tidak ada. Kita kata apa sifat mazmumah itu sifat tercela banyaklah. Cakap kotor, cakap palsu, suka mencaci maki. Nabi tak ada semua itu. Bagi kita tak boleh nak tarik perhatian kita, mana satu hari Nabi pernah mencaci. Tak ada. Tak boleh tengok sejarah Nabi hidup, mana tahu Nabi kata kat orang. Tak ada. Tak ada, tak jumpa. Jadi kita hidup kena tiru siapa sebenarnya? Tiru Nabi lah. Maka tinggallah ke akhlak yang buruk, akhlak yang tidak baik. Kan Nabi tak pernah melakukannya. Yang ada pada Nabi ialah akhlak yang terbaik. Cakapnya sempurna, hatinya baik, jiwanya lengkap, hidupnya sempurna baik. Itu Nabi SAW. Jadi ini semua di antara benda-benda kita sedang bincang sekarang ini. Maka tuan-tuan dan malu, saya nak sambung balik antara perkara yang terkait dengan akhlak dalam kita beragama ini. Yang keberapa ini? Ini yang keempat. Ini yang keempat. Kita dah bincang 1, 2, 3 dan 10 ini. Yang keempat, pada malam ini kita tengok apa tajuknya, ialah tentang al-haya'u. Al-haya' ni tuan-tuan, malu. Al-haya' ini maknanya ada perasaan malu. Jadi malu ini dalam konteks agama mahal harganya. Malu ini dalam agama mahal harganya. Bahkan disebutkan malu ini, al-haya' dalam Islam, Ada satu pepatah menyebut kepada kita, al-haya'u minal iman. Malu itu adalah iman. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri ketika bercakap tentang sifat malu ini, kata Al-Basri, malu itu adalah pendinding antara kita dengan kejahatan. Dia satu gap pendinding antara kita kejahatan, itulah malu. Contohnya kata Al-Basri, dia malu nak menipu. Dia malu nak cakap kotor. Dia malu buat maksiat. Bila ada malu nak buat benda kejahatan, itu pendinding kita dengan kebaikan. Aku malulah kalau tak mengaji ilmu, nanti jahil. Bagus tu. Aku malulah cakap benda yang tak elok, nanti susah aku dengan dosa yang bertimbun-timbun. Bagus tu. Aku malulah kalau tak ke masjid, dapat pahala berjemaah. Bagus tu. Aku malulah kalau buat benda tak elok, nanti Tuhan murka. Bagus. Jadi malu itu kata Rasul pendinding antara kita dan kebaikan. Maksudnya dengan sebab malu tadi kita dapat kebaikan. Jadi orang hilang rasa malu ini adalah orang yang rugi besar dalam agama. Maka jawapannya ada kitab kita ini. Apa kata perkara kita? Kita baca dulu. Seorang Muslim mestilah bersifat malu pada setiap keadaan. Namun demikian, sifat tersebut tidak seharusnya menghalang daripada menyatakan kebenaran. Antara sebab malu seorang ialah tidak campur urusan orang lain, memelihara pandangan matanya, merendah diri, tak menikah suara ketika bercakap, cukup dengan apa yang Allah beri kepadanya, malu daripada buat lakukan kejahatan dan kemungkaran. Ini antara akhlak malu. Malu daripada benda-benda yang tidak elok. Nak campur urusan orang lain, dia malu. Tengok benda tak elok, dia malu. Nak cakap benda kotor, dia malu. Hal inilah disebutkan Nabi SAW, hadis yang panjang antara sabda Nabi tentang malu ini, sampai Nabi kata kepada kita dalam hadis yang sahih. Ini saya baca hadis tuan-tuan ya. Nabi bersabda kepada kita, sabda Nabi SAW, al-imanu bid'un wa sab'una aw bid'un wa sittuna syu'batan. أفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. Hadis daripada Al-Imam Al-Baihaqi. Bersabda Nabi, iman itu kata Nabi ada 70 cabang ataupun 60 cabang. Yang paling tinggi adalah ucapan La ilaha illallah. Itu yang paling tinggi, ucapan La ilaha illallah. Itu penegasan iman namanya. Meletakkan kita sebagai hamba Allah yang beriman, tulen kepada Allah, menerima Allah sebagai Tuhan dan tunduk kepada perintah suruhannya. Itu kalimah La ilaha illallah.
1: Allahumma

Lagu ciptaan Fauzi Marzuki, lirik oleh S. Amin Syahab. Dato' Jamal Abdillah, Kekasih Awal dan Akhir. 5.34 minit pagi. Itu menandakan apa? Saya sampai, sudah hampir sampai ke penghujung rancangan untuk National Game Buruh Hantu. Saya nak ucapkan ribuan terima kasih banyak-banyak untuk semua pendengar Nasional FM yang saya panggil ataupun saya gelarkan sebagai geng-geng berhantu yang terus teman berteman dari 12 malam tadi sampai lagi saat ini. Terima kasih banyak-banyak sokongan-sokongan anda semua. Mereka yang sedang bekerja, saya telah hiburkan anda, mudah-mudahan tak mengantuk dekat tempat kerja. Mereka yang sedang memandu juga ke mana saja destinasinya, suara ini akan terus menemani anda. Dari tengah malam tadi tau, ada yang dah sampai pun ke lokasinya. Alhamdulillah, syukur. Yang belum sampai, luncur terus. Tapi luncur dengan berhati-hati. Ya? Yang baru bangun tidur, selamat pagi. Ramai yang bercuti hari ini. Hari ini hari keputeraan Yang di-Pertuan Agong yang kita sambut pada hari ini 1 Jun 2026. Juga bagi mereka di Sarawak juga, Hari Gawai, selamat Hari Gawai. Mudah-mudahan Hari Gawai tahun ini memberikan anda 1000 keceriaan, kegembiraan bersama dengan keluarga. Jadi cuti-cuti ini ramai yang mengambil kesempatan untuk bercuti ke pusat-pusat peranginan. Jadi jagalah disiplin kita di pusat-pusat peranginan tu. Jaga apa dia? Jaga kebersihan. Jangan buang sampah merata-rata. Beribadah, beriadah tau, beriadah ni bagus. Bawa keluarga makan angin, bercuti, holiday, bagus. Mengeratkan lagi silaturahim. Tapi yang tak bagusnya, anda tinggalkan sisa-sisa makanan, anda tinggalkan sampah sarap yang boleh menyemakkan mata orang lain. Kita mahu anda jaga kebersihan. Kalau bukan kita jaga kebersihan negara kita, siapa lagi yang nak jaga kan? Tahun ni dah lah tahun melawat Malaysia. Ramai pelancong-pelancong dari luar negara datang ke negara kita. Kita mahu mereka pulang ke tanah air mereka, mereka cerita dengan kawan-kawan. Datanglah ke Malaysia. Sebab apa? Sebab rakyatnya bagus, disiplin, bersih. Rakyatnya sangat-sangat peramah, baik-baik belaka. Itu yang kita mahukan. Buat anda yang melaporkan diri bersama dengan saya di Facebook rasmi Nasional FM, di Instagram juga, di live TikTok, terima kasih banyak-banyak tau. Terima kasih banyak-banyak. Pukul 6 pagi seperti biasa, hari ini hari Isnin, ruang udara ini akan diambil alih siapa-siapa-siapa. Jap. Saya nak tengok anda bertemankan dengan Nazri, menerusi tiga suara insyaAllah. Anda akan bertemankan dengan Nazri Fahmi, Sonic Husin insyaAllah. Jadi terima kasih juga buat rakan-rakan RTM Negeri yang meminjamkan frekuensinya selama 6 jam. 6 jam saya pinjam. Jadi pukul 6 pagi saya pulangkan balik sebab rakan-rakan saya di RTM Negeri telah pun bersiap sedia untuk anda dengan segmen masing-masing. 34 stesen radio, satu suara, satu jiwa. Kami menyampaikan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, mereka benar saja. Sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman, harmoni, peliharalah kemerdekaan negara kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Anak Malaysia, jangan lupa, kita berkukuhkan perpaduan, kita mengangkat Malaysia ke arah lebih baik, berkonsepkan Malaysia madani. DJ AA di Langkawi, dikata cepat sikit apa manis, sabarlah, pukul 6 pagi saya pagilah. Kawan saya buku di Langkawi FM. Anda bercuti di Langkawi, anda boleh dengarkan DJ AA. Okey, sebelum kita berpisah juga, sedikit kata-kata untuk saya kongsikan. Mudah-mudahan kata-kata ini memberikan kita manfaat bersama. Adalah lebih bijak kita belajar untuk mencukupkan diri kita. Okey, kita cukupkan diri kita daripada kita memaksa diri kita dalam segala keinginan. Ini maknanya kita isilah keperluan, bukan kehendak. Kalau ikut kehendak, macam-macam yang kita hendak dalam dunia ni kan. Tapi keperluan itu kita cukupkan dahulu. Jadi tak perlu iri hati dengan orang lain, tapi cukupkanlah diri kita dengan apa yang ada pada kita. Pemilik suara ini Nun Alif, saya Alif mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bye-bye.

0: Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Hafizu 'ala as-salawati was-salatil wusta wa qumu lillahi qanitin." Yang bermaksud, peliharalah kamu, yakni kerjakanlah dengan tetap dan sempurna pada waktunya segala sembahyang fardu, khasnya sembahyang wusta, yaitu sembahyang asar, dan berdirilah kerana Allah dalam sembahyang kamu dengan taat dan khusyuk. Surah Al-Baqarah 238.
1: Nasional FM.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati, Rabbana wa taqabbal du'a. Yang bermaksud, Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan salat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Surah Ibrahim ayat 40.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Pertemuan untuk edisi hari ini, hari Isnin 1 Jun 2026 bersama dengan 15 Zulhijjah, 1447 Hijrah WA di studio. Suara ini akan menemani saudara bermula sekarang sehingga tepat pukul 11 pagi nanti, ditemani oleh rakan jutera yang bertugas, Syafiq Masihan, siaran yang terbaik anda terima. Untuk makluman saudara muslimin dan juga muslimat, telah pun masuk waktu solat fardu subuh bagi daerah Langkawi tepat pada pukul 5.50 pagi sebentar tadi.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. Tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah, Allah Ta'ala menjadikan kita seorang makhluk yang sangat-sangat sempurna. Allah Ta'ala menjadikan kita daripada setitik ayak mani. Jadilah seorang satu anggota, satu ketul daging, satu ketul darah dan anggota Allah Ta'ala tiupkan dalam rahim ibu kita. Ibu kita pun bawa Allah kita selama 9 bulan 10 hari. Lahirlah kita di atas muka bumi ini. Jadi adakah kita ini menyayangi ibu bapa kita? Ada tak kita sayang mereka macam mana mereka sayang kita? Satu ketika dulu tuan-tuan, mak kita jaga kita ini tak bagi nyamuk ketip kita walaupun sekok. Mereka jaga kita tuan-tuan. Tapi kenapalah kita ini bila mana kita dah dewasa, mereka dah berumur, kita tak mampu nak buat kebaikan kepada ibu dan bapa kita ataupun kepada orang tua kita. Dengar daripada surat riwayat Tirmizi, ridallahi fi ridal walid. Keridaan Allah ini tergantung kepada keridaan orang tua. Tuan-tuan, sangatlah bahaya kalaulah kita tidak menjaga dengan baik. Allah Ta'ala tidak meredai kita kerana orang tua kita tak reda dengan kita. Jadi jagalah akhlak kita dengan orang tua. Layanlah mereka macam mana mereka layan kita dulu. Kita nak apa mereka bagi, tak kira ada ke tak ada ke mereka bagi belakang. Kenapa sampai ke kita, kita tak mampu nak buat macam mana mereka buat dekat kita? Firman daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Isra, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Berbuat baiklah kepada kedua ibu bapa kamu, Allah Ta'ala kata. Jadi tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah, ambillah peluang ini untuk membuktikan kita kepada ibu bapa. Jagalah mereka dengan baik. Moga-moga Allah Ta'ala redha kerana mereka redha dengan kita. InsyaAllah. Wallahu'alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kak, apa bermaksud sebenar keamatan?
1: Keamatan bukan sekadar perayaan, tapi rasa syukur atas hasil tuayan.
2: Setiap juadah yang terhidang, tersimpan kisah warisan, rasa kebersamaan, dan kasih yang diwariskan dari generasi ke generasi.
3: Syukur kita dapat buku-buku di kampung.

0: Irama lagu diiringi alat musik tradisi menyatukan jiwa, menghidupkan denyut warisan kita. Gerak tari Sumazau pelbagai lapisan masyarakat menari bersama dalam suasana harmoni.
1: Jadi Kak, selamatan ini untuk kita semua bahkan?
2: Ya, tentang kita yang bersatu dalam tradisi dan mekar dalam harmoni.

0: Langkah FM bukan biasa-biasa duo pagi.
1: Dia datang.
0: Teneng.
1: Dia datang.
0: Tun. 1 Jun dah tuan-tuan.
1: 1 Jun dah masuk hari ya lain. Masuk bulan tuan-tuan. Lain dah.
0: Hari ni cuti umum tuan-tuan.
1: Oh cuti ke hari ni?
0: Jangan duk pergi.
1: Hari cuti ke?
0: Hari keputeraan Sri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong.
1: Oh ya, yeah. Saya jawab tanya.
0: Pasal
1: hari ni ada orang cuti. Telefon bos, tanya bos, hari ni ada kerja apa tak bos?
0: Amboi. Depa tang cuti Agong ni depa ngajin tu. Ni Agong bagi cuti-cuti lah.
1: Tapi hari ni kalau kerja, kalau syarikat-syarikat swasta dia double triple kot pasal.
0: Oh, double triple.
1: Lepas double betul triple.
0: Oi, dahsyat. Gitu
1: kan,
0: patut depa nak kerja.
1: Semangat lebih sikit.
0: Triple tuan-tuan.
1: Baik, kita nak pergi ke tajuk-tajuk berita luar negara. Pagi ini bom perang dunia kedua meletup di timur Indonesia. 5 maut, 3 hilang. 5 orang tu korban, manakala 3 lagi dilaporkan hilang selepas sebutir bom meletup di wilayah Papua di timur Indonesia.
0: Hari
1: Ahad, marilah.
0: Baru lagi.
1: Seterusnya, drum dakwa lulus lagi ujian kognitif tunjuk keputusan sangat cemerlang. 5 untuk korban, lombong haram runtuh di Yunan.
0: Ini 13 petugas kesihatan cedera dalam serangan udara Israel di selatan Lubnan. Ini.
1: Anak panda gergasi pertama lahir di Indonesia.
0: Cominnya.
1: Ya, mula dipamer kepada awam.
0: Iran tegaskan tiada perjanjian dengan Amerika Syarikat tanpa keputusan nyata.
1: Lagi yang dimakan, tragedi Gua Laos, mangsa makan dulang kayu untuk hidup.
0: Ui, dia. Dulang kayu? Talam kayu?
1: Talam kayu lah.
0: Jenuh kekoh lah.
1: Jenuh makan kayu.
0: Ini, genjatan senjata Hamas masih berhubung dengan pengantara. Dan
1: lagi.
0: Juga ini letupan meteor gegar beberapa kawasan di AS. Dan juga aktivis guna pentas Piala Dunia dedah kes orang hilang.
1: Pentadbiran Presiden Amerika Syarikat AS Donald Trump cuba memberi jaminan kepada golongan imigran dan majikan berhubung perubahan dasar kad hijau baru-baru ini.
0: China lancar satelit ujian teknologi internet baharu semalam. Dan seterusnya ini Kanada, China ikrar perkukuh hubungan dua hala.
1: Ketua WHO gesa negara pertimbang semula sekatan perjalanan akibat Ebola. Dan kapal tentera asing campur tangan di Selat Hormuz akan jadi sasaran Iran.
0: Ini kebuluran, lebih 7 juta rakyat Sudan Selatan perlukan bantuan makanan. Kesiannya.
1: Mana lagi, AS beri amaran sedia kembali semula perang dengan Iran. PM Lubnan kecam serang Israel, gesa gencatan senjata segera.
0: Ini Iran rangka Majlis Pengebumian Negara buat Khamenei.
1: Letupan meteor gegar timur laut AS. Itu yang ada di berita harian.
0: Ini di berita RTM.
1: Berita-berita dalam negara akan menyusul 8:30
0: pagi.
1: Nanti.
0: Boy. Bye pula. Silap.
1: Mamai lagi gaya.
0: Nak balik je, ya Allah.
1: Aduh.

0: Biarkan aku pergilah si yang last
1: awak
0: kali tu.
1: Awak dah
0: kaya habis dah.
1: Oh, jadi nak balik dah?
0: Nak balik kampung lah. Balik tempat kerja lah.
1: Macam tu lah.
0: Balik mahu cuti.
1: Itulah no.
0: Kita lepas-lepas raya, lepas tu cuti panjang.
1: Itulah no.
0: Kan, bajet untuk raya tu kita kurangkan sikit. Bajet lepas tu, mahu pelari untuk cuti. Ramai yang cuti di Langkawi. Terima kasih.
1: Betul. Itulah. Meriah. Dan cuti sekolah ni sampai hari Sabtu ni? Ahad sekolah balik.
0: Hari Ahad sekolah, ya.
1: Macam tu lah tuan-tuan.
0: Ni baru Senin, Senayan.
1: Lambat lagi ni.
0: Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu.
1: Lima hari lagi.
0: Lima hari. Kalau yang sebelah sana, enam hari lah.
1: Enam hari yang sebelah sana. Sekolah hari Senin.
0: Ya.
1: Macam tu lah tuan-tuan. Untunglah.
0: Untunglah cuti lama.
1: Itulah no. Kita juga
0: tapi,
1: no.
0: Tapi kalau cuti saja duit tak ada pun tak jadi
1: Tak jadi juga no.
0: Duit ada pun tak cuti tak jadi juga.
1: Tak jadi juga. Orang kata tak ke mana. Itulah kalau jodoh tak ke mana.
0: Ya. Okey, pukul 7 saya pergi berita.
1: Ya, benar.
0: Kita jumpa pukul 7
1: sebab 7 hari ini. 7.15.
0: Ya, hari ini dalam sejarah lah.
1: Baik.

0: 11 institusi kewangan mula tawar pembiayaan ikut Akta Sewa Beli Baharu. Norway mohon maaf Malaysia tuntut penyelesaian adil isu NSM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam utama 7 pagi. Bermula hari ini, 11 institusi kewangan dan syarikat penyedia sewa beli bersedia menawarkan kemudahan pembiayaan berdasarkan peruntukan baru bawah Akta Sewa Beli Pindaan 2026. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Serhidup Dato' Armizan Mohamad Ali berkata pelaksanaan fasa ke-20 disasarkan bermula September depan bagi memperluas lagi penyertaan penyedia perkhidmatan terlibat. Beliau menasihatkan pengguna supaya membuat semakan terperinci terhadap syarat dan terma yang ditawarkan sebelum memutamatkan sebarang perjanjian sewa beli. Pada masa sama, institusi kewangan dan syarikat yang masih dalam proses persediaan diberikan tempoh peralihan sehingga 31 Mac 2027 bagi mematuhi sepenuhnya peruntukan baru akta berkenaan. Penguatkuasaan Akta Sewa Beli yang baru disifatkan mampu memberi kelegaan kepada pengguna khususnya dalam mengurangkan beban kewangan akibat kadar faedah yang tinggi sebelum ini. Ikuti reaksi Omar Ahmad dan Abdul Aziz Ismail.
1: Alhamdulillah, saya setuju dengan itu. Kurang-kurangnya ada sikit ada perubahan dari segi kerajaan. Kerajaan ada ambil tahu hal rakyat. Terima kasihlah kerajaan kena beri pengurangan itu. Tapi yang penting tu pelaksanaan tu dan berikan maklumat terperinci pada pengguna.
2: Memang menghapuskan flat rate ini memang terbaiklah. Sebab interest yang bulanan yang kita bayar tu sebelum ni, kita sebenarnya bayar, katakanlah kita bayar RM100, RM90 itu adalah interest. RM10 aja principalnya.
0: Sementara itu, penggunaan biodiesel B15 yang mula dilaksanakan hari ini dilihat mampu mengurangkan kebergantungan negara terhadap diesel berasaskan petroleum sekaligus memperkukuh keselamatan tenaga dalam jangka panjang. Penganalisis ekonomi Universiti Sains Islam Malaysia, Profesor Dr. Nur Adli Rizwan Shah Mohamad Dali berkata, langkah itu telah membolehkan Malaysia memanfaatkan kedudukannya sebagai antara pengeluar utama minyak sawit dunia.
3: Jika sebelum ini kita menggunakan 100% diesel berasaskan petroleum, kini sebahagiannya digantikan dengan biodiesel yang dihasilkan menggunakan sumber tempatan. Walaupun kesannya mungkin tidak terlalu besar pada peringkat awal, ia tetap penting dari sudut strategi jangka panjang. Semakin banyak sumber tenaga yang kita boleh hasilkan sendiri, makin tinggi tahap daya tahan ekonomi dan juga keselamatan tenaga negara apabila berdepan dengan ketidaktentuan pasaran global dan juga krisis geopolitik di dunia.
0: Profesor Dr. Nur Adli Rizwan Shah Mohamad Ali. Inisiatif itu turut menerima maklum balas positif daripada pengguna yang berpandangan ia bukan sahaja dapat mengurangkan kebergantungan terhadap diesel fosil import, malah membantu mengurangkan pelepasan karbon dalam sektor pengangkutan. Ikuti reaksi Muhammad Arif Ismail, Lai Wai Hong dan Aisyah Ahmad Kamarudin.
4: Saya menyambut baik kerajaan melaksanakan biodiesel B15 ni. InsyaAllah kalau selamat dan baik untuk kenderaan saya akan guna. Ya, saya rasa selain tu banyak manfaat pada negara lah sebab kita pengeluar kelapa sawit kan. Jadi dengan penggunaan ni dapatlah negara pun dapat manfaat.
5: Saya rasa ni bagus juga pasal boleh dia menjaga alam sekitar kita. Lagipun dia mencimatkan kos kita import diesel.
6: Saya menyambut baik lah dengan apa yang kerajaan sarankan. Lepas tu dengan sebagai pengguna diesel memang membantulah kita daripada segi aspek kenderaan, cuaca, apa pencemaran semua.
0: Usaha membendung penipuan dalam talian dan aktiviti perjudian digital terus diperkukuh menerusi cadangan mewajibkan pengiklan yang menggunakan perkhidmatan iklan berbayar di platform media sosial mengesahkan identiti mereka. Timbalan Menteri Komunikasi Tio Niching berkata langkah itu selaras dengan pelaksanaan Kod Pengurangan Risiko atau RMC yang akan berkuat kuasa hari ini.
7: Sepertilah Facebook sekarang, kita banyak nampak sponsor post. Tapi sponsor post itu sebenarnya setakat ini sangat susah untuk kita ambil tindakan kerana kita tak tahu siapa sebenarnya yang bayar Meta untuklah boost post tersebut. Jadi kita buat satu di bawahlah risk mitigation code, kita letak satu tanggungjawab di bawah platform, terhadap platform, supaya mereka ada satu tanggungjawab untuklah buat pengesahan identiti advertiser tu.
0: Tio Ni Ching, geran khas interim kepada Sabah yang meningkat kepada RM1.5 bilion disifatkan sebagai bukti komitmen kerajaan persekutuan dalam menunaikan tuntutan di bawah Perjanjian Malaysia 1963 MA63. Ketua Menteri Sabah Dato' Sri Haji Jinor berkata, kerajaan negeri menghargai pengumuman Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berhubung peningkatan geran berkenaan. Beliau berharap dana itu dapat disalurkan segera demi manfaat rakyat selain telah menyambut baik jaminan untuk terus menghormati dan melaksanakan MA63. Berita seterusnya, Norway memohon maaf kepada Malaysia susulan keputusannya membatalkan lesen ekspor bagi peluru berpandu antikapal NSM. Permohonan maaf itu disampaikan Menteri Pertahanan Norway, Tore O. Sandvik, kepada Menteri Pertahanan Dato' Sri Muhammad Khalilnordin dalam pertemuan Duhala di luar sidang dialog Shangri-La ke-23 di Singapura. Dalam pertemuan itu, Malaysia secara terbuka meluahkan rasa kecewa terhadap tindakan tersebut. Menurut Dato' Sri Muhammad Khalid, keputusan berkenaan dibuat secara unilateral tanpa usaha membantu Malaysia mendapatkan semula wang yang telah dibayar sebelum ini. Disebabkan itu, Malaysia mahu penyelesaian adil termasuk kemungkinan pemulangan penuh wang yang telah dibayar kepada syarikat berkaitan. Luar negara, konflik di selatan Lubnan terus memuncak apabila tentera Israel menawan istana Beaufort yang berusia lebih 900 tahun meskipun gencatan senjata antara Israel dan Hezbollah masih berkuat kuasa. Benjamin Netanyahu menyifatkan penguasaan kubu bersejarah itu sebagai perkembangan penting dalam operasi ketenteraan rejim Israel terhadap Hezbollah. Dalam perkembangan berkaitan, Hezbollah melancarkan serangan ke atas kedudukan tentera Israel di Shlomi dan Nahariya di utara Israel ketika siren amaran serangan udara dibunyikan di beberapa kawasan. Susulan konflik tersebut, Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa Bersatu akan mengadakan mesyuarat tergempar hari ini. Menurut sumber diplomatik, mesyuarat itu diminta Perancis susulan tindakan tentera Israel memperluaskan operasi ketenteraan termasuk menawan Eastern Beaufort di selatan Lubnan. Sidang berkenaan dijadual berlangsung sejurus lepas mesyuarat tergempar berkaitan insiden drone Rusia yang terhempas di Romania. Dalam perkembangan berkaitan, seramai 13 petugas kesihatan cedera dalam serangan udara Israel yang menyasarkan kawasan sekitar Hospital Hiram di Bandar Taya, Selatan Lubnan. Kementerian Kesihatan Lubnan dalam satu kenyataan memaklumkan serangan berkenaan telah mengakibatkan kerosakan teruk pada hospital itu yang telah beberapa kali menjadi sasaran serangan Israel. Kementerian telah menggesa komuniti antarabangsa mengambil tindakan bagi menghentikan serangan yang didakwa melanggar undang-undang kemanusiaan antarabangsa dan resolusi PBB. Di Myanmar, sekurang-kurangnya 50 orang maut manakala 70 lagi cedera dalam letupan di sebuah depo bahan letupan di Bandar Namkam, negeri Shan. Menurut agensi berita Jerman, letupan berhampiran sempadan China itu telah memusnahkan beberapa rumah kediaman di kawasan sekitar. Pasukan penyelamat kini giat mencari mangsa yang masih terperangkap di bawah runtuhan manakala hospital di Namkam dilaporkan berdepan kekurangan bekalan darah untuk merawat mangsa yang cedera. Kumpulan Tentera Pembebasan Nasional Taang, TNLA, memaklumkan siasatan sedang dijalankan bagi mengenal pasti punca kejadian. Dan akhir sekali sukan, Malaysia kembali menaiki podium Moto3 di pentas Grand Prix selepas hampir sedekat apabila pelumba muda negara Muhammad Hakim dari Shramli menamatkan perlumbaan Grand Prix Itali di Lita Mugello di tempat ketiga semalam. Kejayaan itu telah menjadi podium pertama buat pelumba berusia 18 tahun berkenaan selepas 7 pusingan musim ini. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menerusi hantaran di Facebook mengucapkan tahniah. Beliau berharap pencapaian itu menjadi pemangkin kepada Hakim Danish sudah terus melakar kejayaan di pentas antarabangsa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 11 institusi kewangan mula tawar pembiayaan ikut Akta Sewa Beli Baru. Norway mohon maaf, Malaysia tuntut penyelesaian adil isu NSM. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syaridah Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

1 Jun 1966, Perjanjian Damai Malaysia-Indonesia ditandatangani. Pada hari ini dalam tahun 1966, Perjanjian Damai Malaysia-Indonesia ditandatangani antara Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak bin Datuk Hussein, Timbalan Perdana Menteri, dengan Dr. Adam Malik, Menteri Luar Indonesia di Malaga Sila, Bangkok, Thailand. Perjanjian yang dimeterai pada hari ketiga sesi rundingan ini diadakan untuk menamatkan konfrontasi antara Malaysia dengan Indonesia. Perjanjian ini adalah suatu naskah rasmi yang dihasilkan daripada isi kandungan surat-surat antara Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak dengan Dr. Adam Malik berkenaan dengan cadangan untuk mendamaikan Malaysia-Indonesia. Rundingan dan perjanjian yang dipersetujui ini membuktikan komitmen kedua-dua buah negara untuk memulihkan hubungan mereka.

0: kita rindu nak buta lagu ayah.
1: Itulah orang
0: kalau terlajak saya sikit tak boleh jarang.
1: Boleh lah kita bagi diskaun.
0: Boleh lah kalau nak cuti lama.
1: Boleh lah kalau nak pi pindah stesen.
0: Biskut ayah tak ada, ayah tak ada biar ana.
1: Tak ada biskut pak segi dia.
0: Daging.
1: No, daging duk ada banyak. Lagi lah. Tak ada lah banyak. Ada lah. 5-6 kilo.
0: Tu dia. Ni seorang berapa kilo boleh ni?
1: Tak ada lah sahaja. Jangan 5-6 kilo tu tak boleh sendiri.
0: Dah yang orang bagi tu cadang-cadang nak masak apa je?
1: Cadang-cadang.
0: Plan-plan lah.
1: Habis dah eh?
0: Ha? Habis dah?
1: Kita masuk cepat. Kita tak tahu. Kita yang baik jangan dilambat-lambatkan. gitu.
0: Kira semangat lah. Ada orang bila terima apa daging korban, duk taruh lagi ke dalam. Pergi kat kawan ni, beli sekilo ke dah orang main tak pula. Sekilo. Dengan tulang rusuk lagi. Sup gebok tu sorok kira je.
1: Ingat-ingat sama.
0: Ya, ingat-ingat sama pasal wat di Bukit Tekuh tu. Dia nak penuh dah, Puan
1: Zan. Nak penuh dah. Hak baru lambat pergi buka. Sabar sangat. Beringat sama.
0: Bila buka hak baru, tak apalah boleh makan banyak sikit.
1: Tu. Sabar, tuan-tuan.
0: Sabar.
1: Edar-edar ke orang lain sama.
0: Tapi kadang-kadang bila tengok sup gearbox tu, dia tak boleh tahan je.
1: Tak boleh.
0: Siap bawa main straw sendiri je. Dia straw dia ada dua jenis je. Straw satu hak kecil, ayam besar.
1: Straw hak kecil, ayam besar?
0: Dia straw kecil tu yang ayak saja. Kan yang lah ni ada straw besar. Ada ball-ball dia.
1: Yang tarik boba tu.
0: Syadu bila
1: tak. Syadu. Lepas tu mau tahu.
0: Lain je. Dia punya pi dia tu lain.
1: Allah. Lain ni.

0: Refleksi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Mama Tia ataupun Dr. Atia Azmi dalam slot refleksi. Pertama sekali, kalau kita ni mendidik anak-anak, pernah tak kita terfikir, kenapa aku mendidik anak? Ada sebab ke? Adakah kita ada motivasi dan inspirasi untuk mendidik anak-anak kita? Kita nak anak menjadi apa? Kita nak anak menjadi orang? Atau kita nak anak berjaya ke Menara Gading? Jom, Mama Tia nak ajak kita semua renungkan. Apakah yang kita lakukan sehingga kita mendapat rezeki bergelar ibu dan ayah? Ramai jutaan manusia pasangan yang ingin menjadi ibu dan ayah tidak mendapat rezeki ini. Walau bagaimanapun, Allah izinkan kita menjadi orang yang dapat nikmat menjadi ibu ayah menjaga anak-anak. Pertama sekali dalam mendidik anak-anak, harus bermula dengan niat yang betul. Apakah niat yang betul itu? Niat yang ikhlas. Apa maksud ikhlas tu? Dalam mendidik anak pun perlu ikhlas ke? Bukankah kita semua memang ikhlas? Kita harus ikhlas mendidik anak untuk mendapatkan redha Allah. Agak berat kalau kita dengarkan bagaimana kita nak didik anak tapi dengan niat yang macam tu. Bukankah semua memang kita niat begitu? Betul. InsyaAllah kalau kita paksikan kita punya pendidikan ataupun cara kita mendidik, membesarkan anak-anak kita untuk mendapat ridha Allah, insyaAllah kita akan lebih mudah untuk bangun kembali apabila kita stres. Kita akan lebih mudah mendapat solusi apabila kita dalam kemelutan, dalam kegelisahan mendidik anak-anak. Yelah, Mama Tia pun dah menjadi seorang ibu hampir 12 tahun ni. Memang boleh dikatakan seperti ombak yang kadang kuat, kadangnya sikit, ada masa yang macam ribut, ada masa yang tenang je seperti air yang tidak ada pergerakan pun. Tapi itulah perjalanan kita sebagai ibu dan ayah. Kerana anak-anak kian membesar. Personaliti mereka, karakter mereka, tumbesaran mereka, semuanya dinamik dan kian berubah-ubah. Maka dengan itu, menyebabkan kita mudah untuk rasa mungkin penat, lesu, stres apabila berhadapan dengan anak-anak, kerana di samping menjadi ibu dan ayah, kita juga ada tugasan-tugasan lain. Tugasan hakiki, peranan dan watak sebagai seorang pasangan, isteri ataupun suami. Jadi, apakah Mama Tia nak sharekan satu tip yang mudah untuk kita sentiasa beringat? Iaitu dengan menulis jurnal ataupun adakan kumpulan kita yang kita rapat bersama mereka, kawan-kawan ataupun saudara kita, untuk sentiasa kita ada ruang kita berbincang, kita bertukar-tukar pandangan, bertukar ilmu. Dan seperti menulis jurnal ini sebagai ibu dan ayah, dia akan membantu kita mengeluarkan apa yang ada di dalam diri kita ke atas kertas ataupun buku jurnal kita. Melalui itu, insyaAllah kita boleh mengurangkan apa yang kita pegang di dalam kepala kita tu ke atas kertas. Dan juga dia menjadi satu bentuk terapi sebenarnya untuk kita punya emosi dan juga rohani kita, untuk kita ada tempat meluahkan apa yang kita rasakan. Dan yang paling penting untuk kita mendidik anak-anak adalah dengan berdoa. Sentiasa berdoa dan bergantung kepada Allah, kerana tidak ada orang lain yang mampu mengubah hati anak kita, mampu mengubah perangai anak kita, kecuali hanya dengan izin Allah. Jadi insyaAllah Mama Tia harap kita semua sentiasa menikmati perjalanan sebagai ibu dan ayah. Dan seperti Mama Tia selalu ingatkan diri sendiri dan semua, kita pilihlah jalan yang sederhana dan sentiasa kekal berharap dalam mendidik anak-anak kita. InsyaAllah. Assalamualaikum.
0: Refleksi itu tadi disampaikan oleh Dr. Nur Atiyah Azmi, perunding keibubapaan.

Alright, ini dia Haziq Jah. Cinta Usah Kau Datang. Baik, sejenak kita ke info cuaca yang saya dapatkan dari laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Cuaca di Langkawi saja untuk anda yang ingin merancang aktiviti seharian anda hari ini. Di sebelah pagi dijangka ribut petir di kebanyakan tempat, manakala ribut petir menyeluruh di sebelah petang, dan di sebelah malamnya pula hujan di kebanyakan tempat. So minimum 24, maksimum 31 darjah Celsius.

0: Midnight. Wow, dua pagi bukan biasa-biasa nak dengar Midnight.
1: Kita pagi terkejut sikit. Terkejut dari Lena dan juga mimpi yang indah-indah.
0: Ya, mimpi yang tak sudah. Tak habis-habis, mimpi cuti panjang lah katakan.
1: Okey, yang cuti yang nak balik pun ada Raja. Kalau ikut ni di medsos ni, orang yang jam di jalan raya.
0: Tu dia ni sesak tak bergerak. Nak balik KL sila tangguh dulu. Tapi kalau dah nak kena kerja, tak tahu
1: tak payahlah.
0: Tak payah mohon cuti. Ini jika anda dari Besut ataupun Terengganu nak balik KL, tangguhkan dulu. Oh, ni dari Pantai Timur tu.
1: Pantai Timur. Kita okey kot, tapi dah okey pun melekat jugalah.
0: Memang melekat juga. Mesti sebab semuanya hari ni hari terakhir lah katakan. Ya. Puluh nak balik dah ni.
1: Di belah sana dia raya dia meriah
0: aja. Raya haji meriah tu.
1: Di belah Terengganu, Kelantan kan.
0: Tu lah tu.
1: Tambah Kelantan tengok Cici.
0: Cici patut cuti 3 minggu.
1: 3 minggu 3 hari.
0: 3 minggu 3 hari.
1: Tu dia.
0: 3 minggu dan 3 hari.
1: Tiga minggu betul, serius?
0: Betul. Tak mohong lah daripada 22 Mei tu.
1: Sampai?
0: Sampai ke minggu depan.
1: Ish.
0: Tak kasi can.
1: Tak, yang abang heram. Takkan bos bagi cuti lama-lama? Bukan bos tak bagi lah?
0: Tu kena tanya bos. Jom keluar. Jom keluar.

0: Ya, penyanyi ni nama dia Sarah Suhairi.
1: Sarah Suhairi. Ya,
0: busy ke? Selalu orang tanya tu, selalu jawab
1: apa je. Busy ke? Ha. Boleh lah. Abang tu, tak busy lah. Duk tunggu
0: kalau,
1: awak lah.
0: Abang tahu, kalau Jah rasa nak sembang, lepas tu mula bawang. Tapi kalau Jah rasa meluat, busy sikit.
1: Ni tak ada ni. Sorry. Tapi saya tak balas. Kalau saya busy, saya ingat saya tidak membalas ni.
0: Oh, duduk diam
1: ya, kan? Biar menjadi tanda tanya. Biar dia tertanya-tanya.
0: Tak, kalau orang tanya depan, kalau orang tanya berdepan ni, bukan
1: WhatsApp. Depan. Boleh lah, tahan cakap itu je lah.
0: Mana kata kalau orang tanya sepatah, kita jawab sepatah tu, maksudnya busy lah kan.
1: Ya. Okay. Nanti kita buat tak tahu je kat
0: buat
1: dia.
0: Buat tak tahu ya.
1: Senang. Tahu dah.
0: Kadang-kadang kalau sembang banyak pun banyak dosa juga.
1: Tu entah apa nak sembang kan tu.
0: Tapi kalau kita tak boleh aja. Sengat dah sunyi kalau tak sembang aja.
1: Betul tu. Sunyi, sepi.